0: Rajaya. Dalam pada itu, dia lebuh raya Best Raya pulang dari UPM ke Serdang, UPM ke Serdang Lama, Salat Jaya ke Salat Selatan, juga Chan Sau Lin ke Jalan Istana. Peringatan kepada pengguna lebuh raya bukanlah litar lumba, maka sentiasa patuhi had laju yang ditetapkan.
1: For Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mahu ajak kita fikir tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Tetapi kerana terlalu dekat, kita kadang-kadang sudah tidak nampak nilainya. Cuba bayangkan, pagi esok kita bangun, tiba-tiba air tak ada. Bila kita bangun, elektrik tak ada. Sekolah ditutup, kedai tak boleh buka, jalan raya dah tak selamat, anak-anak takut nak keluar rumah, tak boleh pergi sekolah. Bunyi azan kedengaran tapi tak boleh keluar nak pergi solat berjemaah. Apa perasaan kita? Hari ini, semua itu tidak berlaku kepada kebanyakan kita. Kita bangun pagi dengan aman. Dan kerana keamanan itu hadir setiap hari, kita terlupa bahawa keamanan juga satu nikmat. Saudara pendengar yang saya muliakan, Malaysia nikmat yang wajib disyukuri. Apa maksud syukur? Mudah saja. Syukur bukan sekadar mulut menyebut Alhamdulillah. Syukur mempunyai tiga dimensi. Yakni hati mengakui nikmat, lidah memuji pemberi nikmat, perbuatan menggunakan nikmat pada jalan yang benar. Kalau kita kata bersyukur Malaysia aman, tetapi kita sendiri menyebarkan kebencian, itu belum sempurna syukur. Kalau kita kata sayang Malaysia, tetapi kita merosakkan harta awam. Ini pelik. Macam kita kata kita sayang rumah lah. Kita sayang rumah kita sendiri. Tetapi dindingnya kita contin, kita tak jaga, kita rosakkan sana sini. Dan ini apa ni, kita boleh fikirkan. Sebab itu Allah memberi satu formula yang sangat jelas. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, nescaya aku akan menambah nikmat kepada kamu. Namun jika kamu kufur, tak bersyukur, pasti ingat azab aku amat pedih. Ini surah Ibrahim ayat 7. Ayat ini kita tengok pada yang saya bacakan tadi, diteruskan dengan peringatan bahawa jika manusia kufur, maksudnya kita kufur nikmat, kita tak bersyukur terhadap nikmat yang Allah beri, Allah akan beri azab yang berat kepada kita. Maknanya, nikmat bukan sekadar untuk dinikmati. Nikmat mesti dijaga. Kita dapat tengok, mari kita lihat bagaimana ajaran junjungan besar Nabi SAW. Baginda lahir dan membesar di Mekah Al-Mukarramah. Apabila baginda terpaksa meninggalkan Mekah ketika berhijrah, diriwayatkan baginda menyatakan betapa Mekah merupakan bumi yang sangat baginda cintai. Dan kalau bukan kerana baginda diusir, baginda tidak akan meninggalkannya. Bayangkan, seorang Nabi pun mempunyai kerinduan kepada tanah kelahirannya. Kemudian Allah membawa baginda ke Madinah Al-Munawarah. Madinah menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinah menjadi tempat baginda membina masyarakat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doanya yang bermaksud, wahai Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah atau lebih daripada itu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Perhatikan sesidang pendengar yang dimuliakan sekalian. Ada Mekah, tanah kelahiran yang dicintai. Ada Madinah, tanah kehidupan yang didoakan. Di sini kita belajar bahawa mencintai tempat kita hidup, menjaga keamanannya dan mendoakan kesejahteraannya bukan perkara asing dalam Islam. Malah jauh sebelumnya, kita tengok Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa, Rabbi ja'al haza balada amina warzuku ahlahu minal samarat. Wahai Tuhanku, Jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan kurniakanlah rezeki daripada buah-buahan kepada penduduknya. Itu doa Nabi Ibrahim. Jadi keamanan adalah kekayaan yang kita hanya sedar nilainya apabila ia hilang. Saudara pendengar radio nombor satu pilihan orang Selangor. Hari ini kita boleh saksikan beberapa bahagian dunia. Ada manusia yang bangun pagi bukan nak fikir nak cari sarapan dekat mana, nak makan apa. Tetapi dia kena fikir, adakah hari ini aku dan anak-anak aku akan selamat sampai ke petang ataupun malam? Ada keluarga kehilangan rumah akibat peperangan. Ada yang menjadi pelarian. Ada kanak-kanak yang tak ada pendidikan, tak boleh pergi sekolah. Ada masyarakat yang diuji dengan kemarau, kebuluran dan kemiskinan yang melarat. Kita tidak menyebut penderitaan mereka untuk merasakan bahawa Malaysia ini lebih hebat. Tidak. Kita mendoakan mereka. Kita membantu mengikut kemampuan. Tetapi penderitaan manusia lain sepatutnya menyedarkan kita tentang nikmat yang sedang berada di tangan kita di bumi Malaysia tercinta. Jadi itulah, kita hidup dalam masyarakat berbilang kaum dan agama. Ada cabaran, tentu ada. Kita bukan negara sempurna. Tetapi jangan kerana sibuk melihat apa yang belum kita miliki, kita menjadi buta terhadap apa yang sedang Allah berikan. Jadi sebab itulah saya ingatkan kepada generasi generasi Gen Z, jangan fikir keamanan Malaysia ini datang secara automatik. Jangan fikir kerana sejak kecil kita melihat bendera berkibar, maka bendera itu akan berkibar selama-lamanya tanpa perlu kita menjaganya. Generasi sebelum kita membina, generasi kita mesti menjaga. Generasi selepas kita pula akan mewarisi apa yang kita tinggalkan. Jangan sampai kita wariskan kepada mereka teknologi yang hebat tetapi masyarakat yang saling membenci. Jangan kita wariskan bangunan pencakar langit tetapi akhlak manusia semakin rendah. Jangan kita wariskan ekonomi bernilai bilion triliun tetapi integriti bernilai kosong. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Jadi saya nak ajaklah, sebelum saya tutup, saya nak berkongsi sedikit pandangan untuk beri 5 perkara mudah bagaimana hendak sebagai rakyat kita mesti bersyukur. Bagaimana hendak bersyukur sebagai rakyat di negara ini? Yang pertama, kita jaga keamanan. Jangan menjadi ejen kebencian dan perpecahan. Yang kedua, kita jaga integriti. Jauhkan rasuah, sama ada kecil atau besar, tetap merosakkan negara. Yang ketiga, hormati perbezaan. Kita tidak perlu menjadi sama untuk hidup bersama. Dan keempat, bantu masyarakat. Islam ajar ta'awun, saling membantu dalam kebajikan dan ketakwaan. Dan yang terakhir, kita bina, jangan sekadar mengkritik. Kalau kita nampak kekurangan Malaysia, jangan hanya tanya siapa yang patut membetulkannya. Tanya juga, apa bahagian aku untuk membetulkannya. Dan saya akhirilah dengan nasihat daripada orang tua-tua. Ada orang tua kata, ada satu perkara yang menyedihkan tentang manusia. Kadang-kadang kita hanya mengetahui nilai sesuatu selepas kita kehilangan. Kita tahu nilai ibu selepas ibu tiada. Kita tahu nilai kesihatan selepas kita sakit. Kita tahu nilai masa selepas ia berlalu. Dan jangan sampai satu hari nanti kita baru mengetahui nilai keamanan setelah keamanan itu hilang. Orang tua-tua pesan, hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri, lebih baik negeri sendiri. Jadi untuk itu saya berhenti dulu hari ini. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tusen. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, PBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radionya on point dan lebih energetic. Selangor FM.

0: Okey, 8.33 menghampiri 8.34 minit waktu ini. Masih lagi dalam jam yang ketiga.
1: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, insyaAllah kejap lagi. Bila-bila saja dari sekarang, kita tunggu ketibaan Ustaz Piu Razi. Okey, cuma Ustaz tersangkut dalam kesesakan lalu lintas buat masa ni. Jadi kita, insyaAllah kita tunggulah kehadiran Ustaz nanti. Sementara tu, kalau anda nak hantarkan soalan siap-siap di ruangan WhatsApp Konti Selangor FM, boleh je. Boleh saja, macam si Nur Hidayah binti Husin dah hantar siap-siap. Okey, nombor WhatsApp macam biasa 019-330-4425. Dan insyaAllah bila Ustaz dah ada nanti, kita akan buka talian kalau anda nak tanya soalan direct pada Ustaz nanti, insyaAllah. Okey, kekal melekat bersama-sama kami, Selangor FM.
1: Merentasi limitasi yang on point dan lebih energetik, sambil segarkan diri anda dengan gandingan

0: laluan pandu dengan cermat.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

8:53 minit pagi waktu ini. Kita pun dah di hujung-hujung jam yang ketiga Teh Tarik Kopi O. Okey, selepas ini kita akan ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur dan disusuli dengan info trafik terakhir untuk pagi ini. Dan moga dipermudahkan perjalanan anak Ustaz untuk sampai kemari dan harapnya nanti Ustaz akan adalah di sini untuk menjawab segala persoalan yang anda telah anda utarakan. Okey? Jadi diharapkan anda teruskan mekat bersama-sama kami 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat.

0: Wal Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
2: 70-an.
3: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
2: 80-an.

0: 8 isu baharu dikenal pasti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk siasatan lanjut. Ia susulan penelitian terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka meningkat kepada 14 berbanding 6 isu disyorkan dalam RCI TH.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ni tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Menurut Dato' Sri Abdul Halim, 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCITH kini telah dilengkapkan sepenuhnya. 3 lagi kertas siasatan masih dalam siasatan dan berada pada peringkat akhir. Terdapat perakuan untuk tuduhan, terdapat juga perakuan supaya kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Bagi membantu siasatan, 7 suspek ditahan, 5 daripadanya diriman, 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan RCITH, Dato' Sri Abdul Halim berkata, SPRM mempertimbang menggunakan khidmat pakar forensik luar negara. Siasatan itu melibatkan aspek pelaporan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, tertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu pemandangan kami yang dilantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Dato' Sri Abdul Halim Aman. Pelaksanaan syur RCI berkaitan TH bukan sahaja perlu mematuhi garis masa dan pelan tindakan tetapi juga penilaian indikator prestasi yang jelas bagi memastikan keberkesanannya secara konkret. Demikian menurut pensyarah Jabatan Ekonomi, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Muhammad Irwan Arifin. Beliau berkata, pelaporan perkembangan pencapaian syur perlu dibuat secara konsisten bagi mengurangkan ketidakpastian serta memulihkan jangkaan pendeposit. Perkara itu penting memandangkan keputusan ekonomi dan tindakan masyarakat bukan sahaja dipengaruhi situasi kewangan sebenar tetapi juga sangat terikat dengan jangkaan serta persepsi. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti di luar antara pukul 11 pagi hingga 4 petang apabila sinaran ultra ungu UV matahari lazimnya mencapai tahap maksimum. Nasihat timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi itu dibuat ketika negara sedang melalui monsun barat daya yang dijangka berterusan hingga September ini. Beliau berkata, perhatian perlu diberikan kepada kanak-kanak, warga emas serta individu yang banyak bekerja di luar bangunan dalam keadaan cuaca lebih panas, kurang hujan dan langit yang lebih cerah ketika ini. Sementara itu, pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi berkata, situasi jerbu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menuju

boleh tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Bukit Kiara ke Susu Hartan Mas, juga Mount Kiara ke Jalan Duta. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu, fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: 9:18 minit pagi waktu ini. Seperti yang janjikan, kita dalam
1: apa nak tanya? Tanyalah hashtag merentasi.
0: Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama dengan pemain simpanan hari ini. Pemain utama kita ada urusan, jadi kita akan bersama-sama Ustaz Dr. P.U. Razi.
2: Saya.
0: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Dengar cerita katanya tengok ada bulan trafik tu, ya Allah, auzubillah minasyaitanir rajim, dia punya tahap sesak dia.
2: Allah Ta'ala uji, tapi alhamdulillah sampai juga ke konti.
0: Alhamdulillah.
2: Untuk sama-sama pendengar.
0: Alhamdulillah, orang kata walaupun dia, orang kata di hujung-hujung pun, tetaplah kita nak berkongsi juga ilmu-ilmu bermanfaat yang akan dikongsikan oleh Ustaz, insyaAllah mudah-mudahan. Okey, Ustaz, sebagai mukadimah, aku nak tanya-tanyalah hari ini. Hari ini memandangkan kebetulan pula tarikhnya cantik, 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Mungkin Ustaz boleh kongsikan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Sebagaimana tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar Selangor FM yang dikasihi sekalian maklum, bila mana hari Jumaat ni ada program ANTT, apa nak tanya, tanyalah. Apatah lagi kita rasa gembira lah bila Jumaat ni, sebab esok dah nak Sabtu Ahad kan, nak berehat, nak bercuti, ada program sana sini. Dan kegembiraan itu cuba tuan-tuan, puan-puan semua bayangkan, yang mana Nabi SAW menyatakan hari Jumaat ni Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Maksudnya kalau hari ni raja dia hari apa? Hari Jumaat kan. Apatah pula lagi hari ini jatuh pula 1 Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi SAW. Tuan-tuan puan-puan, kita ikut sunnah Nabi ni bukan sekadar memperbanyakkan selawat kan. Biasa kita kata hari Jumaat, Rabiul Awal, bulan lahir Nabi, selawat pula, alhamdulillah kalau boleh buat macam tu. Tetapi kalau kita tengok sahabat-sahabat kita, Puan DJ, sahabat-sahabat Nabi SAW, dia tiru Nabi ni sampai kalau Nabi tunduk kawasan tu, dia tunduk. Dia tiru Nabi ni, kalau Nabi ketika itu Nabi bersedih, mereka semua ikut sedih, ikut serta, seboleh-boleh. Sebab itu kita ni asasnya ialah, kalau kita tak boleh buat semua sunnah, jangan tinggal semua kan. Jangan tinggal semua. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua, buat sikit kan, buat sikit. Kat Malaysia ni, kalau orang kata sunnah ni, biasa orang akan ketengah sunnah, abang kenapa kahwin ramai ni?
0: Orang tu buat sunnah je
2: ini kau sunnah kan? Oh, yang itu pandai dia kau sunnah. Tapi semayang berjemaah tak pernah nampak kan? Selawat kat Nabi pun sikit kan? Macam mana sunnahnya ni? Yang time dia suka je sunnah, yang time tak suka kan? Bagi nafkah anak pun semua tak suka pula kan? Bukanlah nak membebel, tapi nak bagi tahu, mari kita semua pupuk kesedaran ini, memperbanyakkan cara kita mencontohi Nabi. Kata ulama, ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi, fi fi'lihi, fi takririhi, fi sifati, fi khalqihi wa khuluqihi. Segala apa yang disandarkan, kita tengok apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuturkan, Nabi cakap macam mana, Nabi buat macam mana, Nabi buat pengakuan macam mana, keadaan akhlak Nabi macam mana, kejadian Nabi macam mana. Sebab tu kita ikut semua yang boleh kita buat, tapi kalau tak boleh buat, jangan tinggal semua. Sikit-sikit itu pun satu sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, yang mana konsep nak buat baik ni, buat sikit-sikit pun tak apa, tapi konsisten, fastaqim, istiqamah. Wallahu a'lam.
0: Itulah bila orang kata ikut sunnah ni, orang tak fikir lain, poligami je. Okey, ini soalan, kita buka ruang dan peluang untuk anda pendengar Selangor FM nak tanyakan soalan pada Ustaz P.U. Razi. Nombor WhatsApp-nya 0193304425. Kalau sempat, kita boleh tiba panggil ke Ustaz.
2: Boleh, boleh, silakan.
0: 03, ada dua talian, pilih satu antara dua, 0322873203 atau 0322873204. Dah ada soalan pun Ustaz daripada Cik Nur Hidayah binti Husin, katanya, assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum.
0: Trend sekarang ni Ustaz, dah helok-helok pakai tudung, tiba-tiba buka. Lepas tu dia minta orang lain doakan yang baik-baik pada dia. Jadi Ustaz rasa kan, adakah orang nak doakan yang baik-baik bila tiba-tiba perangai rupa gitu?
2: Okey, tuan-tuan, puan-puan, rahmati Allah sekalian. Kita ni watak yang Allah Ta'ala suruh kita jadi atas muka bumi ni, watak khalifah ni, dia bukanlah watak menghukum.
0: Okey.
2: Dia adalah watak mengajak. Saya banyak kali sebut, kalau kita bawa kereta kan, tengok tadi ada lori rosak pula, hati ni memang nak marah. Tapi kita tak tahu apa yang dia tengah hadapi ketika itu. Jadi kita pun doa, ya Allah, kau permudahkanlah urusan orang tu. Kan? Jadi sebenarnya apa? Sebenarnya kita tak perlu pun nak menghukum orang. Apalah orang ni? Oh, sekejap buka tudung, sekejap pakai tudung. Dia ingat apa? Cik Small. Ingat biskut ke? Ha? Jadi bukan itu cara dia. Kan? Jadi kalau ada orang sebelum ni dia pakai tudung, lepas tu dia buka tudung, sebenarnya itulah, kat situlah konsep kalau kita belajar tasawuf, ilmu tasawuf yang mendekatkan diri dengan Allah ni. Tuan-tuan nampak? Kat situlah hidayah. Hidayah ni dia boleh lari. Kan? Saya dah Islam dah Ustaz. Betul awak Islam. Tapi berapa dalamnya awak simpul akad ataupun akidah itu, ikatan itu, awak percaya Allah, awak buat ibadah seolah-olah Allah Ta'ala nampak awak, awak ada buat maksiat tak, kat situlah dia akan kembali kepada ilmu tasawuf tadi, macam mana kita nak mempelajarinya, nak memahaminya. Bukan apa, sebab apa ramainya orang hari ini, kalau dia dah buat baik, lepas tu dia tinggalkan yang baik tu, dia buat maksiat sebagai contoh. Dia kata, aku nak buat macam mana? Allah Ta'ala yang aturkan hidup aku. Tak, dia salahkan Tuhan. Sedangkan hidayah itu, bila Allah Ta'ala dah campakkan padanya, hendaklah dijaga, dikekalkan sehingga akhir hayat. Macam mana cara dia? Antaranya, tuan-tuan boleh dengar banyak pilihan radio hari ini. Kan? Tuan-tuan boleh dengar banyak pilihan program sambil bawa kereta tengah jam tadi, apa semua, boleh banyak dengar. Tapi kenapa tuan-tuan pilih nak dengar? Apa nak tanya-tanyalah. Sebab ni rancangan agama. Mungkin ada benda yang tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan dah boleh dapat ilmu. Ada benda yang tuan-tuan dah tahu, tuan-tuan boleh ingatkan apa yang lupa. Jadi hidup ini adalah pilihan. Jadi jangan salahkan Allah Ta'ala ke, salahkan orang lain ke, salahkan siapa-siapa ke. Kerana kita yang memilih. Oleh yang demikian, kepada yang bertanya, apa hukum dia begitu? Teruskan doa untuk sahabat kita tu. Mungkin dia tengah dalam dilema, dia konflik ke, dia apa. Mungkin dia tak faham kenapa dia kena pakai tudung. Sebab ada cerita ni, Puan DJ. Dia kata, Ustaz, saya ni memang tak pakai tudung, dia kata. Tapi kawan saya yang pakai tudung lagi jahat daripada saya.
0: Kan?
2: Ni biasa kita dengar. Sebenarnya pakai tudung ni perintah Allah. Kan? Jadi ini bukan siapa paling jahat ke, siapa paling baik, tak. Kita buat ikut yang Allah Ta'ala suruh. Macam kalau kita kerja lah, kalau bos suruh kita buat. Kalau kita tak buat apa yang bos suruh, bos suka ke? Bos tak suka kan? Jadi samalah juga, kita buat ni kerana perintah Allah. Suka ke, ikhlas ke, tak ikhlas ke, itu kemudian Tuhan akan campakkan. Selagi mana, ya Allah, aku ni rimas lah pakai tudung ni, aku panas lah pakai tudung ni, aku tak ikhlas. Tapi disebabkan kau suruh aku, ya Allah, kau perintah aku pakai. Ya Allah, kau campakkan dalam hati aku ni, bagi semoga aku suka apa yang kau suruh ni, ya Allah. Itu cara dia. Bukanlah semua, ini hidayah belum sampai lah. Macam mana nak sampai? Dengar majlis ilmu pun tak, faham pun tak, baca Quran pun tak. Ini saya, kalau saya ceramah, saya mebel. kan? Jadi kalau orang tak jumpa ni, sebenarnya Puan, hidayah ni kena cari. Berapa ramai orang masuk Islam bila dia mengkaji, mencari. Macam contoh kita selalu dengar Yusof Islam yang penyanyi Cat Stevens sebelum ni kan. Dia pernah datang kat masjid KLCC. Dia ada satu convention berkaitan dengan Islam antarabangsa tu. Dia datang, dia cerita-cerita, berkongsi. Memang sebenarnya bila dia cari Islam, dia jumpa. Ramainya kita hari ni tak cari Islam. Sebab tu kita persepsi saja. Kita kata Islam ni gini. Alhamdulillah, soalan kepada Puan Nondayah tadi, Puan, teruskan berdoa. Anda itu sahabat kita, anda itu musuh kita sekalipun, teruskan doa. Kerana hidayah itu milik Allah. Kalau Allah Ta'ala dah campakkan pada seorang itu hidayah, maka orang itulah kena peliharanya, jaganya sampai dia mati. Wallahualam.
0: Okey, kita nak berhenti rehat kejap. Lepas ni kita ada dua soalan daripada ni. Satu soalan daripada hamba Allah ni, katanya nak tanya, adakah benar seorang wanita wajib patuh sepenuhnya pada suami tanpa mengira apa-apa situasi? Sebab teman lelaki saya selalu ugut kalau suami gadai isteri untuk selesaikan hutang pun, isteri wajib patuh, betul ke? Dan soalan yang kedua daripada Hana, Hana dari Bangi, katanya sekarang ramai pasangan berkongsi masalah rumah tangga di media sosial. Jadi kalau kita buka aib pasangan ketika sedang marah, apa hukumnya? Dan okay, juga apa juga hukum bagi orang-orang yang komen berkomen di masalah rumah tangga ni?
2: Okey.
0: Okey, selepas ini dalam apa nak tanya, tanyalah.

0: Sebarang kemusykilan tentang agama, apa nak tanya, tanyalah.
1: Okey, apa nak tanya, tanyalah bersama-sama Ustaz Dr. P.U. Razi. Kita terima panggil pertama, Ustaz, boleh ke?
2: Boleh.
3: Boleh, baik. Kita
1: terima panggil. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum.
4: Hello, Waalaikumsalam.
1: Siapa ni talian?
4: Kak Ita, sahabat benam.
1: Kak Ita, sahabat benam. Silakan Kak Ita dengan soalan pada Ustaz.
4: Kak Ita nak tanya, soalan yang pertama ni ringan aja, nanti yang kedua berat. Yang pertamanya, benarkah kata orang tua-tua dahulu kalau orang tu mulut jahat tetapi hatinya baik?
1: Mulut jahat tapi hati baik, itu statement biasa. Dia mengaku dia baik lah. Kan?
4: Orang tuanya yang cakap, okay. Anaknya mulut jahat tapi hati baik. Yang tu soalan pertama. Soalan yang kedua ni, saya ada seorang kawan. Kawan ni dia macam tak percaya dengan pemberian Allah. Dia cakap macam ni. Saya cakap, kalau di zaman Nabi dahulu, dia tidak meminta kepada manusia, dia meminta kepada Allah. Lepas itu dia jawab, kalau kau betul-betul percaya kepada Allah, cuba kau minta beras, Allah akan hantar beras ke? Tapi di sini saya nak tahu, yang dia benar ke yang saya benar? Okey, itu sahaja. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Ita.
4: Ya.
2: Okey. Baik, Kak Ita. Pagi-pagi saya dah nak balik ni, soalan berat. Okey, tak apalah. Terima kasih. Sahabat benam, okey. Semua orang sahabat benam. Baik, soalan yang pertama. Kata, mulut dia jahat tapi hati baik.
1: Itu biasa.
2: Biasa dah kita dengar, kan?
1: Biasa dengar, dan biasa orang tu dia mengaku sendiri hati dia baik.
2: Tapi itu biasanya ungkapan orang awam. Tapi kalau di kalangan ahli ilmu ataupun orang-orang alim, para ulama', sebagaimana dia berkata, itulah hatinya. Maksudnya, kalau mulutnya selalu cakap benda-benda yang jahat, sebegitulah hatinya. Sebab apa perkataannya adalah cerminan kepada hatinya. Sebab tu kalau kita ni nak tingkatkan diri kita sikit, kita jaga perkataan kita. Sebab tu Nabi kata, kalau kamu tak boleh nak cakap baik benda baik, kamu diam. Fahamsid, kamu diam. Nanti cakap menyakitkan hati orang, menyakitkan hati isteri, menyakitkan hati suami. Tapi lepas tu nak defend pula. Tapi dia baik tau, hati dia baik. Dia ni geram lah. kalau kaedah fiqah, dia kata, nahnu nahkum bidzawahir. Kita hanya boleh menghukum pada benda yang zahir. Kan? Benda dalam hati ni siapa tahu? Mana? Dia pula yang buat statement, saya ni mulut saya jahat tapi saya baik tau. jadi sebenarnya itu hanyalah ungkapan orang awam biasa, kan. Sebenarnya kadang-kadang mulut dia bukan jahat, tapi kata-kata dia itu bila benar ni orang tak suka dengar. Kan, mungkin benar hati dia baik, tapi kadang-kadang kata-katanya biarlah selari dengan apa hati dia. Kalau itulah sikap kita, tolong ubah. Kalau itulah apa kita kata, biasanya kita gelarkan dia dan sebagainya, kita doakan dia mudah-mudahan hati dengan perkataannya selari. Itu lebih baiklah. Okey, soalan yang kedua. Bila mungkin kalau saya tersalah dengar tadi Puan DJ. Okay. Sebab bila mana kata kalau kita minta dengan Allah beras, adakah Allah Ta'ala bagi beras? Kan? Sebenarnya macam ni, kena faham. Allah ni dia akan bagi kepada hambanya bila mana hambanya minta. Tapi bila kita minta, bila hamba itu minta, bukan permintaan hamba itu Allah Ta'ala tunaikan 100%. Tak ada siapa. Itu bukan satu sunnatullah. Ya Allah, aku nak beras. Datang beras. Tak ada. Kalau macam tu, ya Allah, aku nak hujan. Hujan pun turun. Ada hamba Allah yang lain sebelah dia, ya Allah, aku nak panas. Jadi nak bagi hujan ke nak bagi panas ni? Kan? Kerana itu, tuan-tuan, nak tengok yang ini, tuan-tuan baca surah Ikhlas yang biasa kita baca. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sifat Allah ni sifat esa. Dia tak beranak, dia tak beranakkan. Yang mana kita ni semua akan bergantung, berharap pada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Memang Allah Ta'ala suruh kita doa kepada dia, wahai hamba-hambaku doa. Bila kamu minta ni, Allah bagi jaminan dalam Quran, aku mesti bagi. Tapi bagi tu bukan sebagaimana hamba mahu. Kalau macam ni, ya Allah bagi aku kaya. Kaya dia dah tak datang masjid, duduk London. Kan? Dah kaya. Kan? Jadi Tuhan akan bagi mengikut keperluan hambanya. Dan kalau Tuhan tak bagi atas dunia ni, Tuhan akan simpankan pahala dia berdoa nanti di akhirat kelak. Kalau lah seorang tu dia miskin macam dunia, dia hidup susah, dia doa-doa sampai mati dia tak kaya, sampai mati dia susah. Tapi bila dekat mahsyar esok, dia lah paling senang. Rupanya Tuhan simpankan pahala dia berdoa ni kat mahsyar. Mana dia nak, di atas dunia ke kat mahsyar? Maka ketika itulah dia ucapkan terima kasih, ya Allah. Kalau Allah makbulkan, mungkin dia tak sebagus itu, tak sentiasa berdoa sebab dah dapat. Jadi jangan ingat Tuhan tu sebagaimana kita nak. Minta maaf tuan-tuan, saya guna bahasa kampung jelah agar supaya faham. Jadi kalau kita agak sebenarnya agak rude, agak kurang ajar. Oh, ya Allah, aku nak beras. Tuhan bagi kita beras. No. Bukan begitu caranya. Hendaklah memahami sifat Tuhan itu berdasarkan pandangan ulama, bukan pandangan kita. Jadi saya rasa saya dapat cukup sekadar yang menjawab tu, sebagaimana yang ditanyakan oleh Kak Ita tadi.
1: Baik. Sebab kadang-kadang ada yang tanya, aku doa-doa ni Allah tak bagi pun. Takut dia orang fikir macam tu.
2: Sepatutnya kena fikir macam tu. Kalau tak bagi ni, belum dapat.
1: Belum dapat.
2: Dan kalau bagi pun, belum tentu kita boleh handle. Kan? So banyak persoalan yang kita perlu jawab kat diri kita dulu, sebelum kita kata apalah Tuhan ni tak bagi aku itu kan. Okey, wallahualam.
1: Okey, berbalik pada soalan pada daripada hamba Allah tadi, katanya assalamualaikum ustaz.
2: Salam.
1: Nak tanya, adakah benar seorang wanita wajib patuh sepenuhnya pada suami tanpa kira apa-apa situasi? Sebab teman lelaki saya selalu ugut, kalau suami sampai ke tahap gadai isteri untuk selesaikan hutang pun, isteri wajib patuh. Jadi betul ke?
2: Okey. Pertama, soalan dia patuh ataupun taat ni. Dalam hadis ataupun apa perbincangan ulama ni, kat mana kita wajib taat? Perintah Allah sudah tentulah. Ibu bapa. Sebab tu orang yang derhaka mak ayah dipanggil uququl walidain, dia ni akan dapat dosa besar, akan masuk neraka. Sebab tu kalau tuan-tuan tak nak kena sumpah jadi batu, kan macam cerita tanggang tu lah. Kadang orang bertanya, kenapa sumpah jadi batu? Sumpahlah jadi emas. Emas kan mahal.
1: Jadi macam basuh ke?
2: Kan macam basuh nak kena pakai elektrik pula. Banyak maintenance. Suka hati lah, saya gurau-gurau je kan. Okay. Yang ketiga, taatnya seorang isteri kepada suami. Itu wajib. Hatta dalam kitab bincangkan, kalaulah seorang suami ini penuh muka dia dengan dengan darah dan nanah dan jijik, isteri ni dia jilat suami ni, kan, nak hilangkan kekotoran tu, belum sampai level taat lagi. Nak sampai tahap macam tu, bukan sekadar tahan kentut, Ni kahwin dah 10 tahun, dah tahu dah suami dia punya kentut macam mana. Abang saya sabar tau bang. Abang ni kira suami apa, derhaka ke apa? Suami pula derhaka. Okay. Tapi ada satu garis panduan ataupun borderline yang kita nak katakan, tak boleh taat pada makhluk, pada maksiat kepada Allah. Okey, maksudnya apa? Kalau taat suami, memang kalau suami kata pergi buat air kopi, buat air kopi. Pergi buat air teh, buat air teh. Nasi goreng satu. Dalam hati ingat kedai mamak ke? Kan? Tapi kerana suami perintah, isteri buat. Okey. Tetapi kalau sampai kepada suami perintah, awak tak payah sembahyang lah. Awak masuk sembahyang pun belum tentu masuk syurga. Kan? Itu telah maksiat kepada Allah, maka hukum membenarkan seorang isteri tadi langgar perintah suami. Sebab apa? Suami perintah maksiat. Apatah lagi soalan dia, nak gadaikan isteri pula. Isteri ni, dia nak suami dia untuk menjaga keselamatan dia. Kan? Dia nak berlindung, sebab tu dia nak sebelah kita. Kan? Dia nak peluk-peluk kita tu bukan apa, dia rasa selamat. Lagi-lagi saya badan besar ni, isteri saya semua selamat. Kan? Daripada hujan, daripada taufan. Kan? Tapi maksudnya begitu. Apalah seorang suami nak pergi jual isteri pula. Ini yang viral-viral apa semua. Isteri ketika ini wajib mohon fasakh daripada mahkamah, sekiranya menyuruh, suami tadi menyuruh buat maksiat pada Allah.
1: Okay, baik, terima kasih banyak ustaz. Okay, harapnya hamba Allah dapat ambil tindakan lah, mungkin mungkin boleh jawab balik lah, mungkin ataupun mungkin boleh arwahkan lah, talqin lah pada teman lakinya tu. Okay, soalan dah akhir daripada Hana dari Bangi. Sekarang ramai pasangan kongsi masalah rumah tangga di media sosial. Jadi kita buka aib pasangan ketika sedang marah, apa hukumnya dan juga apa hukum orang-orang yang komen berkomen di situ.
2: Okay, untuk maklumat puan lah dan semua yang mendengar, saya kalau kalau ke mahkamah. Bukan. Ini kalau laki, bekas laki, bekas isteri bergaduh, inilah yang yang selalu ditimbulkan. Uh-huh. Oh, dia kata saya dekat Facebook. Oh, dia dia tulis ni. Tapi bila kita tengok, dia tak kata direct. Dia tahu sebab dia kata, kalau dia tulis nama orang ni binti apa ataupun bin apa, dia tahulah ini bekas suami dia, bekas isteri dia. Uh-huh. Tapi dia buat macam seolah-olah macam tembak, tapi tembak semualah. Kan? Para suami, dia kata. Kalau tak mampu tu lain kali jangan kahwin. Kan? Yang sebenarnya yang dia nak katakan tu ialah suami dia, bekas suami dia, dia baru cerai. Aha. Kan? Nafkah tak cukup ke, tak bagi dia duit ke apa. Tapi dia suka cakap-cakap yang tu. Pertama, okey. Man satara aiban satara Allahu lahu fi yaumil qiyamah. Siapa yang tutup aib satu hamba Allah ni, Allah Taala akan tutup aib dia. Tapi ada orang cakap, "Ustaz, saya tak nak cerita benda buruk ni, nanti membuka aib." Kalau dalam mahkamah, benda yang buruk ini halal untuk diceritakan. Kenapa? Sebab kalau tak cerita, macam mana nak hukum? Macam mana kita nak bantu awak kalau awak tak cerita? Kan? Jadi awak kena cerita A to Z. Itu di mahkamah sahaja. Yeah. Tapi sekarang ni dia cerita dekat media sosial. Orang pun tahu dia baru bercerai. Oh, kahwin dengan ustaz. Rupanya, tapi rupanya tak bagi nafkah. Tak bagi duit belanja, tak bagi apa semua. Dah, orang tuduh. Apa punya ustaz, penonggeng agama lah, apa semua. Sedangkan tak tahu sebab ada kes yang tengah viral ni. Dia minta suami dia RM21,000 bayar nafkah anak. Wow. Suami dia gaji RM3,000 je. Takkanlah suami dia nak kena pergi berhutang halung nak bayar RM21,000. Anak dua orang. Tuan, kan? Memanglah mungkin sebelum ni kaya ke, pernah mewah ke, ada bisnes yang bagus ke, tapi sekarang dah terduduk, terjatuh ni. Boleh ke minta macam tu? Ha? Kadar ketidakmampuan suami tu. Jadi itu tak masuk akal. Lepas tu dia tulis pula, dia aibkan. Maka hukum kat sini haram. Kenapa haram? Bukan sekadar mengaibkan orang itu, bahkan menambah dosa. Bahkan itu sebenarnya lebih kepada nak memuaskan hati dia. Kan? Dia bila dia tulis-tulis gitu, wah, lega aku. Biar orang yang tulis komen lagi, komen. Banyak kali saya nak ingatkan tuan-tuan yang tulis, tulisan itu kekal sehingga hari kiamat. Ingat.
1: Walaupun dah padam.
2: Kalau dia padam tak apalah. Okey. Tapi berapa ramai orang yang di print screen ke apa ke kan? Kemudian nanti dia nak guna balik, dia nak backfire balik ke apa ke? Tapi nak bagi tahu, kalau dia biarkan tulisan dia yang buruk, apalah itulah inilah, tulisan dia kekal sampai hari kiamat. Bayangkan kalau kita dah mati, dia jadi dosa jariah pula. Orang suruh cari pahala jariah. Ini dosa yang disebabkan kita hari itu terlupa, kita tulis bukan-bukan, berpanjangan dosa itu pada kita. Buat apa? Kan? Jadi sebaiknya ialah ceritakan kepada orang yang boleh menyelesaikan masalah kita. Contoh, pegawai suluh, pegawai kat mahkamah, ataupun mak ayah dia bincang, mak ayah dia boleh selesaikan ni, yakin mak ayah boleh selesaikan, cerita kat mak ayah. Tak ada masalah. Tapi kadang-kadang saya nak pesan jugalah anak-anak sekarang ni, mak ayah baru saja kahwinkan kita kan, 5-6 tahun tengok ada masalah dengan ni, dah cerita balik kat mak ayah. Dah mak ayah pula pening kepala. Mak ayah ni dah ingat kan, tua-tua dah pencin nak semayang banyak sikit kat masjid, dah turun naik mahkamah pula apa, dah tak sempat beribadah. Dah kesian orang tua tu. Kan, kalau kita kesiankan mak ayah kita, kita cuba selesaikan terlebih dahulu. Ada saluran dia, pergi ke pejabat agama, ada kaunseling, pergi ke mahkamah untuk selesaikan isu-isu yang berkaitan. Wallahualam.
1: Okey, sekarang ni dah pun 9.45. Kejap lagi selepas lagu ni, kita nak teruskan dengan Sabtu Minggu Satu Sirau. Boleh Ustaz?
2: Boleh, insyaAllah.
1: Okay, baik, kekal melekat bersama-sama kami. Apa nak tanya-tanyalah. Selangor FM.

0: semuanya, hashtag #orientasi.
1: Satu minggu, satu sirah.
2: Okey, 9.50 minit pagi waktu ini. Kita pun dah di hujung-hujung apa nak tanya-tanyalah. Mungkin Ustaz boleh kongsikan untuk satu minggu, satu sirah ini. Alang-alang kita pun dah satu Rabiul Awal.
3: Okey.
2: Bulan kelahiran Rasulullah SAW.
3: Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, rahmati Allah sekalian. Saya nak khusus sikitlah untuk nasihat yang ringkas ini. Untuk abang-abang kita lah, untuk lelaki.
2: Okey.
3: Sebab baru-baru ni saya khutbah satu masjid. Tengah saya khutbah ni, saya tengok tengah-tengah saya berkhutbah, orang ni leka tengok telefon sampai tergelak-gelak. Walaupun dia tak keluar suara, tapi apa, dia punya postur badan dia macam orang tengah gelak ni, sambil tengah telefon. Sampaikan terpaksa saya berhentikan khutbah apa saya tengah berkhutbah tu. Saya cakap, para jemaah sekalian, sepatutnya kita dengar apa yang disampaikan dalam khutbah ni. Masa itulah barulah saya tengok semua orang letak telefon kat bawah. Maksudnya apa? Bayangkan baginda Nabi SAW sedang menyampaikan kepada para sahabat. Para sahabat tak fokus apa yang Nabi sampaikan. Sebab tu ada istilah macam laukana bainana. Kalaulah Nabi SAW ada bersama dengan kita, adakah ini akhlak yang kita nak tunjukkan? Adakah ini cara kita nak tunjukkan? Sebab itu, tuan-tuan, kalau tak pandai belajar mendengar, maka para isteri dia akan sangat kecewa. Sebab isteri ni dia suka nak bercerita. Tapi bila suami tak suka dengar, tak ada ilmu mendengar, tak ada kemahiran mendengar, apa jadi? Samalah juga khatib pun. Kan? Kalau khutbah nak sampaikan, nak semangat-semangat ni, tiba-tiba semua orang tengok handphone, baik-baik khatib pun, itakullah je lah. Kan? Pandai awak lah esok, hari akhirat ni. Saya cakap apa pun semua orang tak nak dengar. Ya, jadi kerana inilah, antara sunnah Nabi SAW, kita nak semua yang menjadi jemaah kat masjid ke ataupun pergi kuliah ke apa, bila penceramah berkata, ustaz bercakap dan sebagainya, kita pun sebagai adabnya, sebagaimana Nabi ajar, maka kita pun mendengar dengan baik. Tak perlu berkata, apatah lagi hari Jumaat dalam masjid dan sebagainya, kerana itu akan membawa lara ataupun luput pahala untuk kita apa, solat Jumaat, sedangkan boleh mendatangkan banyak pahala duduk masuk ke masjid, sunat tahiyatul masjid, duduk apa, niat itikaf dan sebagainya, kita dengar walaupun tahu ngantuk. Sebab kenapa kita ngantuk, saja sikit saya, kerana majlis ilmu ni dia mendatangkan ketenangan. Kalau tuan-tuan hati gundah gelisah dan sebagainya, pergilah mana-mana majlis ilmu, sandarlah kat tiang, insyaAllah mata lelap. Sebab tu bila hari Jumaat ni, orang tengah penat kerja, lepas makan pula, itakullah dia. dia dah lena dah. Hatta yang apa, soft depan pun bertolak-tolak supaya mata ni terbuka. Tu yang kalau kat masjid negara tu, hati-hati ada kolam tu. Jangan sampai terjerumus, terjatuh kat dalam tu. Ada orang sampai kat saya, bukan saya reka. Ada orang sampai, dia kata pernah berlaku. Bukan apa, punyalah tenang dia. Kerana itu, buat persiapan. Kita nak dengar khutbah, kita nak dalam keadaan yang sangat baik. Apa intipati nasihat yang disampaikan? Itu juga sebahagian daripada sunnah Nabi, adab bila mana kita mendengar nasihat orang ataupun khutbah yang disampaikan. Wallahualam.
2: Tapi betul lah Ustaz, kalau kita memang, saya rasa pun walaupun kita nak menyertai majlis ilmu, kita nak semangat, kita berkobar-kobar, kita nak tahu ilmu, tapi tiba-tiba bila dengar tu, yang saya matang lali kan. Okay.
3: Satu subuh sikit spin ya.
2: Okay.
3: Orang ni ayah dia kata dia kena sihir pun. Dah 3 bulan dia tak boleh tidur. Okay. Saya kata tak apalah, nanti subuh nanti dia datang tu isyak. Saya kata subuh nanti saya ada kuliah. Datang. Dia datang, dia lena. Dia lena tu, saya kata biarlah dia tidur. Saya tak tahulah pukul berapa dia bangun. Takut-takut dah hari esok. Okay. Tapi nak bagi tahu, majlis ilmu memang mendatangkan ketenangan.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah nampak gayanya. INTT dah pun di penghujungnya. Walaupun hari ni ringkas dia, tapi kurang-kurang ada jugalah daripada tak dia langsung kan.
3: Amin.
2: Okay. Jadi Alhamdulillah banyak perkongsian. Walaupun dalam masa yang singkat, tapi banyak perkongsian, banyak manfaat yang Ustaz Dr. P. Razi dah kongsikan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz.
3: Ya, sama-sama.
2: Walaupun menempuh kesesakan yang sangatlah teruk hari ini, tapi Alhamdulillah banyak manfaat, banyak ilmu yang dikongsikan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz.
3: Sama-sama.
2: InsyaAllah kita jumpa lagi Ustaz.
3: InsyaAllah.
2: Okey, akhirnya tugas saya hari ini pun berakhir di sini. Jadi saya mohon jutaan ampun dan maaf di atas salah dan silap dan kekurangan. Mohon ampun dan maaf banyak. Terima kasih banyak pada semua pendengar yang tanyakan soalan, yang dengarkan kami di radio juga, yang tonton kami di secara langsung di TikTok live juga. Terima kasih banyak. Okey. Selepas ini 5 jam yang berikutnya, 10 pagi hingga 3 petang, IDA Ida akan bersama-sama dengan anda anda dalam Hello Selangor macam biasa. Terus kamu dekat bersama-sama kami 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Terima kasih banyak-banyak di atas segala sokongan anda. Mohon ampun dan maaf di atas segala silap dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temubual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim. Alhamdulillah hari ini dah kembali lagi untuk menemani anda dalam ruangan Hello Selangor hari ini 14 Ogos 2026. Okey, jadi terima kasih juga buat rakan penyampai DJ Awan terbang solo hari ini yang telah selesai menemani anda menerusi teh tarik kopi. Okey, jadi hari ini hari Jumaat, alhamdulillah penghulu segala hari. Dan mungkin hari ini kalau hari Jumaat tu seronok sikitlah sebab nak menghitung detik nak hujung minggu pula. Okey, sambil-sambil tu buat kerja dulu, selesaikan kerja dahulu, dengarkan Selangor FM. Kami hiburkan anda juga dengan barisan lagu-lagu terbaik. InsyaAllah ini lagu terbaru daripada Aiman Tino, Segunung Janjimu, Selangor FM.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temu bual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan sukan Malaysia Selangor dalam podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Pilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Itu dia Cassandra, cinta terbaik. Okey, di jam ini, selepas ini kita ada Intai Dapur. Nak tahu apa perkongsiannya? Selepas ini dah kongsikan dengan anda. Ini dia antara lagu terbaru juga di Selangor FM, Syikin Azlin, Hai Hai Bye Bye. Selangor FM.

0: Points sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukmah seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukmah pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Sekarang ini tepat pukul 11 pagi. Untuk jam ini, sekarang ini kita nak beri laluan bagi jendela info. Dan Ida nak perkenalkan kepada anda tetamu kita yang sudah pun ada di konti. Kita perkenalkan yang berusaha Encik Muhammad Hanafi bin Ahmad, selaku setiausaha bahagian khidmat pengurusan merangkap urus setia induk sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Selangor. Assalamualaikum Encik Hanafi.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat datang ke konti Selangor FM.
1: Terima kasih.
0: Bila kali terakhir datang ke konti Selangor FM?
1: Saya rasa kali terakhir adalah saya datang pada tahun lepas. Masa saya nak mempromosikan Majlis Hari Raya.
0: Oh, Majlis Hari Raya.
1: Dekat dengan Selangor. Okay. Cuma malangnya dibatalkan lah pada masa itu kan. Dan artis pun terhad.
0: Okey, baik. Tapi untuk hari ini, okey, Encik Hanafi akan kongsikan dengan anda. Ini mengenai sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Selangor. Okey, Encik Hanafi, jadi kerajaan negeri Selangor bakal menganjurkan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Selangor bulan ini. Mungkin Encik Hanafi boleh terangkan bagaimana pelaksanaan program ini pada tahun ini.
1: Okey, baik, terima kasih. Sebenarnya nak maklumkan awal lah, kita pada mulanya masa awal-awal dapat mandat daripada Yang Amat Berhormat Dato' Menteri Besar Selangor. Untuk tahun ni kita adakan majlis sambutan Hari Kebangsaan ini di luar Shah Alam. Mesti di luar Shah Alam. Jadi kami Rustia ni kita rasa macam itu satu cabaran yang besar. Sebab kita tak pernah buat beberapa tahun sebelum ini kita tak pernah buat kat luar. Jadi pada tahun ini kita diberi cabaran untuk membuat sambutan ini di Stadium Kajang.
0: Stadium
1: Kajang. Yang mana kita tahu tempat tu memang sebenarnya pack dengan penduduk kan, dengan kata kawasan yang sesak, jadi padat penduduk. Jadi kita rasa satu cabaran yang mana kalau kita jadi tak apa, kita buat perancangan awal. Orang kata kita tengok kat mana kita boleh bantu, dan apa yang kita nak buat tahun ini adalah ada beberapa kelainan yang kita akan buat. Jadi alhamdulillah kita di permudahkan urusan kita, dan tunggu sajalah nanti 30 Ogos nanti.
0: 30 Ogos
1: malam ambang mereka.
0: Ambang mereka. Okey, tadi Encik Hanafi maklumkan akan berlangsung di Stadium Kajang. Kenapa Stadium Kajang? Kenapa dipilih?
1: Betul.
0: Pasti ada sesuatu yang menarik.
1: Mesti. Banyak tempat yang kita dah tengok macam-macam tempat Garuda Golf, Cyber Jaya.
0: Dari Ricky dulu.
1: Jadi akhirnya kita tengok Stadium Kajang ni, kalau kita tengok, dia adalah di tempat-tempat di tengah-tengah Bandar Kajang. Macam saya kata tadi, Stadium Kajang ni juga merupakan tempat yang penuh padat dengan penduduk. Jadi saya rasa mudah untuk pengunjung-pengunjung dan rakyat-rakyat di sekitar Kajang, Bangi, Cyber Jaya, Putrajaya boleh datang ke Stadium Kajang. Dan kita juga perlu ingat, selepas kita buat Ambang Merdeka, besoknya sambutan Hari Kebangsaan di peringkat kebangsaan pula peringkat di Putrajaya kan.
0: Betul.
1: Jadi mudah juga orang-orang pengunjung datang, dan mungkin besoknya boleh terus pergi ke Putrajaya untuk mengikuti sambutan Hari Kebangsaan peringkat Putrajaya. Dan kita tengok kalau kat Kajang ni pun juga sebenarnya ada kepelbagaian bangsa. Semua ada. Cina, Melayu, India dan lain-lain lagi. Jadi kata kita nakkan satu penyatuan ataupun kesatuan bangsa untuk bersama-sama menikmati persembahan-persembahan sambutan Ambang Merdeka nanti.
0: Okey, jadi Encik Hanafi, sudah tentu ialah kalau untuk Hari Kebangsaan pastinya kita akan ada perbarisan dan acara-acara rasmi kan. Mungkin Encik Hanafi boleh kongsikan apakah antara pengisian menarik yang telah pun disusun dan yang paling dinanti-nantikan oleh rakyat pada sambutan kali ini.
1: Okey, kat sini yang saya rasa perlu saya tekankan. Tahun ini, kalau tahun-tahun sebelumnya, kebiasaannya kita hanya buat sambutan ni hanya di peringkat malam sampai ke tengah malam.
0: Okey.
1: Tetapi tahun-tahun ini sebenarnya kita buat sambutan ni daripada peringkat pagi lagi. Yang mana pagi-pagi tu nanti kita akan ada pertandingan mewarna untuk kanak-kanak. Kemudian kita ada pertandingan syair. Kan? Kemudian kita ada pertandingan choir. Yang ini kalau nampak kan kita memang sebenarnya ini tertumpu kepada pelajar-pelajar sekolah, kanak-kanak, murid-murid sekolah, pelajar-pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah kan, yang dengan kerjasama Jabatan Pendidikan. Terima kasih Jabatan Pendidikan Negeri Selangor atas apa nama kerjasama yang baik. Dan kemudian pada petangnya juga kita ada ayat tadi syair, choir dan kita akan teruskan dengan sambutan ambang kemerdekaan sehinggalah malam. Sehingga malam sampailah detik 12 tengah malam. Dan jangan

0: kita mahu sambut kita mahukan sambutan Hari Kebangsaan bukan hanya mencari menjadi acara kerajaan kan, yang pastinya setiap tahun itulah acaranya kan, tetapi benar-benar menjadi acara untuk rakyat. Jadi bagaimanakah kerajaan negeri memastikan masyarakat daripada pelbagai lapisan termasuklah golongan belia, keluarga dan komuniti setempat dapat bersama-sama memeriahkan sambutan ini?
1: Okey, sudah pasti kita di peringkat kerajaan negeri memang akan menggunakan kesemua saluran media sosial dan terima kasih Selangor FM, pilihan tepat kita yang menjadi sudi menjadi salah satu tempat promosi kerajaan negeri untuk kita menghebahkan kepada pengunjung dan rakyat di sekitar dan terutamanya di Selangor. Dan contohnya kita akan ada juga promosi di Facebook Pejabat SUK Selangor, di Instagram SUK Selangor sendiri, TikTok SUK Selangor, dan saya dah bagi tahu ni like dan subscribe lah ya. Serta juga benda-benda cetak dan elektronik. Jadi kita harapkan promosi yang kita buat ini akan sampai ke semua pelbagai lapisan masyarakat lah.
0: Okey, baik, Encik Adifi, bagi ibu bapa yang ingin membawa anak-anak bersama, apakah yang boleh mereka jangkakan dan nikmati sepanjang sambutan ini?
1: Okey, suka untuk saya maklumkan, jika bawa anak-anak bersama, keluarga lihatlah orang kata persembahan-persembahan, mungkin kita ada persembahan badan beruniform yang mana sebenarnya dari tahun ke tahun persembahan-persembahan badan beruniform ni semakin menarik.
0: Betul, itu yang akan tular nanti.
1: Betul. Kan? Yes. Jadi saya dapat komen kan, memang mereka tertunggu-tunggu persembahan-persembahan badan uniform ini. Antara yang kita yang ada daripada ATM, daripada bomber, daripada PDRM. Tiga ni memang akan memberikan satu kelainan. Dan yang paling lain sebenarnya ATM. Saya tak boleh beritahu sekarang, nanti dia
0: tak kan? Surprise lah.
1: Kena tunggu. Betul. Yep. Selain itu kita ada juga kalau nak makan kan, kadang-kadang anak-anak dia lapar. Kan? Mak ayah pun lapar juga kan. Kita ada food truck. Ada food truck. Lepas tu kita akan sediakan di tepi stadium. Kemudian kita ada satu yang ni saya rasa saya kena beritahu. Sebab kita akan menyumbangkan 100,000 cucuk sate. Jadi makanlah sepuas-puasnya kaki.
0: 100,000 cucuk sate secara percuma.
1: Secara percuma.
0: Ia adalah simbolik untuk rakyat Kajang eh, untuk masyarakat di Kajang eh.
1: Ya, jadi makan sampai lebam. Kan sate tu. Orang kata kalau contohlah, kalau tak habislah, tapi kalau habis pun sebelah tu ada sate Kajang Samburi kan.
0: Pergi sambung makan.
1: Sambung makan di situ.
0: Tapi saya kira 100,000 tu agak banyak jugalah.
1: Betul.
0: Dan Afi kan disediakan untuk orang-orang Kajang nanti kan, dan orang-orang yang akan hadir nanti. Okey, tapi tak apa, betul kata Cik Anafi kan. Dan sate juga merupakan makanan warisan negeri Selangor kan.
1: Betul.
0: Jadi sesuai sangat tu dijadikan.
1: Betul.
0: Kan, diberi untuk orang-orang Kajang dan juga yang akan hadir nanti.
1: Sangat identiti.
0: Identiti untuk negeri Selangor dan juga untuk orang Kajang lah.
1: Betul.
0: Okey, baik. Encik Hanafi, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Jendela Info.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, masih lagi mengenai dalam jendel info mengenai sambutan hari kebangsaan ke-69 peringkat negeri Selangor. Baik, Encik Anafi, saya pasti pasti ada sesuatu yang menarik lah. Pastinya kalau tiap-tiap tahun inilah yang rakyat Selangor inilah untuk sambutan hari kebangsaan kan. Ramai yang akan hadir, yang nanti-nantikan akan tunggulah. Selain daripada tadi Encik Hanafi dah kongsikan, ada banyak juga badan-badan beruniform yang akan ikuti juga sambutan hari kebangsaan ni. Apa lagi pengisian-pengisian menarik? Ini yang kita nak tahu ni, Encik Hanafi.
1: Ya, yeah, terima kasih. Dah. Betul, sebenarnya dia cabaran kita kan, sebab bila kita buat tempat baru ni, kita selain daripada tempat yang padat, cabaran kita juga adalah untuk membuat satu kelainan daripada yang lain daripada tahun-tahun lepas. Kan, jadi macam saya maklumkan tadi, kalau di dataran kemerdekaan, kita boleh dapat sampai dekat macam last year 70,000 orang pengunjung yang datang ke sambutan hari kebangsaan kami peringkat Selangor kan. Jadi tahun ini kita mengharapkan kelainan untuk mengajak lagi orang datang kan ke Stadium Kajang. Jadi sebenarnya okay, seperti biasalah, sebenarnya macam pebarisan tu memang sinonim dengan sambutan
0: hari kebangsaan.
1: Pebarisan
0: kan?
1: Mesti ada.
0: Mesti ada.
1: Dan kita akan melihat pelbagai corak-corak baju pebarisan. Cuma nak beritahu, tahun ini sebenarnya pebarisan kita hanya ada untuk agensi-agensi kerajaan sahaja. Tetapi kita ada satu benda baru. Yang ini saya kena cakap sebab yang ini dia, saya rasa punya pengunjung rakyat-rakyat di Selangor ni dah lama kot tak tengok. Kita kembalikan balik nostalgia, apa dia? Kereta berhias.
0: Wow.
1: Jadi kereta berhias ni, kita minta, kita buat pertandingan sebenarnya. Kita buat pertandingan kepada 12 PBT di bawah negeri Selangor.
0: 12 PBT, okey.
1: Untuk membuat kereta berhias, dan kita akan melihat penuh warna-warni bercahaya 12 buah kereta berhias semasa sambutan nanti. Jadi siapa yang tunggu-tunggu dah lama. Kalau Ida pernah ingat dulu masa kita kecil-kecil kan, selalu mak ayah kita bawa tengok.
0: Betul.
1: Kereta berhias kita pun suka kan. Saya rasa ni kanak-kanak tu lah, bawa lah anak-anak keluarga kan tengok kereta berhias. Saya janji memang semua PBT ini akan membuat kereta berhias ni dengan penuh cantik. Dan sebenarnya kan, Ida, saya nak beritahu juga, kita ada dua surprise yang saya takkan cakap kat sini. Tapi saya nak cakap bagi orang kata punya pengunjung ternanti-nanti apa benda dia kan. Yang pertama, surprise pertama di awal pembukaan, masa-masa pembukaan. Dan surprise kedua adalah semasa selepas detik 12 malam. Jadi kita orang kata datanglah awal supaya dapat tengok surprise pembukaan, dan tunggulah sampai selesai, yang mana kita boleh tengok surprise yang orang kata kedua semasa selepas detik 12 malam. Dan boleh tunggu sekejap sebab kita ada konsert Merdeka kan, yang akan dinyanyikan oleh artis-artis yang akan saya sampaikan kejap lagi kan. Jadi itulah antara sebenarnya apa orang kata pembaharuan yang kita rasa belum pernah kita buat untuk kita sajikan kepada pengunjung-pengunjung.
0: Okey, baik. Untuk golongan veteran juga pastinya mungkin ada penghargaan khusus yang disediakan untuk golongan veteran ini sebagai tanda terima kasih atas jasa dan pengorbanan mereka kepada negara. Adakah Encik Hanafi?
1: Betul, Lida. Ha? Sebenarnya tahun ini pun sama. Kita buat kelainan, iaitu dengan kita menambah bilangan tokoh kemerdekaan, dan juga kita akan bagi sumbangan kepada Persatuan Veteran ATM PDRM. Untuk malam Aida juga dan pengunjung rakyat di luar sana, tokoh kemerdekaan yang kita cadang untuk tahun ini, kita akan ada tiga kategori. Yang pertama sekali adalah sektor tokoh daripada sektor keselamatan yang badan uniform kan, yang mana kita pernah bagi pada arwah Lieutenant Adnan dulu kan, orang Kajang kan. Kan, yang kedua kita cadangkan, kita akan buat tokoh dari segi kategori sektor awam. Yang ini mungkin kita tengoklah, mungkin daripada kalangan guru-guru kan, doktor, yang pernah terlibat semasa zaman-zaman kemerdekaan dahulu. Dan yang ketiga ada kategori sektor kemasyarakatan. Yang ini daripada NGO-NGO di negeri Selangor yang terlibat semasa zaman kemerdekaan. Dan kedua tadi, Persatuan Veteran ATF PDRM. Kita tengok rupanya banyak persatuan-persatuan yang veteran ATM PDRM ni yang bukan saja dua saja, rupanya dia banyak. Jadi nanti kami sedang finalize untuk kita pilih persatuan-persatuan yang veteran yang kita akan bagi sumbangan.
0: Okey, baik. Tadi Encik Hanafi ada sebutlah kita ada konsert kan. Selain daripada semangat patriotik yang kita nak raikan, tapi mesti ada juga hiburan tu, kena ada lah eh.
1: Betul.
0: Dia mesti ada hujung-hujung untuk kemuncak, dia mesti ada lah kan. Jadi kepada yang mendengar, mungkin Encik Hanafi boleh kongsikan sikit bagi tahu kan siapa yang bakal menggegarkan Stadium Kajang dan apakah persembahan istimewa yang telah pun disusun.
1: Boleh. Saya rasa kan Ida, saya akan beritahu semua artis lah. Kan? Sebab semua artis ni ada peminat dia.
0: Betul.
1: Okey. Yang pertama sekali, kita tak pernah bawa ni. Kita akan bawa Ramli Sarip.
0: Wow, legend tu.
1: Yes, legend. Kan? Kita boleh sing along dengan dia nanti kan.
0: Betul. Yes.
1: Yang kedua, Gerhana Sekar Cinta.
0: Kan? Saya tahu lagu-lagu dia. Lagu-lagu Gerhana Sekar Cinta ni.
1: Betul. Seterusnya Wani Khairi, Cak Cekuk.
0: Itu sudah boleh. Kita tak payah perkenalkan lah, memang semua kenal lah Wani Khairi ni.
1: Betul. Nanti boleh bercak cekuk di sana lah sama semua. Kemudian kita ada Yukis.
0: Yukis. Wow.
1: Yukis. Jadi Yukis. Dan yang terakhir ni ada yang ini sebenarnya kita kembalikan semula. Kita tengok pada masa kita buat tahun 2023 tu, sangat hebat sambutan dia. Siapa lagi kalau tak bukan Dato' Awi.
0: Ada Dato' Awi
1: Yes, Dato' Awi.
0: Itu yang paling dinantikan tu.
1: Betul, tapi sekali dengan anak dia, Merah. Jadi kita bawa sekali dengan anak dia kan.
0: Nama-nama besar juga ni
1: Betul, nama-nama besar. Jadi, tapi saya lupa nak cakap satu lagi. Saya sendiri. Saya gurau saja.
0: Mungkin boleh. Kan.
1: Takut semua orang lain ni.
0: Alright, okay. Itu dia antara nama-nama artis tempatan Kalau sebut pun memang saya pasti itulah istimewanya kan. Kena datanglah, kena tunggu sampai habis. Okay, baik, kita dah cerita dah semuanya, pengisian juga orang kata apa yang menarik konsert dan sebagainya kan. Jadi kita nak tahu jugalah Encik Hanafi untuk pendengar kan yang mungkin bukan datang dari Kajang kan, tapi teringin nak datang, nak memeriahkan sambutan, cara paling mudah lah untuk mereka sampai ke Stadium Kajang. Adakah disediakan kemudahan ataupun pengangkutan khas untuk memudahkan orang ramai hadir, ataupun ada pengangkutan awam ke, bagaimana?
1: Baik, dah tentu yang ini memang kita dah kaji, dah bincang dan dah dapatkan keputusan kan. Jadi kat Kajang ni sebenarnya yang paling dekat, saya rasa semua orang tahu, paling dekat adalah di MRT.
0: MRT
1: di stesen Kajang kan. Jadi itu adalah yang paling dekat. Saya, dan untuk makluman semua pendengar, kita pun dah menulis surat kepada pihak MRT untuk kita lanjutkan perkhidmatan MRT itu sehingga ke pukul 3 pagi.
0: 3 pagi.
1: Ya, 3 pagi.
0: Bolehlah layan konser sampai habis.
1: Jangan risau, risau tertinggal MRT. Tapi kalau MRT tak ada Grab ada. Tapi pukul 3 pagi tu insyaAllah okey lah kan. Sebab kita jangkakan tu pun dalam pukul 1:30 kedua lah selesai kan.
0: Baik.
1: Kemudian kita ada komuter lah, jauh sikit tapi tak apa kan. Orang kata komuter akan turun ke belah Kajang juga, di area Jalan Reko. Dan kemudian kita ada, saya rasa bagi yang berkereta, bermotor, boleh menggunakan lebuh raya utama negara lah. Kan, yang kita ada, kita ada SKVE, kita ada LDP, kita ada Lembaga Utusatan kan. Cuma itulah mungkin bila event ni berlangsung, dia akan mengakibatkan kesesakan sedikit lah. Kita mohon sabar sikit lah kan. Orang kata yelah, jangan risau, penantian tuan-tuan puan-puan berbaloi nanti, jangan risau.
0: Okey, baik, kita berehat seketika, sebentar lagi kita sambung lagi. Baik.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Encik Hanafi, pastinya kalau sambutan begini ialah yang bermain di fikiran kita semua mengenai jalan tutup, kan? Ialah kita nak sasarkan ramai pengunjung, kan? Jadi mungkin Encik Hanafi boleh kongsikan untuk mereka yang nak datang ke Stadium Kajang nanti, bagaimana keadaan trafik, adakah terdapat jalan yang akan ditutup atau dilencongkan, dan di manakah lokasi parking? Ini paling pentinglah yang disediakan untuk pengunjung.
1: Okey, baik, terima kasih dah. Okey, betul. Ini kita tahu kan, memang tempat Stadium Kajang ni sangat pack. Kita cuba untuk tidak menutup jalan, tetapi memang tak boleh, sebab kita nak tutup jalan tu untuk laluan kontinjen, raptai dan segala persediaan. Dan kat sini saya maklumkan kat mana jalan-jalan yang akan ditutup setakat cadangan hari ini, iaitu yang pertama adalah Jalan Mahkamah.
0: Jalan Mahkamah.
1: Yang kedua adalah Jalan Ceras. Jalan Ceras, jalan akan ditutup daripada lampu isyarat IPD Kajang sampai ke lampu isyarat Masjid Jamik. Dan satu lagi, Jalan Stadium. Jadi ada tiga jalan yang akan ditutup. So kita mohon maaf, dan ini semua adalah untuk persiapan dan juga untuk para pendengar pengunjung.
0: Betul.
1: Okey. Dan jangan risau, parking pun kita telah sediakan. Kita sebenarnya kita sediakan di kawasan-kawasan bangunan MPKJ, bangunan mahkamah dan di sekitar. Dan sebenarnya untuk makluman pendengar, kita akan ada satu tempat yang mana di sebelah MPKJ itu ada satu tanah kosong, tanah lapang, yang sekarang ni saya rasa hutan. Tetapi alhamdulillah kita dapat satu bantuan daripada pihak pemaju untuk MKH, tak silap saya, yang akan meratakan tempat tersebut untuk dijadikan kawasan parking. Dan saya suka untuk maklumkan juga, jangan risau, parkinglah di situ, parkinglah di sekitar, kerana kita ada bagi dan juga shuttle yang untuk kita, yang kita boleh bawa sampai ke Stadium Kajang.
0: Okey, baik. Kita jangkakan ramai oranglah yang akan datang, kan, yang pastinya akan bersama-sama meraihkan sambutan Hari Kebangsaan ini. Jadi nak tahu juga apakah persiapan yang telah dibuat bagi memastikan semuanya berjalan lancar dan pengunjung dapat menikmati sambutan dalam suasana yang selesa lah, Cik Hanafi.
1: Okey, baik dah. Terima kasih. Persiapan inilah yang paling penting, sebab kita nak semua pengunjung-pengunjung, para pendengar datang nanti selesa dan dapat menikmati semua persembahan yang kita sajikan. Jadi kali ini kita akan buat satu pentas 360. Di mana pentas ini adalah secara 360 darjah yang boleh dilihat dari semua sudut dan semua arah. Jadi pengunjung-pengunjung jangan risau tak nampak ke, nampak kan? So persembahan pentas nanti dari segi artis akan nampak 360. Yang kedua, kita akan ada buat LED. LED pun kita akan letak di tempat-tempat yang strategik bagi pengunjung-pengunjung nampak. Contohnya, kalau contoh pengunjung tak dapat masuk stadium, berada dekat luar, kat situ kita letak. Kan, tepi sate Kajang Samuri kita letak. Jadi untuk senang, kalau contoh nak sambil makan sate, boleh tengok LED, tak payah masuk kan. Kemudian kita ada juga macam satu kerusi yang bertingkat lah untuk kesesaan pengunjung, yang mana kerusi tu dia ada staging kan, yang so selesa lah nak tengok, tak ada orang belakang tak nampak ke apa kan. Itulah antara-antara sebenarnya persiapan, termasuklah surau dan toilet. Jangan risau,
0: jangan risau, semua ada, ya,
1: kemudian asas ada,
0: insyaAllah. Okey, baik Encik Hanafi, bagi mereka yang tidak berkesempatan untuk hadir secara langsung ke Stadium Kajang nanti, bagaimana pula mereka boleh turut serta dan mengikuti kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini? Kita nak rasa juga semangat tu, tapi itulah, tak berkesempatan nak turun ni, macam mana?
1: Betul, jangan risau. Kita sekarang semua ada handphone, ada tab kan.
0: Betul.
1: Budak-budak ada tab. Jadi boleh tengok dalam online streaming.
0: Online streaming,
1: ada di FB, ada di Instagram, ada di Media Selangor dan TikTok. So sebenarnya tak ada alasan lah kalau tak dapat tengok kan. Orang kata boleh tengok di situ, di online streaming, jangan risau.
0: Baiklah, Encik Hanafi, kita sudah pun berada di penghujung sesi temubual kita. Sudah banyak juga Encik Hanafi kongsikan. InsyaAllah kita nak nantikan je harinya nanti,
1: betul,
0: pada 30 Ogos nanti.
1: Dah
0: tak sabar ni. Okey, yang telah pun disusun secara rapi oleh kerajaan negeri, saya pasti. Tapi sebelum tu, sempena Hari Kebangsaan ke-69 ini, apakah pesanan ataupun mesej yang ingin disampaikan oleh kerajaan negeri kepada seluruh rakyat Selangor dalam kita bersama-sama menghayati erti kemerdekaan?
1: Baik, terima kasih dah untuk sebenarnya pesanan kita kerajaan negeri dalam kata menghayati erti kemerdekaan ni, dan untuk pergi ke apa nama sambutan Abang Merdeka ni, sama-samalah kita ramai-ramaikan demi untuk kita menikmati apa sebenarnya erti tersirat merayakan kemerdekaan. Jadi kalau boleh hati-hatilah memandu, kan, sabar kalau jam tu berlaku, dan jagalah anak-anak semasa apa nama takut hilang kan. Masa dekat sambutan
0: itu
1: tu.
0: Itu paling penting eh.
1: Itu paling penting.
0: Kita tak naklah nanti dengar announcement anak hilang kan.
1: Betul. Anak hilang lagi banyak daripada sembahan.
0: Tanggungjawab kita bersamalah Encik Hanafi untuk jaga anak-anak.
1: Betul, betul.
0: Okey, baiklah, itu dia, selesai sudah, alhamdulillah. Sekali lagi kami ucapkan semoga semuanya berjalan lancar. Okey, tim Selangor FM, jangan risau, kami akan wawarkan segala info dan maklumat berkaitan sambutan Hari Kebangsaan untuk peringkat negeri Selangor ni. Terima kasih sekali lagi diucapkan atas kesudian hadir ke Konti Selangor FM. Sekali lagi kepada Encik Muhammad Hanafi bin Ahmad selaku Setiausaha Bahagian Khidmat Pengurusan Merangkap Urus Setia Induk Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Selangor. Terima kasih Encik Hanafi.
1: Sama-sama.
0: Okey, baik, untuk anda terus layan Selangor FM, Radio 21 Orang Selangor.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini kita nak teruskan dengan Pilama. Okey, minta maaf sangat-sangat sebab kita mula lambat sikit sebab kita beri laluan untuk jendela info tadi. Tapi tidak mengapa. Kita dengarkan sekarang untuk jendela untuk Pilama. Ha, itulah tak move on lagi dah.
1: Pilama.

Assalamualaikum, saya Puan Isti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
1: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini.

0: Langor FM, pilihan tepat.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
2: Hai, saya Najwa Atif. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
3: Nanti tambah bunyi sikit.

Ya, itu dia daripada Lezapin dan juga Faiza Tahir orang kampung. Jadi untuk orang kampung apa khabar? Harap-harap anda sihat hendaknya kan. Jadi untuk orang-orang kampung di Selangor, Sekinchan, Kuala Selangor, siapa lagi? Sabak Bernam, mana lagi? Sabak Bernam, dan nanti juga kita akan kongsikan lah lokasi-lokasi yang menarik juga di Selangor. Pastinya kita nak semarakkan lagi juga Sukma Selangor. Okey, sambil-sambil tu, dan nanti tepat pukul 12.30 hari nanti kita akan ikuti berita utama 12.30 hari Mursi Pusat Berita Radio RTM. Selepas itu Ida kembali lagi untuk menemani anda di jam seterusnya. Ini dia Di Sebalik Rahsia Cinta.

TH perlu pendekatan baharu, pulihkan nilai aset bermasalah. Tindakan tegas tidak hormati jalur gemilang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 12 Tengah Hari.

yang cedera berjaya dikeluarkan orang awam sebelum ketibaan bomba. Pemandu lori dilaporkan selamat dan tidak mengalami kecederaan. Berita seterusnya. Luar negara, Amerika Syarikat kembali mengancam untuk mengenakan sekatan ekonomi lebih ekstrim ke atas Iran. Ugutan tersebut dikeluarkan Setiausaha Perbendaharaan Amerika, Scott Bessent. Beliau berkata sekatan ekonomi yang akan dilakukan pada tahap yang belum pernah dilihat dunia. Langkah lebih terperinci akan diumum minggu hadapan. Bessent dalam pada itu memberi amaran sekatan berterusan di Selat Hormuz akan menghalang apa sahaja masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Menurut Bessent, pendekatan itu merangkumi dua langkah utama iaitu tekanan kewangan dan sekatan fizikal terhadap Tehran. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese meminta agar Presiden Amerika Donald Trump mengecualikan Australia daripada tarif yang dikenakan bulan lalu. Albanese mendedahkan Trump telah bersetuju untuk mempertimbangkan pengecualian Australia daripada tarif itu dalam perbualan telefon. Australia dikenakan tarif sebanyak 12.5% berhubung dakwaan isu buruh paksa bersama 59 negara lain. Sekurang-kurangnya 4 orang maut akibat banjir susulan hujan lebat luar biasa di timur Jepun. Bencana itu juga menyebabkan ribuan orang terkandas di lapangan terbang Narita. Pejabat Pengurusan Bencana Wilayah Chiba memaklumkan antara yang terkorban 2 warga emas. Mereka ditemukan terapung di jalan yang dinaiki air dan terperangkap dalam kereta yang tenggelam. Menurut Pejabat Pengurusan Bencana, hampir 26,000 isi rumah di seluruh wilayah Chiba terputus bekalan elektrik, manakala 45 buah rumah dinaiki air di bandar Ichikawa, Kashiwa dan Sakura. Sukan, tiada keperluan untuk menukar atau menangguhkan mana-mana jadual acara Sukma Selangor 2026 susulan fenomena cuaca panas ketika ini. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor, Muhammad Najwan Halimi berkata, keadaan cuaca panas yang melanda ketika ini sedang dipantau rapi bagi memastikan keselamatan atlet serta kelancaran penganjuran temasya sukan itu. Para atlet dinasihatkan supaya sentiasa menjaga tahap kesihatan dan memastikan pengambilan air mencukupi sepanjang kejohanan berlangsung. Bola sepak. Al Ahli memulakan kempen Liga Pro Saudi dengan kemenangan selepas menewaskan pendatang baru di Riyadh Club 1-0 awal pagi tadi. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain baru kelab itu, Edward Spetsian, pada minit ke-25. Kemenangan itu menjadi permulaan positif buat pengendali baru Marina Pusik yang menggantikan Matias Jelsil minggu lalu. Perlawanan itu turut menyaksikan penampilan sulung pemain sayap baru dari Sporting Lisbon, Francisco Trincao, bersama kelab berpangkalan di Jeddah itu. Beralih ke tenis, bekas pemain nombor 1 dunia Iga Swiatek menamatkan kemarau kejuaraan musim ini selepas menewaskan Elena Rybakina pada perlawanan akhir Toronto Masters semalam. Kejayaan meraih trofi WTA 1000 ke-12 itu melonjakkan Swiatek ke kelompok 5 terbaik dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TH perlu pendekatan baharu pulihkan nilai aset bermasalah. Tindakan tegas tidak hormati jalur gemilang. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Selamat yang kedua, Dendam Telerai. Boleh buat undian anda sekarang. Pilihan satu, antara kita ataupun pilihan dua, Dendam Telerai. Hantarkan di nombor 019-330-4425. Terima kasih untuk Kak Zaini. Pilih pilihan nombor dua. Orang kampung bagi ni pilihan nombor dua. Okey, baiklah, kita juga ada Kak Lina dari Teluk Gong. Pilih pilihan nombor dua. Kita ada Faizal. Pilih pilihan nombor dua juga. Kita ada Raja. Pilihan nombor dua. Ini dia, kita ada Abang Wan nombor dua juga. Boleh teruskan undian anda. Kita anjakkan sedikit supaya anda boleh buat undian untuk Pilama. Okey, tapi sebelum tu, layan dulu lagu ini daripada Awi Rafael, Hanya Tuhan Yang Tahu. Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah sekarang ini 12.33 minit tengah hari. Boleh teruskan undian anda untuk Pi Lama. Okey, sambil-sambil itu jom layan dulu Datuk Jamal Abdillah Pujuri.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, sama-sama itu juga Ida nak kongsikan dengan anda. Okey, mengenai Sukma Selangor 2026, di mana 30,000 pengunjung dijangka semarak perasmian Sukma Selangor 2026. Okey, di mana seramai 30,000 pengunjung dijangka memeriahkan majlis perasmian Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 di Dataran Kemerdekaan Shah Alam yang bakal menyajikan pelbagai acara menarik malam esok. Dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Menteri Besar Selangor Pemerbadanan atau MBI, Datuk Saipul Yazan M. Yusof berkata, pemilihan ruang terbuka memberi pengalaman berbeza apabila orang ramai berpeluang menyaksikan perarakan kontijen dan berada lebih dekat dengan atlet. Kalau dahulu di stadium, kita duduk di tempat penonton dan melihat mereka berarak di track sebelum berada di tengah, kali ini pengunjung sangat dekat dengan atlet yang akan bertanding. Interaksi itu saya rasa akan memberi pengalaman baru kepada mereka yang hadir. Okey. Dan menurut beliau, pendekatan itu selari dengan hasrat menjadikan atlet sebagai watak utama, manakala rakyat turut menjadi sebahagian daripada kemeriahan pembukaan temasya. Dan majlis perasmian bakal menyaksikan perarakan 15 kontijen termasuk Brunei dengan kira-kira 45 hingga 50 atlet bagi setiap pasukan, selain upacara menaikkan bendera dan bacaan ikra. Antara acara yang bakal menjadi tumpuan ialah upacara menyalakan obor yang dijangka melibatkan seorang atlet yang disifatkan antara paling berjaya dalam sejarah Sukma Selangor. Okey, dan orang ramai turut digalakkan menggunakan pengangkutan awam ke lokasi perasmian selain mengikuti hebahan berkaitan tempat letak kenderaan serta mematuhi arahan pasukan keselamatan. Okey, dan Sukma tahun ini akan menjadi satu kenangan dan menjadi milik bukan sahaja Selangor tetapi seluruh rakyat Malaysia. Jadi untuk anda juga, terus dengarkan Selangor FM kerana pastinya Selangor FM merupakan radio penyiar rasmi bagi Sukma Selangor 2026, di mana kami akan membawakan kepada anda perkembangan terkini dari semasa ke semasa, semuanya, segala info, berita, jadual perlawanan, piala dan semuanya yang berkaitan Sukma Selangor 2026. Jadi sama-sama kita semarakkan Sukma Selangor.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
1: Jumpa saya sekejap.
2: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
1: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
2: Tak nampak lah, Puan.
1: Saif, awak kat mana?
3: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
6: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah sekarang ini kita nak ketahui lagu mana yang menang untuk
2: Pilama.
1: Ya, jadi sekarang ini kita nak dengarkan lagu yang menang untuk Pilama hasil undian daripada anda.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah.

0: points sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, Hidayah nak kongsikan juga dengan anda antara kawasan catat kualiti udara tidak sihat. Okey, untuk hari ini sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Okey, setakat pukul 10 pagi tadi, dengan majoriti lokasi terletak di Sarawak lah. Menurut portal menurut data portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, sedang merikutkan bacaan indeks pencemar udara paling tinggi iaitu 183, diikuti Kuching 171, Samarahan 171, Sri Aman 163, Sarike 158. Sementara tiga kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Cheras 153, Johan Setia 150 dan Shah Alam 103. Dan bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik. 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, dan IPU melebihi 300 adalah berbahaya. Okey, jadi sila pantau di kawasan anda juga. Jika memerlukan anda memakai pelutup pelitup muka, sila pakai, dan terutama sekali bagi golongan yang berisiko tinggi. Okey.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, ketika ini kita nak beri laluan untuk kita ikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Okey, kita bersama-sama dengan pelapor di lokasi iaitu DJ Hazman ataupun DJ Balong kita. Silakan.
1: Okey, terima kasih DJ Ida di Konti Selangor FM Angkasa Puri Kota Media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam jemaat, salam Saidul Ayam kepada semua pendengar Selangor FM yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, hari ini Jumaat 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah, 14 Ogos 2026. Saya Hazman Najib Osman dan juga tim penerbitan Selangor FM sekali lagi akan membawakan kepada anda secara langsung khutbah dan solat fardu Jumaat terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam, Masjid Negeri Selangor. Jadi untuk makluman, sidang pendengar yang dirahmati Allah, pegawai yang bertugas hari ini Khatib Ustaz Abu Zar bin Adnan, Hilal Ustaz Azizul bin Masjid. Sebentar lagi 1.21 minit tengah hari masuk waktu solat fardu zuhur dan juga fardu Jumaat bagi kawasan Shah Alam dan kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar.

إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أهدي سيدنا محمد الوسيلة فضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وضع سنة قوم محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, azan tadi menyeru semua umat Islam untuk mendirikan solat dan menuju kejayaan. Justru adalah menjadi kewajipan kepada kita semua untuk sama-sama menunaikan tanggungjawab sebagai hamba kepada Yang Maha Pencipta. InsyaAllah sebentar lagi kita akan sama-sama ikuti khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas Ustaz Abu Zar bin Adnan dengan tajuk khutbah pada hari ini, Ihsan terhadap makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sementara menantikan para jemaah menaikkan solat sunat qabliyah, suka saya ingin berkongsi satu hadis daripada Yahya bin Wasab dari seorang syekh, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi dia bersabda, seorang muslim yang bergaul, yakni berinteraksi sosial dengan orang lain dan bersabar terhadap gangguan mereka adalah lebih baik daripada seorang muslim yang tidak bergaul, tidak berinteraksi sosial dengan orang lain dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka. Ibnu Abi Adi berkata, syubhah berpendapat syekh yang dimasukkan itu adalah Ibnu Umar. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis sahih. Jadi antara pengajaran yang dapat kita kongsikan daripada hadis tadi, yang pertama, sifat sabar adalah tuntutan iman yang perlu ada pada setiap muslim. Kewujudan kita di tengah-tengah masyarakat bukan Islam ataupun masyarakat yang tidak menghayati Islam adalah suatu yang dipuji oleh Islam. Kehadirannya menjadi sumber peluang bagi memperoleh kebaikan yang banyak bagi sesiapa yang bersifat positif dan mahu meraihnya. Yang ketiga, kewujudan kita di tengah-tengah masyarakat adalah suatu keperluan untuk merebut peluang berperanan memperbaiki masyarakat, peluang juga untuk menyebarkan dakwah, menjadi pengislah kepada kejahilan dan kejahatan, serta melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar memerlukan kesabaran. Berada di tengah-tengah kelompok manusia yang pelbagai ragam, melakukan engagement dengan semua golongan dan kaum Islam dan bukan Islam, pastilah akan menghadapi pelbagai karenah kejahatan dan kesulitan. Maka kita kena banyak bersabar dan mempamerkan akhlak mulia terhadap mereka adalah amalan yang terpuji. Yang kelima, muslim yang ingin ganjaran besar di sisi Allah akan menghadapi semua golongan masyarakat Islam dan bukan Islam atau pelaku maksiat ketika menggauli mereka dengan sifat rahmah, bukan kebencian, permusuhan dan perkauman. Yang keenam, bersabar menghadapi pelbagai karenah kelompok semasa engagement juga dilakukan akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Ibnu Hajar menjelaskan bahawa bersabar terhadap gangguan merupakan satu bentuk jihad melawan nafsu, kerana jiwa manusia secara semula jadi akan merasa sakit apabila dihina atau diperlakukan secara buruk. Mereka yang memilih untuk berada di luar dari tengah-tengah manusia atau di luar dari tengah-tengah kejahatan tidak seharusnya merasa dirinya lebih suci dari mereka yang berada di tengah-tengah manusia dan kejahatan. Namun, bergaul lebih baik apabila membawa manfaat, manakala menjauhkan diri lebih selamat apabila seorang bimbang agamanya ditolak. Wallahu a'lam. Sekarang, marilah sama-sama kita ikuti khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas Ustaz Abu Zar bin Adnan dengan tajuk khutbah pada hari ini, ihsan terhadap Allah Subhanahu wa taala.

الحمد لله القائل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Ihsan terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai khalifah di muka bumi ini, kita sebagai umat manusia memikul amanah yang besar untuk menjaga, memelihara dan mengurus alam ini dengan penuh tanggungjawab. Ini termasuklah segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan, bukit bakau, lautan dan sungai. Kesemuanya ini merupakan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mesti dijaga dan dipelihara kelestariannya. Justru itu, hubungan manusia dengan makhluk yang lain perlulah sentiasa dibina atas dasar ihsan dan tanggungjawab. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 77, wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerosakan. Ayat ini mengisyaratkan bahawa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar berbuat baik kepada sekalian makhluk, sebaliknya melarang daripada melakukan sebarang kerosakan di atas muka bumi ini, termasuk melakukan kezaliman terhadap haiwan. Sidang jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam amat menitik beratkan belas kasihan terhadap haiwan. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa seorang lelaki yang memberi minum seekor anjing yang kehausan lalu diampunkan Allah Subhanahu wa taala kerana perbuatannya itu. Para sahabat bertanya, adakah mereka mendapat pahala apabila berbuat baik kepada haiwan? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Pada setiap makhluk yang bernyawa itu ada pahala bagi sesiapa yang berbuat baik kepadanya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Begitu juga Nabi SAW pernah menegur seorang pemuda Ansar kerana untanya mengadu lapar dan diberikan bebanan kerja yang berat. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah SAW bersabda, أَفَلَا تَتَّقِ اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا فَإِنَّهُ شَكَى إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ. Tidakkah engkau takut kepada Allah dalam urusan haiwan ini yang telah Allah berikan kepada kamu? Sesungguhnya haiwan ini telah mengadu kepadaku bahawa engkau membiarkannya lapar dan membaninya dengan kerja yang berterusan. Riwayat Abu Dawud. Merujuk kepada dua hadis ini, jelas bahawa Islam mengajar umatnya supaya bersikap belas kasihan kepada haiwan dengan memberi makan,
minum dan sekurang-sekurangnya tidak menzalimi mana-mana haiwan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi sesiapa yang mengabaikan atau menzalimi haiwan atau makhluk lain, ada balasan yang berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan kisah seorang wanita yang diseksa kerana mengurung seekor kucing sehingga mati kelaparan. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Udzibat imra'atun fi hirrah lam tut'imha wa lam tasqiha wa lam tatrukha ta'kul min khashashil ard." Seorang wanita diazab kerana seekor kucing. Dia tidak memberinya makan, tidak memberinya minum dan tidak membiarkannya mencari makan sendiri daripada haiwan-haiwan kecil di bumi. Riwayat Muslim. Hadirin jumaat yang dikasihi sekalian, secara asasnya umat Islam dituntut untuk melakukan kebaikan dan menunjukkan belas kasihan kepada mana-mana haiwan, termasuklah haiwan liar. Namun berbeza keadaannya apabila haiwan liar tersebut boleh mendatangkan ancaman sama ada kepada keselamatan awam mahupun kerosakan harta. Dalam keadaan ini, Islam membenarkan supaya tindakan diambil bagi mengelakkan kemudaratan, dan ini bertepatan dengan maqasid syariah, iaitu menjaga nyawa dan juga harta. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang beberapa haiwan yang boleh dibunuh kerana sifatnya yang berbahaya. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun minad dawab kulluhunna fasiqun yaqtuluhunna fil haram, al-ghurab wal-hida'ah wal-aqrab wal-fa'rah wal-kalbul aqur." Ada lima jenis haiwan yang semuanya tergolong sebagai haiwan yang mengganggu, yang boleh dibunuh walaupun di tanah haram. Burung gagak, burung helang kecil, kala jengking, tikus dan anjing yang ganas. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah meluaskan maksud anjing yang ganas dalam hadis ini. Ia bukan bermaksud terhad kepada anjing semata-mata. Bahkan menurut jumhur ulama, ia termasuk setiap haiwan buas yang menerkam seperti harimau dan juga singa. Maka jelaslah hukum ini terpakai kepada mana-mana haiwan yang sifatnya menyerang dan membawa mudarat. Justru itu, ihsan kepada haiwan dan menjaga keselamatan manusia bukanlah dua perkara yang bertentangan. Kedua-duanya adalah sebahagian daripada keindahan ajaran Islam yang meletakkan setiap sesuatu pada tempatnya. Para tetamu Allah Subhanahu Wa Taala yang dimuliakan, sebelum mengakhiri khutbah kali ini, berikut adalah beberapa perkara yang boleh dijadikan pedoman. Pertama, umat Islam hendaklah membudayakan sifat ihsan dan belas kasihan terhadap haiwan dengan memberi makan, minuman dan penjagaan yang sewajarnya serta tidak menyeksanya, menzaliminya atau membunuh haiwan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syarak. Kedua, umat Islam hendaklah memahami panduan syarak secara menyeluruh, khususnya dalam menangani haiwan yang mengancam keselamatan, kerana Islam menuntut keseimbangan antara ihsan terhadap haiwan dengan kewajipan memelihara nyawa, keselamatan dan kemaslahatan masyarakat. Ketiga, umat Islam hendaklah mengambil tindakan yang wajar terhadap haiwan yang mendatangkan kemudaratan dengan mengutamakan kaedah yang paling berhikmah dan tidak melampaui batas, serta menyerahkan pengurusan haiwan liar yang berbahaya kepada pihak berkuasa dan agensi yang bertanggungjawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Dan tidak seekor binatang pun yang melata di bumi dan burung-burung yang berterbangan
dengan kedua-dua sayapnya, melainkan semuanya umat seperti kamu. Tidaklah kami tinggalkan sesuatu pun dalam kitab Al-Quran ini, kemudian mereka semua akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka untuk dihisab dan menerima balasan. Surah Al-An'am ayat 38. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang dilema selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, 2.19 minit petang. Kita juga nak wawarkan kepada anda lah, okay, mengenai Majlis Perasmian Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, di mana Menteri Besar Selangor, Pemerbadanan MBI Selangor akan menerajui penganjuran Majlis Perasmian Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 pada 15 Ogos 2026, menandakan kepulangan temasya sukan kebangsaan itu ke Selangor selepas 28 tahun. Okey. Di mana majlis berprestij yang akan berlangsung di Dataran Kemerdekaan Shah Alam ini bukan sekadar membuka tirai temasya sukan terbesar negara, malah menjadi simbol kecemerlangan sukan, perpaduan rakyat dan semangat juang atlet muda Malaysia. Dan sebagai peneraju penganjuran, MBI Selangor akan mengembang keupayaan kepakaran sumber dan rangkaian strategik kumpulan MBI Selangor dengan penyelarasan bersama Majlis Sukan Negeri Selangor, Sekretariat Sukma Selangor 2026, agensi kerajaan negeri serta rakan strategik bagi memastikan majlis perasmian dilaksanakan secara bersepadu, cekap dan berimpak tinggi. Okey, jadi anda boleh juga dengarkan Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor pastinya. Dan kami akan membawakan kepada anda perkembangan terkini dari semasa ke semasa mengenai segala-galanya tentang Sukma Selangor 2026. Nantikan pelbagai pengisian yang telah pun disusun. Kita ada podcast Sukma, kita ada grandstand Sukma. Okey, juga setiap jam juga kita akan update juga kepada anda perlawanan-perlawanan terkini kan, dan juga keputusan perlawanan Sukma Selangor 2026.
2: Yeah, walau seribu kali ku ditentang,

0: dan E-Duit. Segmen Hello Selangor, 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey. Baiklah, kita nak kongsikan dengan anda. Ini mengenai skuad silat seni Selangor sasa satu emas tebus kecewa edisi lalu, di mana skuad silat seni Selangor menyasarkan sekurang-kurangnya satu pingat emas pada Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 dengan acara Regu Putera menjadi sandaran utama kontijen negeri. Ketua Jurulatihnya Habizan Osman berkata penyertaan pada Sukma kali ini turut dijadikan medan memberikan pendedahan kepada barisan atlet muda sebelum mereka melangkah ke pentas pertandingan yang lebih tinggi. Acara pencak silat membuka gelanggang dengan 6 acara silat seni dipertandingkan membabitkan kategori tunggal dan regu di Dewan Seri Serjana Universiti Tenaga Nasional UNITEN. Okey. Dan menurut beliau, Regu Putera menjadi harapan utama untuk menghadiahkan emas kepada kontijen Selangor selepas skuad itu tewas kepada Sarawak dengan perbezaan hanya satu mata pada temasya yang lalu. Okey, dan sasaran utama adalah satu emas. Jika dapat dua itu adalah bonus lah, okay? Kerana kali ini rata-rata adalah muka baharu. Dan emas yang saya sasarkan adalah daripada Regu Putera, kerana sebelum ini mereka hanya tewas dengan satu mata. Dan kali ini kita akan bertemu sekali lagi. Dan beliau berkata peluang meraih emas dalam acara individu turut terbuka, namun pihaknya menganggap sebarang pingat yang diraih sebagai bonus, memandangkan skuad kali ini dia baresi ramai atlet baharu. Okey, jadi beliau juga berharap segala usaha dilakukan membuahkan hasil lah, dengan sekurang-kurangnya satu pingat emas dapat disumbangkan, okey, kepada kontijen Selangor dalam misi memburu kejuaraan keseluruhan temasya kali ini. Okey, dan untuk makluman anda juga, di mana Sukma Selangor secara rasminya, majlis perasmiannya pada 15 Ogos, okey, bermula 15 Ogos sehingga 24 Ogos. Jadi anda boleh dengarkan Selangor FM, pastinya kami merupakan radio penyiar rasmi anda bagi Sukma Selangor 2026.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifah AKA Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku sebut namamu, rinduku.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Hai, kami dari kumpulan EYE. Anda suka lagu-lagu rock? Dengarkan hanya di Radio Malaysia Selangor FM. Layan.
1: Kemana anakku bawa hati?
2: Polis entry, one to jaga.

Ya, itu dia ha, daripada Ain Shakira dan juga Farah Inshira, Kuku Cirindu Buatmu. Sekarang ini membawa kita ke pukul 2.48 minit petang. Okey, maka dengan ini alhamdulillah selesai sudah tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor. Dan selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda menerusi PM Lokal. Jadi untuk anda juga, selamat berhujung minggu. Ada beberapa jam saja lagi. Mengira waktu. Dah tengok dah. Dah tengok jam dah tu. Dah tengok telefon tu pukul berapa lagi. Berapa jam sabar. Selepas ini dah boleh rehat lah ya. Okay, InsyaAllah dia berikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Sama-sama kita doakan juga saling mendoakan. Okay, supaya kita dapat memberi manfaat. Okay, dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik. Kita jumpa lagi minggu depan lah, Hari Isnin dalam segmen yang sama. Untuk anda jaga diri, jaga kesihatan. Selamat berehat, selamat berhujung minggu pada esok dan hari Ahad kan. Okeylah, Ida tinggalkan anda dengan lagu daripada Zainal Zain bersama Akhirnya. Assalamualaikum. Bye.

0: 1.9.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukmah seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukmah pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio

0: lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Air pasang dalam surut pukul 7.
2: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
1: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
2: Pokok kelapa hujan dah turun, siram.

waktu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena

Selamat petang. Kita sudah dalam PM Local sekarang ini, segmen yang ketiga bersama saya Cempaka, temankan anda sampailah pukul 8 malam nanti untuk 5 jam seterusnya. Okey, kita ada dengan pelbagai perkongsian yang menarik, info semasa dan juga lagu-lagu sepanjang 5 jam berikutnya sampailah jam 8 malam nanti. Okey, Ida baru saja selesai dalam Hello Selangor tadi 10.03. Jom layan dahulu. Akan ku tunggu. Selepas ini kita ada segmen Hayabit Taranum Maslami.

0: siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temubual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.

0: panjang Persidangan Dewan Negeri Selangor dan Sukma Selangor 2026, program Semangat Pagi yang kebiasaannya menemui anda pada setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 10 pagi, kini akan bersiaran pada pukul 10.30 pagi. Jangan risau, Dato' Dr. Budiman akan tetap berkongsi dengan kita ulasan buku-buku terpilih. Cuma waktunya sahaja berubah buat sementara waktu. Jadi jangan lupa Semangat Pagi akan bersiaran pada 11 dan 18 Ogos 2026 pukul 10.30 pagi dalam segmen Hello Selangor hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hayya Bitaranum.
2: Ya, seperti biasa setiap hari Jumaat waktu inilah kita bersama dalam segmen Hayya Bitaranum. Okey Ustaz, ada iklan sikit Ustaz.
3: Okey. Saya ingatkan lagu baru.
2: Bukan.
3: Tema
2: baru
3: kan Tarannum dia, yalah mana tahu ini dipanggil bulan kemerdekaan, yeah, kan.
2: Coming soon Ustaz.
3: Coming soon lah, yeah. InsyaAllah.
2: Okey baik, selain dengar di radio, kami juga live di Facebook Selangor FM. Jumpa-jumpa masuk, okey. Boleh tengok kami di Facebook, cari saja Selangor FM 100.9, okey. Bersama dengan Ustaz Da'i Hazman. Assalamualaikum Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, yeah, awal gitu. Sampai hari ini Ustaz.
3: Sampai awal, Alhamdulillah kita semangat kemerdekaan.
2: InsyaAllah.
3: Gitu insyaAllah. Dan kekalkan prestasi yang terbaik.
2: Baik.
3: InsyaAllah.
2: Ya. Yeah. Ustaz, kita nak teruskan dalam untuk surah Al-Baqarah.
3: Baik.
2: Okay, minggu lepas kita 185 sampailah 186 Ustaz.
3: Betul.
2: Dan hari ini 187 Ustaz.
3: Baik. Satu ayat je. Pasal kerana ayat 187 panjang.
2: Panjang eh.
3: Baik.
2: Okey, silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم

الحوت الأسود، الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.

0: لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz. Okey, selepas ni kita nak dengarkanlah maksud ayat terjemahan ini. Kita nak berhenti rehat sekejap. Okey, lain dahulu lagu Hanya Namamu. Selamat FM.

0: Hayya Bitarannum.
1: Ya, kita bersama dengan Ustaz Da'i Hazman di Konti dan juga kita live di Facebook Selangor FM. Okey, anda boleh singgah ke Facebook kami. Okey, cari saja Selangor FM 100.9. Okey Ustaz, kita nak teruskan dengan terjemahan dari ayat 187.
2: Baik. Okey, terima kasih kepada penerbit, DJ, pada petang ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar masih setia dengan Selangor FM. Dan kita, Alhamdulillah, baru sahaja Allah melekat pula dah. Dia punya ni. Gitu, iklan.
1: Iklan,
2: Kita baru sahaja, tuan-tuan, menghabiskan bacaan yang mengikuti tadi ayat 187 surah Al-Baqarah. Baik, apakah translate daripada ayat ni? Kata Allah Ta'ala, saya baca dulu dihalalkan bagi kamu kepada, yakni pada kamu, bagi kamu Allah halalkan, Allah bolehkan, artinya pada malam puasa.
1: Oh, masih lagi dalam bulan Ramadan.
2: Ya, dia masih lagi. Dia sebab bulan puasa ni dia banyak cerita, jadi dia panjang sikit. Jadi Allah kata, ini untuk kita, ini Quran kan. Allah cerita tentang suami isteri ni. Boleh untuk bersama dengan isteri. Berarti hubungan tu dibolehkan. Yang tak boleh ni bila? Cembaka pada waktu siang sahaja. Artinya Islam ini, walaupun dia suruh kita beribadah, tidaklah maksudnya sampai tak mengabaikan kehidupan secara kemanusiaan itu kan, di mana manusia ni ada keinginan sebagainya. Maka dibolehkan pada waktu malam. Mereka adalah pakaian bagi kamu. Ini terjemahan dia. Pakaian ni bermaksudnya apa? Iaitulah antara satu sama lain tu memerlukan. Kan kita kan pakaian ni sebagai keperluan kita. Dan kamu pula adalah pakaian bagi mereka. Allah kata kepada lelaki dan perempuan. Allah mengetahui bahawa kamu dahulu khianati diri kamu. Ini cerita apa pula kan? Dulu kamu mengkhianati. Ini adalah kisah. Kita akan tengok tafsiran. Lalu dia menerima taubat. Allah menerima taubat. Allah memaafkan kamu. Yang lepas-lepas tu Allah maafkan. Maka sekarang campurilah mereka. Campurilah mereka, bergaulah. Dan carilah apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan bagi kamu. Yakni Allah Ta'ala halalkan, makan dan minumlah. Masuk pula tentang makanan. Tadi hubungan suami isteri. Dan kemudian makan dan minumlah sehingga jelas bagi kamu benang putih. Apa makna dia? Sahur. Sahur ni sampailah waktu dia panggil sebelum imsak tu kan. Bila fajar ni dia panggil istilah dia benang putih. Ni orang-orang kaji apa falak, cembaka. Mereka dulu bukan ada jam macam kita ni kan. Mana ada orang kata apa kompas, mana ada ni. Jadi macam mana mereka tengok? Mereka berdasarkan kepada bulan dan bintang. Kalau waktu malam, bulan dan bintang. Kalau waktu siang, matahari. Kan? Dan kemudian kata Allah, sempurnakanlah puasa. Sempurnakan. Bagi perfect puasa tu, bagi bagi apa, habis sehinggalah malam. Malam ni makna dia masuknya waktu maghrib. Dan Allah kata apa? Janganlah kamu mencampuri isteri kamu ketika sedang kamu beriktikaf di masjid. Bererti maksudnya ini 10 malam terakhir bulan puasa ni. Dia ada sepanggil 10 malam, di mana satu malam itu, 10 terakhir ni, satu malam tu cembaka dia lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya lebih kurang 85 tahun, 83 lebih baik. Jadi malam tu 10 malam terakhir. Kalau kita tengok tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dah keluar daripada masjid Nabi beriktikaf. Sedangkan sedang ada hadis cerita Nabi dia mengetatkan kain. Berarti Nabi dah caralah tentang, bukan tak cara tu nafkah apa, tapi Nabi mengelebihkan ibadat. Pasal malam tu, malam yang memang orang duduk di masjid ni cempaka. Malam 21, 23, 25, terutama malam yang ganjil. Dalam ganjil ni dia ada malaikat turun lah. Bukan kata malam biasa tak ada malaikat. Tapi malam tu dia apa?
1: Sikit.
2: Dia lebih special dan dia busy. Turun naik ni bawa apa? Bawa naik angkat ni pahala. amalan kita ni nak bagi syurga ni. Ha, gitu. Dan kata Allah, itulah batas-batas, maksudnya apa? Itulah dia ketetapan. Tilka hududullah. Dan maka janganlah kamu menghampirinya. Maknanya Allah kata jangan. Ha, maka kita pun tak hampir, tak dekat. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas, kepada manusia. Supaya apa? Manusia ni, tuan-tuan, menjadi orang yang bertakwa. Itu terjemah. Ha, kan? Itu terjemahan, kan? Kita berhenti dulu ke terus?
1: Boleh? Nak berhenti dulu boleh Ustaz?
2: Kita berhenti dulu.
1: Okay.
2: InsyaAllah lepas ni kita akan tengok sedikit penerangan tafsir dan ibrah dia, insyaAllah.
1: Okay, baik Ustaz. Lain dahulu lagu Noh Salih, Rahsia Tuhan.

0: ayat bitaranum, okey, sambungan ayat dari surah Al-Baqarah 187. Ustaz, macam kena dengan lagu ni, Ustaz.
1: Ya, yeah, betul. Yeah. Tak, dua-dua lagu tadi pun memang lagu bagi saya, saya suka.
0: Suka.
1: Yang Hanya Namamu. Mm-mm. Kemudian lagu Nuh pula, Tuhan. Rahsia Tuhan. Kan? Okey. Tadi kita telah berjanji, gitu ayat dia kan, untuk kita nak kongsikan apa tafsiran, apakah kefahaman yang Allah Ta'ala nak nak sampaikan kepada kita. Ayat 187 ni, yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, cerita balik tadi tentang hubungan suami isteri pada bulan Ramadan. Sebenarnya dia bukan sekadar untuk Allah Ta'ala nak cerita tentang hubungan tu, tetapi sebenarnya bila kita kaitkan bulan Ramadan dengan keluarga, ini adalah suatu bulan di mana bulan yang boleh merapatkan hubungan kekeluargaan. Betul tak?
0: Betul.
1: Kan biasa macam saya kan, ada mak ayah lagi, yeah. Saya ada keluarga. Jadi bila bulan puasa ni kita teringat nak balik buka puasa dengan
0: sama-sama.
1: Ini memang culture orang Malaysia pun sebenarnya.
0: Yeah.
1: Bukan setakat orang Islam, bahkan orang Melayu kita ni, saya sebutkanlah, minta maaf, memang dia suka kalau bulan puasa, awal puasa dengan last puasa tu dia suka berbuka dengan family. Kalau siapa yang ada mak ayah lagi, memang inilah penama waktunya. Dan kemudian juga disebutkan suami isteri sebagai pakaian. Ini kita dapat ambil bahawa pakaian ni apa? Menutup. Okay. Apa makna menutup? Menutup baju kita kan, baju kita menutup pakaian kita. Bererti tuan-tuan, ini satu ayat perumpamaan yang tinggi sebenarnya. Menutup pakaian ni, menutup badan ni, bererti suami ataupun isteri ataupun keluarga, mereka ini adalah golongan yang menutup keaiban kita. Kan? Sepatutnya kan, keluarga tu hendaklah menjadi backup. Bukan makna dia keluarga kita buat salah, kita backup dah. Tetapi kita kena menutup keaiban. Macam anak kita, suami kita, isteri kita, mak ayah kita, kita kena menutup keaiban ni maksudnya tidak membuka keburukan kepada orang luar. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ianya berfungsi sebagai perlindungan. Suami kena melindungi isteri. Isteri melindungi suami dan memberi ketenangan. Jadi keluarga itu memberi ketenangan, artinya pakaian tu kan, kita kalau pakai pakaian ni apa? Cumpaka, kita nak selesa.
0: Ya.
1: Kan?
0: Bersih.
1: Bersih, kemudian wangi. Itu semua menggambarkan tentang selesa, seronok. Itulah dia, dia panggil keluarga. Dan di antaranya lagi sangat dekatlah. Kalau kita tengok dalam ayat ni, ayat hunna libasul lakum, bererti makna dia keluarga ni orang yang dekat. Kan pakaian kan dekat.
0: Yeah.
1: Mana ada orang pakai baju jauh.
0: Ya. Yeah. Sentiasa ada pakaian
1: dekat. Mana ada dia macam ada spring jauh.
0: Ya. Yeah.
1: Kan. Apakah hair ni orang berkata.
0: Yeah.
1: Jadi macam, jadi baju ni dekat. Dan erti dekat tu maksudnya dia hendaklah dekat. Dekat. Dekat ni makna bila ada masalah, begitulah. Walaupun saya pun bukan perfect dengan tuan-tuan. Kita bercakap ni sebenarnya berbalik kepada diri kita juga kan. Kita muhasabah. Jadi gitulah tuan-tuan. Ayat ni bagus lah. Cempaka ayat 187 ni.
0: Yeah.
1: Kemudian Allah kata, wa min ayatihi an khalaqalakum. Ni dalam ayat ni surah Rum. Di mana suami menjadikan isteri sebagai bahan cerita kawan-kawan. Dia kena buat jadikan macam kawan-kawan juga. Sometimes. Anak-anak kita pun, tuan-tuan, kalau kita tengok, saya petik daripada kitab Nasir Alwan. Syekh Nasir Alwan, dia kata cara didikan Rasulullah ni, dia ada peringkat dia. Waktu kecil macam mana, waktu kanak-kanak, waktu remaja, waktu dia dah dewasa. Kita kena buat dia, sometimes dia jadi macam bos kita. Bila dia jadi bos kita? Waktu kecil kan. Dia nak apa? Dia nak apa nak? Kita tak boleh kata, aib, tak boleh. Sometimes kita bagi, tapi yang elok lah. Tapi bila dia dah besar, dia dah remaja, dia pula kena jadikan kita bos. Maksudnya kita cakap apa, dia kena dengar. Dan bila dia dah dewasa, kita kena menganggap dia sebagai kawan. Nah, ini yang banyak orang terlepas ni kan. Mm-mm. Bila dia buat macam anak tu sampai ke besar umur 30 pun, mm-mm, Sin menganggap anak ni memanglah anak, tapi dia buat macam
0: budak-budak lagi.
1: Budak-budak lagi. Ha, maaf tuan-tuan, eh. Ini benda kita yang perlu kita ubah. Jadi Allah kata suami isteri, anak-anak apa ni, dia kena jadikan dia sebagaimana kawan-kawan. Ha, itu dia. Dan tuan-tuan, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, ayat tadi, artinya Allah lebih mengetahui. Jadi kita buat apa pun Allah tahu kita. Allah bagi ujian tu bermakna kita mampulah tuan-tuan. Dan Allah kata apa? Lalu dia menerima taubat, dia memaafkan. Kita hidup ni tuan-tuan, selagi kita hidup sebenarnya ada ruang pintu untuk kita bertaubat. Apa dosa yang kita buat, besar langit pun Nabi sebut, besar lagi rahmat Allah Ta'ala. Kan? Kita tak boleh hukum satu perbuatan itu sampai makna dia ni fail sampai bila-bila. Tak. Dia ada lagi ruang. Selagi mana dia ada nafas, selagi itulah ada peluang. Wallahu'alam. Kemudian Allah kata makan minum. Ha, ni cerita makan minum pula lah tadi ni. Mm-mm. Masuk waktu subuh, artinya subuh ni, sebelum subuh kita boleh sahur dia panggil.
0: Yeah.
1: Ha, kan? Sebab untuk apa sahur ni? Tenaga kan? Ha, kalau puasa tak sahur ni makna dia tak ada tenaga. Jadi dalam kita puasa, kita juga sahur bangkit. Dan sebelum kita bangkit tu tuan-tuan, sebelum kita sahur tu, pukul 4, solatlah 2 rakaat, ambil kan, ambil keberkatan, ya, doa, ada masalah dan sebagainya. Mudah-mudahan puasa kita ni ataupun ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia cerita ayat 187.
0: Ustaz, kenapa kita ni manusia ni kan, orang kata kadang-kadang tu kan, hanya sedar nilai sesuatu selepas ia hilang. Contohnya bulan puasa ni Ustaz.
1: Memang. Dia sebenarnya itulah sunnatullah yang Allah Ta'ala jadikan kita ni manusia ni, dia sifat dia lemah manusia ni. Dia sifat dia lupa. Dan di antara kelupaan ataupun kelemahan kita tuan-tuan, kita seringkali terlupa nikmat yang berada di depan mata. Sebab tu Nabi sebut, Nabi kata dua nikmat yang manusia tidak sedar, dia tak aware. Yang pertama nikmat sihat, yang kedua nikmat masa. Dan hadis ini dia sebenarnya duduk dalam kategori kita kata kategori apa, dia panggil berkaitan dengan kehidupan ni, psikologi kehidupan. Sebenarnya manusia ni dia kadang-kadang dia tak bersyukur kan. Dia nampak benda yang dia nak benda yang luar, yang jauh. Sedangkan yang di depan mata dia ni
0: tak nampak.
1: Dia tak nampak. Dan itulah nikmat yang sebenarnya. Dia tak perlu pun nikmat yang tu.
0: Yang jauh tu.
1: Yang jauh tu. Tapi dia bila dia nampak, dia lupa depan mata ni lah dia nikmat yang dia sebenarnya dia perlu. Dan inilah nikmat yang dia kena hargai. Banyak begitu makna dia. Kadang-kadang kita kan, kita nampak, ya Allah, kalaulah aku boleh pakai kereta macam dia kan. Kalaulah aku rumah macam dia kan. Kalaulah aku banyak duit macam dia. Sedangkan kita tak tahu, dia memang banyak duit, ya, cempaka contoh, tapi dia tak ada mak ayah. Dah. Kita ni, kita duit tak adalah sangat, tapi alhamdulillah boleh makan, boleh minum kan. Tapi kita ada mak ayah. Saya tengok, saya mengamatilah kawan-kawan saya sendiri pun tuan-tuan, bila dia dah berjaya, dia, Allah bagi satu nikmat, Allah tarik nikmat yang lain. Dia tak bagi semua.
0: Orang tu lebih banyak yang macam ni, yes, kurang tentang ini.
1: Yes. Ha, macam tu. Yes. Contohnya dia kerja dia bagus, tapi mak ayah dia tak ada dah. Kan kita bila fikir balik, aku kat bukan tak nak kerja bagus, tapi mak ayah ada gini. Ini nikmat ni. Jadi hargailah yang ni. Macam dia tak ada mak ayah pun, bukan dia tak ada nikmat, bererti dia ada duit lebih, dia boleh sedekah. Kan? Dia pun boleh mengeratkan silaturahim dengan dengan apa? Kan Nabi sebut, kalau kita meninggal dunia, kita nak buat baik dengan mak ayah kita, cara dia dengan kita merapatkan silaturahim. Apa makna dia? Dengan kita cari yang rahmi, satu salah silah dengan mak ayah kita. Contoh siapa? Makcik kita.
0: Pakcik
1: kita. Ha, jadi, kita ada duit lebih sikit ke apa, kita belanja demo ni kan. Makan kan. Orang Perak kata demo dengan koma ni. Bawa lagi makan apa benda dorian ke apa ke. Bagi seronok. Yeah. Itu dia tuan-tuan.
0: Okey Ustaz, kalau kita nak kaitkan ayat ini dengan kehidupan moden, apakah satu perkara yang kita selalu buat hari ini yang sebenarnya menguji kemampuan kita mengawal diri Ustaz?
1: Okey, nak kawal diri ni, dia ada cara dia. Dia ada langkah dia. Dia ada step dia. Dia panggil khutuat. Dia ada, dia panggil cara lah kan. DJ ada cara dia. Chef ada cara dia. Kan? Imam ada cara dia. Jadi cara kita nak mengawal diri ni, ayat ini berkaitan dengan puasa sebenarnya sangatlah berkait. Jadi bagaimana puasa dapat mengawal diri ni tuan-tuan? Antaranya bila puasa, kita tak makan. Bila tak makan, artinya kita punya tubuh kita lemah.
0: Yeah.
1: Tubuh lemah. Tapi sebenarnya semangat kita kuat.
0: Yeah.
1: Nah kan. Bila kita puasa, kita alert dengan azan. Kan. Allahuakbar, Allahu Akbar. Ui, teringat ni nak buka puasa. Tapi jangan tidur. Ni baru solat asar contoh. Yeah. Jadi makna dia, kita punya apa nama, tenaga kurang. So marah kita pun sepatutnya kita kena kurang. Kan, mata kita kena jaga, lidah kita jaga, tangan kita, fikiran kita. Dan kita pun kalau boleh tak naklah puasa kita tu ataupun ibadat kita tu sia-sia. Kan, sebab dia ibadat ni cembaka, dia macam dengan marking paper, markah. Kan, markah kita tu, markah kita 100%.
0: Ya.
1: Bila sampai nak berbuka tu, ada orang 90, tinggi lah. Ada orang 80, ada orang 50, ada orang telur ayam. Macam mana boleh berlaku adalah apabila dia sampai petang tu, macam-macam dia dah, orang kata terbuat. Ataupun terlanjur. Terlanjur ni bukan benda tu. Maksudnya terlanjur ni macam dia terlepas cakap, marah. Ya, kan? Alamak. Jadi malaikat pun dah tulis dah. Yalah. Ini kawan ni dah maki orang. Rugi dah dia. Pahala, pahala tak maki ni, dia tak dapat. Jadi kita nak jaga ni. Jadi nak jaga itulah cara dia dengan berpuasa. Kan? Berpuasa. Jadi itu antaranya lah. Kalau kita tengok balik, antaranya kita, bila bulan puasa ni banyak saya tengok orang baca Quran.
0: Yeah.
1: Ha, jadi cara dia dengan baca Quran pun boleh kita mengawal ataupun diri kita ni kita boleh spend masa dengan benda-benda yang bermanfaat. Ha, bulan puasa banyak kita dengar, kita tak baca Quran pun kita dengar Quran tu, which is benda tu bagus untuk mengawal diri kita. Sebab Quran ni dia boleh mengawal tuan badan dia.
0: Okey Ustaz, terakhir Ustaz, apa pengajaran utama yang kita boleh ambil Ustaz?
1: Okey, pengajaran dia yang pertama, jadikanlah keluarga itu sebagai pakaian. Pakaian ni berarti yang dekat dengan kita, yang selesa. Kan? Selesa kita ni dengan keluarga kita, menatijahkan, menterjemahkan, selesalah kita di dalam masyarakat. Orang kalau ada masalah dalam keluarga, biasanya dia akan bawa kepada masyarakat. Jadi, waktu Allah kata, jaga diri, jaga keluarga. InsyaAllah, masyarakat akan terpelihara. Dan yang kedua, yang terakhir, tentang makan dan minum ni bererti kehidupan kita ni berhajat kepada makan dan minum, berhajat kepada rehat, bererti kita ni saling memerlukan antara satu sama lain. Dan kita berhajat kepada apa? Berhajat ni apa? Kita sangat berhajat kepada Tuhan. Kepada God. Kan? Kepada Allah. Jadi tuan-tuan, ada pantun tentang mencari Tuhan ni. Kan tadi, hanya namamu. Yeah. Hanya namamu. Kan ni? Allah Ta'ala ku puji. Jadi burung merpati terbang ke hulu. Tu pantun dia cuma ke?
0: Ya.
1: Singgap sebentar di atas dahan. Jangan hidup mengejar selalu hingga terlupa mencari Tuhan.
0: Ya.
1: Ada lagi, Bunga melati, harum mewangi, tumbuh subur di tepi pergi. Kawalah nafsu setiap hari, agar takwa hidup di dalam diri. Ya. Nak lagi?
0: Boleh je.
1: Satu lagi.
0: Tapi tak perlu balas.
1: Tak perlu balas. Tak apa, tak apa. Kalau nak jitu kan. Tapi boleh dia spontan. DJ kan, power. Pergi ke pekan membeli kurma. Kurma dibawa bersama delima. Gitu. Jika mahu hidup penuh bermakna, jadikanlah Allah tujuan utama. Begitu. Allah Allah.
0: Terima kasih Ustaz. Sama. Untuk hari ini Ustaz. InsyaAllah kita jumpa minggu depan Ustaz.
1: Baik. Panjang umur insyaAllah.
0: Ya, semoga kita semua dapat muhasabah diri dan semoga perkongsian tadi dapat bermanfaatlah untuk kita semua. Okey. Dan selepas ini tepat jam 4 petang kita ada buletin Selangor FM 4 petang. Okey, layan dahulu lagu dari Naim Daniel Purnama.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic. Sesuatu yang lebih energetic menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sempang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 438, Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 440, Zon 3 Klang dan Kuala Langat 439.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is chief because we fight for independence and our nation.
3: Kita sering lihat.
4: Kita sering dengar.
5: Kita sering baca.
6: Tidak pernah berhenti.
5: Berlaku dan terus berlaku.
6: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestine.
7: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
4: Kami menentang kezaliman.
6: Menentang kekejaman.
8: Kami di Selangor FM
4: prihatin
6: dan menentang
4: penindasan kepada Palestin.
6: Palestin.
4: Palestin.
6: Palestin.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ya, kami bersiaran setiap hari selama 18 jam dari jam 6 pagi hinggalah pukul 12 tengah malam, jauh atau dekat, ke mana saja destinasi anda hari ini. Okay? Kami tetap ada bersama-sama dengan anda, temankan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, informasi terkini dan juga pelbagai perkongsian yang menarik. Okay? Kalau anda berada di luar Selangor, teruskan dengar kami di online menerusi RTM Klik. Okay? Cari saja Selangor FM 100.9. We'll be right back.

lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokong. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi

0: Jadi Selangor FM pilihan tepat.
1: Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026, Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

Itu dia lagu dari Syahir, Aku Yang Berdosa, baru saja berlalu. Dan baru saja berkumandang azan asar sebentar tadi pada jam 4.38 minit petang. Okay? Dan malam esok pada hari Sabtu 15 Ogos nanti, kami akan bawakan anda siaran langsung sempena Majlis Pembukaan Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026. Okay? Jadi teruskan bersama kami untuk ikuti suasana perkembangan dan berita sepanjang Temasya Sukma berlangsung jam 8 malam itu. Okey, jadi kita dah pun berada di hujung jam yang pertama. Sekarang 4.50 minit petang. Selepas ini kita akan ikuti berita utama 5 petang. Okey, layan dahulu.

0: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Assalamualaikum, hai, saya Adi Siket. Semoga Selangor FM sukses terus dan maju jaya. Selangor FM.
2: Satu kosong kosong kumpulan sembilan di Lembah Kelang, Selangor FM.

sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 5 Petang.

0: Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 4.18 minit petang tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 180, diikuti Kuching 169, Samarahan 168, Seri Aman 161, Seri K 159, Bintulu 152, Mukah 146 dan Sibu 122. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam perkembangan sama, sekolah di kawasan yang mencatat bacaan IPU melebihi 200 boleh ditutup berdasarkan keputusan pengetua atau guru besar. Ini selepas mendapat nasihat Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, jika bacaan IPU melebihi 100, semua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid perlu dihentikan. Manakala aktiviti sukan dan keramaian di luar bangunan disarankan ditangguhkan. Dalam pada itu, kebakaran hutan dan tanah gambut seluas kira-kira 2.02 hektar di Kampung Bangkuati Limbang, Sarawak berjaya dipadamkan sepenuhnya hari ini. Ketua Bomba Zon 7 Limbang, Ramlan Marajan berkata, operasi bermula 7.51 minit pagi dan tamat 1.30 tengah hari melibatkan 12 anggota bomba termasuk pasukan bomba sukarela Medamit. Katanya operasi memadam api turut dibantu PDRM, RELA serta beberapa agensi tempatan. Di Selangor, beberapa kawasan di Puncak Alam dinaiki air selepas hujan lebat kira-kira sejam tengah hari tadi. Dengan paras air sekitar 0.3 meter direkodkan di Jalan Persiaran Puncak Alam 6. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Selangor, Ashrul Rizal Asbar berkata, 6 anggota BBP Bestari Jaya menjalankan pemantauan di kawasan berkenaan pada 3.45 minit petang. Katanya berlaku limpahan air di permukaan jalan, namun tiada pemindahan penduduk dilakukan setakat ini. Perkhidmatan ECRL Fasa 1 dari Kota Baru ke Gombak disasarkan beroperasi Disember ini, lebih awal daripada jadual asal Januari tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, sasaran itu bergantung kepada kelancaran proses ujian dan pentaulihan, termasuk ujian integrasi sistem dan fault-free run tanpa menjejaskan aspek keselamatan.
1: Kita cuba melihat bagaimana memudahcarakan, bagaimana mengurangkan masa yang diperlukan supaya pengoperasian ECRL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semua dia berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ECRL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan.
0: Menurut Locke, fasa 1 ECRL kini mencapai 95.08% kemajuan, manakala fasa 2 dari Gombak ke Pelabuhan Kelang dijangka siap Disember 2027 dan mula beroperasi Januari 2028. Kestabilan pendapatan, kecairan dan keselamatan modal perlu terus menjadi asas dasar pelaburan Lembaga Tabung Haji TH. Penganalisis Korporat dan Perniagaan, Profesor Anjung UiTM Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, instrumen pendapatan tetap patuh syariah, khususnya sukuk berkualiti tinggi, dijangka terus menjadi pemacu utama pendapatan pelaburan TH bagi tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Beliau berkata, TH perlu mengoptimumkan pulangan pelaburan tanpa mengambil risiko berlebihan, selain memperkukuh disiplin pengurusan portfolio. Pada 2025, TH mencatat pendapatan pelaburan RM4.64 bilion, tertinggi sejak 2018. Sementara itu, keyakinan masyarakat terhadap TH kekal kukuh. Tinjauan RTM di Melaka mendapati orang ramai memilih untuk mengekalkan simpanan mereka sebagai persediaan menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Asmah Muhammad Nur, Darman Ahmad dan Kamaliah Kasban.
2: Tapi memang sinilah tempat kita nak simpan duit, nak pergi haji ataupun nak pergi umrah, mungkin ada yang melalui tabung haji kan. Tapi simpanan tabung haji ni memang diperlukan sangat-sangat oleh setiap orang. Memang semua orang mengharap simpanan dan tabung haji ni untuk keperluan kita pergi haji.
3: Jadi dapat daripada tabung haji lagi dia punya apa tu, bantuan daripada tabung haji untuk pembayaran tu kan. Kalau tidak berapa banyak kita kena bayar. Sebab tu kalau kita percara dengan tabung haji, jadi kita punya, kita dapat membantu, dapat membantu yang lain.
2: Sebab saya rasa sini lebih selamat kot. Sebab saya pun 3 tahun lepas baru pergi haji. Sebab kita generasi daripada dulu kan, sampai sekarang kita rasa keyakinan tu masih ada.
0: Ekonomi Malaysia terus mengukuh apabila mencatatkan pertumbuhan 6.0% pada suku kedua 2026, meningkat daripada 5.4% pada suku pertama. Ketua Perangkawan Siti Aisyah Ahmad berkata, pertumbuhan itu didorong permintaan domestik yang berterusan serta ekspor yang kukuh, khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik serta aktiviti minyak dan gas. Selain perbelanjaan isi rumah yang kekal stabil dan aktiviti pelaburan berterusan.
4: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Sementara itu, ekonomi Malaysia diunjur sekitar 5.0% tahun ini di sebalik ketidaktentuan persekitaran global. Sehubungan itu, Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata, tiada keperluan untuk menyemak unjuran pertumbuhan negara ketika ini. Mengenai inflasi, beliau memaklumkan inflasi Malaysia dijangka kekal terkawal antara 1.5 hingga 2.5% tahun ini. Katanya perkembangan inflasi sehingga awal Ogos masih selaras dengan unjuran itu. Berita seterusnya. Indonesia akan menutup lebih 750 syarikat milik negara menjelang akhir tahun ini. Presiden Prabowo Subianto berkata kerajaan turut mempertimbang penubuhan mahkamah khas bagi menyiasat lembaga pengurusan yang tidak produktif. Jelas beliau, susulan penubuhan Dana Kekayaan Berdaulat Indonesia, Dana Antara, untuk mengurus aset negara pada tahun lalu, kerajaan mendapati jumlah syarikat milik negara adalah sebanyak 1,074 buah. Sebanyak 290 syarikat telah ditutup dan menjelang 31 Disember, jumlah itu sepatutnya tidak melebihi 300 syarikat. Prabowo menyifatkan langkah berkenaan sebagai kemungkinan antara penstrukturan semula korporat terbesar di dunia. Kira-kira 1,800 penduduk di kawasan sempadan Belgium diarah berpindah. Susulan kebakaran hutan di barat negara itu merebak ke kawasan kampung berhampiran. Kesemua mereka kemudiannya ditempatkan di pusat bantuan yang dibuka di sebuah sekolah rendah. Mereka dinasihatkan membawa hanya barangan keperluan, dokumen pengenalan diri dan ubat-ubatan yang diperlukan. Menurut agensi cuaca tempatan, kawasan yang luas di Jerman kini dilanda keadaan kering dan risiko kebakaran hutan yang tinggi. Human Rights Watch HRW menggesa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengekalkan kehadiran pasukan pengaman di Lubnan selepas mandat pasukan interim PBB di Lubnan UNIFIL tamat pada akhir tahun ini. Pengarah PBB HRW Louis Charbonneau memberi amaran penamatan misi UNIFIL tanpa pasukan antarabangsa yang kukuh

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Ya, Radio nombor 1 orang Selangor. Hai, kembali bersama saya Cempaka, temankan anda di jam ketiga kita sekarang ini dalam PM Local, okey. Dan kita nak teruskanlah untuk segmen Biz On Air setiap hari kita bawakan untuk anda. Dan petang ini kita bersama dengan seorang peniaga mini burger, Atikah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, betul.
0: Ya, apa khabar? Sihat?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Ya, Atikah, nama betul apa?
1: Namanya Atikah Adila.
0: Atikah Adila.
1: Ya, betul.
0: Sedap nama tu. Saya sihat. Atikah, terima kasih. Okey, Atikah, kita mulakan dulu dengan cerita pasal bisnes. Okey, macam mana bermulanya mini crispy burger ini?
1: Kalau nak cerita macam dia, kami bermula awal tahun lah. Bermulanya bila company yang saya tengah bekerja sekarang, saya kena bawa potluck tau, jamuan. Something lah untuk bawa ke jamuan tu. Jadi saya kena fikir, apalah yang saya boleh bawa untuk jamuan ni. Sebab nak bagi kawan-kawan ofis makan semua, tak nak yang macam terlalu heavy ke. Kita just nak macam
0: sedang-sedang je. Yang sedang-sedang.
1: Betul, kita sedang-sedang je.
0: Okay.
1: Betul-betul. Lepas tu saya terfikir, oh mungkin saya boleh bawa crispy burger. Mm-mm. Sebab husband saya masa zaman dia bujang 10 tahun lepas, dia ada pernah buat. Dan saya masih teringat kesedapan dia tu walaupun 10 tahun lepas.
0: Comel-comel je
1: Jadi tapi time tu 10 tahun lepas, tak ada mini lah, version yang original besar. Jadi untuk kali ni kita buat keunikan sikit. Kita buat yang unik. So kalau kecil tu jadi ramai sangat yang boleh jamah. Ramai-ramai boleh share macam tu.
0: Kalau
1: jadi
0: macam tu kan Atika, lagi kecil, lagi comel, katakan lagi banyak lah kita makan.
1: Lagi meriah lah nak makan-makanannya. Dari situ mulalah perjalanan bisnes je. Bila ramai orang dah makan, jadi diorang minta pula untuk kita open order. Kita buat saja-saja.
0: Awak ada gerai ke? Awak ada gerai ke?
1: Buat masa ni belum ada lagi, kita buat home base saja.
0: Okay.
1: Dan bila bawa kat kawan-kawan tu, ramai pula yang repeat order. Jadi sebab itulah teruskanlah, mereka kata tolong merayu untuk teruskan perniagaan ni.
0: Yelah, Atikah, saya tengok comel-comel je, geram pula nak makan pun sayang. Jadi dah lama ke sebenarnya bermula berniaga ni?
1: Kalau ikutkan baru tahun ni lah idea tu tercetus untuk buat perniagaan ni.
0: Jadi bulan berapa?
1: Daripada dalam sebelum puasa, masa ramai-ramai tengah buat jamuan untuk menyambut Ramadan tu. Daripada situ lah bermula ni.
0: Okey, awal lagi lah. Okey, jadi kenapa? Orang kata kenapa pilih mini burger ni? Memang suka yang comel-comel ke macam mana, Atikah?
1: Sebab itu comel-comel tu satu. Yang kedua, kira ini adalah saya berkolaborasi lah dengan suami saya. Yang expertnya, yang chefnya adalah suaminya. Jadi inilah aspek kepakarannya dalam membuat mini crispy mini burger yang menjadi idaman ramai ni.
0: Ya, inilah yang specialnya tentang mini burger daripada awak ni, Atikah, kan? Jadi selain burger ni ada menu lain ke, Atikah?
1: Buat masa ni belum ada lagi. Memang specialist kita, memang kita memang tumpu khas untuk bagi yang terbaik dekat mini burger ni dulu. Lepas tu bila next time, insyaAllah akan ada menu-menu yang lain juga.
0: Okay, insyaAllah. Okay, Atikah, kita nak berhenti rehat sekejap. Jadi awak sebelum tu, awak sekitar mana, Atikah?
1: Saya saya sekitar Kajang.
0: Sekitar Kajang.
1: Boleh delivery di Semenyih, Kerajaya, Bangi, di seluruh Selangor sebenarnya.
0: KL hantar tak?
1: InsyaAllah boleh juga.
0: Sebab kami di Selangor FM ni berkumandang di Kuala Lumpur.
1: InsyaAllah nanti kokok boleh terus sampai hari ni.
0: InsyaAllah. Okey, kita berehat sekejap. Layan dahulu lagu Baby Justin.

0: Ramadan.
1: Ya, lagu ni semestinya untuk mini burger awak, Atika. Comel-comel je kan?
2: Comel-comel.
1: Ya, jadi Atika setakat ini sambutan macam mana, Atika?
2: Sambutan memang sangat-sangat menggalakkan. Mm-hmm. Kalau nak dari segi order tu memang tak cukup tangan lah sebab kami berdua bekerja sepenuh masa juga.
1: Ya ke? Awak kerja
2: jadi,
1: apa?
2: Ya.
1: Husband awak kerja apa?
2: Husband saya kerja bahagian retail dan saya di perbankan.
1: Jadi, kerani untuk... bank lah ni. Ada pula masa awak buat ni?
2: Itulah memang kalau dari segi kekangan masa tu memang itulah cabarannya. Sebab perlu bekerja daripada 8 pagi sehingga sampai rumah pun dah 8 malam. Mm-mm. Jadi nak prepare tu memang kena sebelum subuh dan selepas balik kerja. Yeah. Tapi disebabkan minat.
1: Selain cabaran selain cabaran dari segi masa awak dan juga suami Etika, kan ada cabaran lain tak yang sampai sekarang ini, selama beberapa bulan awak mula sampai sekarang, apa yang awak ingat setakat ini?
2: Yang saya ingat setakat ni memang untuk bahagi masa sebab kami bekerja. Mm-mm. Dan juga dalam masa yang sama ada anak-anak juga.
1: Ya ke? Awak anak berapa orang?
2: Sekarang ni baru satu. Okay. Tapi masih baby.
1: Okey, faham.
2: Kecil lagi anaknya. Jadi perlukan penuh perhatian juga. Jadi untuk bahagi masa tu, InsyaAllah lah kami cuba.
1: Faham. Kiranya awak ada masa-masa lah yang awak buka order ni, betul?
2: So far kita memang buka setiap hari, memang akan buka je order kalau ada permintaan. InsyaAllah kami tunaikan.
1: Kiranya awak office hour lah ni.
2: Betul.
1: Si baik tu lah nak tahu tu. Kalau ada tempahan tu, awak start dari pukul berapa?
2: Kadang-kadang pukul 3 pagi kami dah ready untuk buat persediaan. Sebab kalau customer usually dia akan order untuk meeting, potluck jamuan di pejabat semua pagi-pagi. Jadi sebelum subuh tu kami akan prepare dan pergi kerja sambil menghantar juga order-order je. Jadi dua dalam satu lah.
1: Hidup ini keras, Atika.
2: Hidup ini keras.
1: Okay, yang suka.
2: Tapi tak apa. Tapi tak apa sebab kan minat.
1: Baik, faham. Selain budak-budak, keluarga orang muda pun memang suka beli mini burger awak ni.
2: Betul. Semua golongan.
1: Okey, bila buat burger ni kan, Atika, apa yang paling anda jaga? Rasa ke, sos ke, atau bahan-bahan atau cara penyediaan awak buat?
2: Betul. Sebenarnya kalau food punya businesses memang kena menjaga kualiti makanan. Mm-hmm. Kualiti makanan tu sangat penting. Jadi kami dari segi kualiti, kita kena make sure yang ayam tu bukanlah ayam frozen atau ayam lama. Mm-mm. Roti tu kena make sure betul-betul fresh. Jadi sos cuma, perapan cuma. Mm-mm. Untuk menjaga kualiti, kami memang buat daripada scratch lah. Kami buat daripada kosong sampailah menjadi hasil.
1: Mm-mm. Macam tadi Atika kata, dari pukul 3 pagi Atika buat kalau ada ada tempahan. Kan siap pukul berapa tu? Lepas tu awak nak pergi kerja.
2: Betul, pergi kerja pula pukul 8. Jadi memang dalam kalau ada tempahan tu kena siapkan, make sure pukul 7 tu dah kena siap lah saya. Jadi perlukan 4 jam jugalah untuk buat persediaan.
1: 4 jam, jadi setakat ini berapa jadi setakat ini kan Atika, berapa banyak mini burger awak dah buat? Tak terkira.
2: Agak banyak. Alhamdulillah lah atas rezekinya. Agak banyak, tak terkira banyaknya.
1: Jadi lepas ni Atika, ada apa-apa perancangan awak untuk 5 tahun akan datang?
2: Wah, 5 tahun.
1: Nak tambah menu ke ataupun nak kembangkan lagi ke? Mungkin ada gerai, mana tahu kan.
2: Betul, itu adalah harapan setiap peniaga lah untuk kembangkan lagi bisnesnya. Untuk kami insyaAllah akan masuk dalam bidang catering mula kami akan buat macam food stall, live cooking. Jadi kami akan lebih explore lah kat dalam industri F&B ni.
1: Okey, baiklah. Kalau ada orang yang baru nak mula berniaga, Atikah, macam Atikah berniaga makanan, kan, apa nasihat yang Atikah nak bagi kepada mereka melalui pengalaman Atikah sendiri?
2: Okey, kalau dari segi pengalaman saya, menjaga kualiti makanan tu adalah satu yang penting. Yang kedua terpenting adalah kecelikan kewangan. Kalau you pandai manage you punya financial, contohnya cost dan juga profit, dan tidak bercampur aduk dengan you punya personal banking, yang itu adalah satu faktor yang penting lah. You kena celik SD kewangan sikit je untuk you dapat bezakan berapa banyak cost yang telah digunakan. Ini adalah profit. Untuk membezakan cost dan profit tu sangat penting. Supaya tak adalah kalau dalam bisnes you rasa macam, eh, kenapa asyik rugi je ni? Oh, rupanya ada, mungkin ada kesilapan sikit dalam calculation-calculation tu.
1: Baik, faham. Jadi kalau ada pendengar kita nak cuba mini crispy burger awak ini, nak dapatkan dekat mana dan macam mana nak order?
2: Boleh dapatkan, boleh go through saya punya thread. Sebab sekarang all marketing saya ada di thread. Kenik.bike. Kenik tu K-E-N-I-C bike. D-I-C-E-S. Ataupun boleh hubungi saya di 017-250-1805.
1: Okey, baik. Terima kasih Atikah kerana sudi luangkan masa dalam segmen Biz On Air petang ini.
2: Sama-sama, terima kasih.
1: Ya, semoga Atikah makin sukses dan perniagaan Atikah dikenali.
2: InsyaAllah.
1: Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
2: Waalaikumsalam. Jumpa lagi.
1: Okey, baik. Kita layan dulu lagu dari Armada, Cinta Itu Buta. Okey, selepas ini kita ada apa orang Selangor buat petang ini.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai, kami Zaibi.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Okey, kalau anda sekarang masih ada lagi dalam kereta tu kan, on the way nak balik rumah kan, ada juga yang tengah tunggu anak tu, tengah masak ke kalau dah sampai rumah tu kan, atau tengah berniaga ke, jom kongsikan aktiviti anda petang ini. Okey, boleh WhatsApp Cempaka 03 019 330 4425. Okey, nak call konti pun boleh 03 2287 3203, ataupun 2287 3204. Okey, sekarang 5.39 minit petang, tengah buat apa tu? Layan dulu ILU.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello.
0: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokal. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di panas masa air. Segmen PM Lokal setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM, pilihan tepat.
2: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
4: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut?

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: boleh tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Status trafik di Lebuh Raya betul di sekitar Lembah Kelang atau di Selangor. Aliran trafik di Lebuh Raya dilihat semakin meningkat dan dijangka perlahan di lokasi berikut. Di Lebuh Raya Baru, Lembah Kelang, NKWEE1 arah selatan, Subang ke Shah Alam. Di arah timur, kewajipan ke Persimpangan Sunway. Dari arah barat, Plaza Tol Sunway ke kewajipan. Di Lebuh Raya Utara Selatan, hubungan tengah elit E6 arah utara, USJ ke Shah Alam. Dari arah selatan, Shah Alam ke

Pantai Dalam, Pantai Dalam ke Kuchai Lama, dari arah barat Sunway Pyramid ke Persiaran Jengke. Di Lebuh Raya Damansara Puchong LDPE 11 arah utara, Puchong Perdana ke Puchong Intan, Jalan Majlis ke Taman Tun Dr. Ismail TTDI, dari arah selatan Bandar Utama ke SS2, Kelana Jaya ke Pusat Bandar Puchong, Puchong Intan.

0: Hubungan Kerinci, Bukit Kiara ke Sri Hartamas di Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan, SKWEE 26 arah timur, IOI City Mall ke Hospital Sedang.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
3: Pertama, basuh muka dengan air.
2: Alah, make up aku ni macam mana?
3: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
2: Sayang nyawalah.
3: Kedua, dengar muzik yang rancak.
2: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
3: Ketiga, elak memandu berseorangan.
2: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
3: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
2: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
4: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
6: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

0: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Okey, baiklah, dah masuk jam 6 petang. Sekarang ini kita nak sambung untuk Ibrah Merdeka. Dan macam biasa di jam ini, kita bersama dengan yang berbahagia, Dato' Haji Nasaruddin Osman. Assalamualaikum, Dato'.
2: Waalaikumsalam, DJ Cempaka.
1: Ya, okey, dah hari kelima untuk hari ini, Dato'.
2: Ya.
1: Kita nak dengarkanlah, kita nak dengarkanlah perkongsian dari Dato' dan topiknya adalah amanah harga sebuah kemerdekaan. Silakan, Dato'.
2: Ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih DJ Cempaka yang bertugas petang ni. Dan terima kasih kepada seluruh pendengar, sidang pendengar radio nombor 1 orang Selangor yang sudah masuk hari kelima bersama saya dalam Ibrah Merdeka. Semalam kita bercakap tentang cintakan tanah air. Hari ini saya nak tanya satu soalan yang sedikit pedas. Kalau kita kata kita sayang Malaysia, tetapi bila diberikan amanah, kita salah guna kuasa. Betul ke kita sayang negara? Ini persoalan dia. Jadi jangan tukar channel dulu ya. Hari ini bukan nak cari salah sesiapa. Hari ini kita nak periksa diri sendiri. Sebab itu tajuk kita hari ini, amanah harga sebuah kemerdekaan. Apa itu amanah? Bahasa paling mudah, amanah ialah apabila sesuatu yang dipercayakan kepada kita, kita menjaganya sebagaimana ia sepatutnya dijaga. Walaupun tiada siapa yang melihat. Kalau diberi wang, jaga wang tersebut. Diberi jawatan, jaga jawatan. Diberi kuasa, jangan salah guna kuasa. Diberi keluarga, jaga keluarga. Diberi negara yang merdeka, jagalah kemerdekaannya. Sebab itu Allah berfirman, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyerahkan amanah kepada yang berhak menerimanya. Surah An-Nisa ayat 58. Mari kita perhatikan. Allah tidak kata amanah itu pilihan. Amanah adalah perintah. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu lagi. Masyarakat Mekah mengenal baginda sebagai Al-Amin. Sebelum Rasulullah menerima wahyu lagi, masyarakat dah kenal dia. Masyarakat Mekah dah kenal dia sebagai Al-Amin. Al-Amin yang membawa maksud orang yang amanah, orang yang dipercayai. Ini sangat menarik. Sebelum baginda memimpin sebuah masyarakat di Madinah, baginda sudah mempunyai integriti peribadi. Maknanya, kepimpinan yang besar bermula daripada amanah yang kecil. Jangan tunggu jadi menteri baru mahu amanah. Jangan tunggu jadi CEO. Jangan tunggu jadi ketua jabatan. Kalau duit baki RM10 pun, kita tak boleh nak jaga. Nak jaga 10 juta macam mana? Kalau RM10 pun kita tak amanah. Sebab itu ada dalam sebuah kisah, kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Zar Al-Ghifari, radhiyallahu anhu. Dia pernahlah suatu ketika dia meminta agar diberikan jawatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia beritahu kepada Abu Zar, "Ya Abu Zar, innaka da'if wa innaha amanah." Maksudnya, wahai Abu Zar, sesungguhnya engkau lemah dan sesungguhnya jawatan itu adalah amanah. Kemudian baginda mengingatkan bahawa ia boleh menjadi penyesalan pada hari kiamat, kecuali bagi orang yang menunaikan hak dan tanggungjawabnya dengan amanah. Ini riwayat Muslim ya. Jadi Abu Dzar sahabat Nabi, dia bukan orang jahat. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar sesuatu yang sangat besar. Orang baik belum tentu sesuai untuk setiap jawatan. Jawatan bukan hadiah, bukan anugerah. Jawatan bukan kemegahan. Jawatan bukan peluang untuk memperkayakan diri. Jawatan ialah amanah. Dan semakin tinggi jawatan, semakin berat soalannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amanah membina negara. Kalau kita tengok mengapa ada dalam dunia ni negara-negara yang maju, berjaya dan sebagainya. Bukan kerana bangunan tinggi semata-mata. Negara maju mempunyai banyak faktor. Antaranya pendidikan, ekonomi, teknologi, institusi yang kukuh dan dasar yang baik. Tetapi semua itu tidak akan bertahan tanpa satu modal yang sangat mahal, iaitu kepercayaan. Rakyat percaya kepada institusi. Majikan percaya kepada pekerja. Pelanggan percaya kepada peniaga. Rakyat percaya bahawa wang awam dijaga. Apabila amanah hilang, kepercayaan runtuh. Dan apabila kepercayaan runtuh, negara mesti membayar harga yang sangat mahal. Sebab itu kemerdekaan dahulu diperjuangkan dengan pengorbanan. Tetapi kemerdekaan hari ini mesti dipertahankan dengan amanah. Kepada anak-anak, generasi Gen Z, Y dan Z, amanah hari ini bukan sekadar nak jaga duit. Bukan nak jaga telefon saja. Kerana telefon pun amanah. Media sosial pun amanah. Maklumat amanah. AI pun alat yang mesti digunakan dengan amanah. Jadi jangan kerana mahu view, kita sebarkan berita yang belum pasti. Jangan kerana mahu viral, maruah orang kita gadaikan. Jangan kerana ada di belakang skrin, kita rasa dosa pun jadi online. Ini bahaya. Sebab Allah tahu. Allah tetap tahu. Dalam dunia digital, kita memerlukan generasi yang bukan sahaja celik teknologi, tetapi celik integriti. Jadi, saudara pendengar Radio Nombor 1, Orang Selangor pada petang hari ini. Generasi terdahulu telah menyerahkan kepada kita sebuah negara yang merdeka. Mereka mungkin tidak meninggalkan kepada kita kekayaan yang banyak, tetapi mereka meninggalkan sesuatu yang jauh lebih mahal, yakni sebuah tanah air. Sekarang Malaysia berada dalam tangan kita. Jangan sampai generasi selepas kita bertanya, mengapa datuk nenek kami menerima negara ini dalam keadaan baik tetapi menyerahkan kepada kami dalam keadaan yang rosak. Sebab itu orang Melayu khususnya, orang tua-tua pernah berpesan dengan kata-kata yang agak hukamah. Kata antaranya, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Pemimpin akan meninggalkan jawatan, manusia akan meninggalkan dunia. Tetapi amanah yang kita tunaikan akan meninggalkan maruah. Saya teringat sebuah nukilan daripada orang lama-lama, orang terdahulu. Dia pernah sebut, kemerdekaan boleh diwarisi dalam sehari, tetapi maruah sebuah negara dibina melalui amanah setiap hari. Jadi untuk itu, pada petang hari ini saya nak ajak para pendengar untuk sama-sama kita menadah tangan. Kita

0: 101.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
2: Boleh tolong tak?
1: Boleh.
2: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
1: Boleh, boleh.
2: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
1: Beratus je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang sesuai dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.
3: Patutlah hidup aku berselera, aku tak patut.
4: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
3: Patutlah hidup aku kerja kelam kambut, tak patut. Apa kita buat lah hidup kita?
4: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Bisingnya anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Silap orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
6: Akak, saya nak cancel order.
7: Eh, sebab apa?
6: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
0: TM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

6.24 minit petang. Itu adalah lagu dari Siti Nurhaliza, baru saja berlalu, Engkau Bagaikan Permata. Okay? Dan terima kasih yang menyapa di WhatsApp kita, okay? 019-330-4425. Ada Wan dari Kajang, katanya salam, selamat petang. Selamat petang Jumaat, DJ Datin Sri Cempaka Lipi Konti, PM Lokal 38 hadir, katanya. Terima kasih Wan Kajang. Okay, kita ada Siti Nur di Kelang. Hai Kak Siti Nur, ha? Katanya sekarang ni tengah rehat di rumah sambil buat kopi panas, sambil tengok anak-anak main kat depan rumah ni je. Okey, baik, terima kasih Kak Siti Nur. Kita ada Kak Zaini di Puchong. Hai Kak Zaini, katanya selamat petang Cempaka, selamat petang. Katanya petang ni sedang merempit. Sedang merempit. Merempit tu merempit juga Kak Zaini. Ha, okey, merempit slow-slow. Ha, slow-slow je Kak. Jangan laju sangat, risau. Ha, pelan-pelan je. Semoga kita selamat sampai dengan selamat di rumah tu. Okey, baiklah, selepas ini macam biasa kita nak ikuti rancangan ulangan Khutbah Jumaat. Okey, layan dahulu lagu dari Rahim Ma'ruf, Jangan Kau Rayu Sangat.

0: Point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih indah jadi Selangor FM pilihan tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Ihsan terhadap makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jumaat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai khalifah di muka bumi ini, kita sebagai umat manusia memikul amanah yang besar untuk menjaga, memelihara dan mengurus alam ini dengan penuh tanggungjawab. Ini termasuklah segala ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan, bukit bakau, lautan dan sungai. Kesemuanya ini merupakan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang mesti dijaga dan dipelihara kelestariannya. Justru itu, hubungan manusia dengan makhluk yang lain perlulah sentiasa dibina atas dasar ihsan dan tanggungjawab. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 77, وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerosakan. Ayat ini mengisyaratkan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar berbuat baik kepada sekalian makhluk, sebaliknya melarang daripada melakukan sebarang kerosakan di atas muka bumi ini, termasuk melakukan kezaliman terhadap haiwan. Sidang jemaah yang dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, Nabi SAW amat menitik beratkan belas kasihan terhadap haiwan. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa seorang lelaki yang memberi minum seekor anjing yang kehausan lalu diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala kerana perbuatannya itu. Para sahabat bertanya, adakah mereka mendapat pahala apabila berbuat baik kepada haiwan? Baginda Nabi SAW bersabda, fi kulli kabidin ratbatin ajrun, pada setiap makhluk yang bernyawa itu ada pahala bagi sesiapa yang berbuat baik kepadanya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Begitu juga Nabi SAW pernah menegur seorang pemuda Ansar kerana untanya mengadu lapar dan diberikan bebanan kerja yang berat. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah SAW bersabda, أَفَلَا تَتَّقِ اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا فَإِنَّهُ شَكَى إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ. Tidakkah engkau takut kepada Allah dalam urusan haiwan ini yang telah Allah berikan kepada kamu? Sesungguhnya haiwan ini telah mengadu kepadaku bahawa engkau membiarkannya lapar dan membaninya dengan kerja yang berterusan. Riwayat Abu Dawud. Merujuk kepada dua hadis ini, jelas bahawa Islam mengajar umatnya supaya bersikap belas kasihan kepada haiwan dengan memberi makan, minum dan sekurang-kurangnya tidak menzalimi mana-mana haiwan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi sesiapa yang mengabaikan atau menzalimi haiwan atau makhluk lain, ada balasan yang berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kisah seorang wanita yang diseksa kerana mengurung seekor kucing sehingga mati kelaparan. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzibati imra'atun fi hirrah lam tut'imha wa lam tasqiha wa lam tatrukha ta'kul min khashashil ard." Seorang wanita diazab kerana seekor kucing. Dia tidak memberinya makan, tidak memberinya minum dan tidak membiarkannya mencari makan sendiri daripada haiwan-haiwan kecil di bumi. Riwayat Muslim. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, secara asasnya umat Islam dituntut untuk melakukan kebaikan dan menunjukkan belas kasihan kepada mana-mana haiwan, termasuklah haiwan liar. Namun berbeza keadaannya apabila haiwan liar tersebut boleh mendatangkan ancaman sama ada kepada keselamatan awam mahupun kerosakan harta. Dalam keadaan ini, Islam membenarkan supaya tindakan diambil bagi mengelakkan kemudaratan, dan ini bertepatan dengan maqasid syariah, iaitu menjaga nyawa dan juga harta. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang beberapa haiwan yang boleh dibunuh kerana sifatnya yang berbahaya. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun minad dawab kulluhunna fasiqun yaqtuluhunna fil haram, al-ghurab wal-hida'ah wal-aqrab wal-fa'rah wal-kalbul aqur." Ada lima jenis haiwan yang semuanya tergolong sebagai haiwan yang mengganggu, yang boleh dibunuh walaupun di tanah haram. Burung gagak, burung helang kecil, kala jengking, tikus dan anjing yang ganas. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah meluaskan maksud anjing yang ganas dalam hadis ini. Ia bukan bermaksud terhad kepada anjing semata-mata. Bahkan menurut jumhur ulama, ia termasuk setiap haiwan buas yang menerkam seperti harimau dan juga singa. Maka jelaslah hukum ini terpakai kepada mana-mana haiwan yang sifatnya menyerang dan membawa mudarat. Justru itu, ihsan kepada haiwan dan menjaga keselamatan manusia bukanlah dua perkara yang bertentangan. Kedua-duanya adalah sebahagian daripada keindahan ajaran Islam yang meletakkan setiap sesuatu pada tempatnya. Para tetamu Allah Subhanahu Wa Taala yang dimuliakan, sebelum mengakhiri khutbah kali ini, berikut adalah beberapa perkara yang boleh dijadikan pedoman. Pertama, umat Islam hendaklah membudayakan sifat ihsan dan belas kasihan terhadap haiwan dengan memberi makan, minuman dan penjagaan yang sewajarnya serta tidak menyeksanya, menzaliminya atau membunuh haiwan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syarak. Kedua, umat Islam hendaklah memahami panduan syarak secara menyeluruh, khususnya dalam menangani haiwan yang mengancam keselamatan, kerana Islam menuntut keseimbangan antara ihsan terhadap haiwan dengan kewajipan memelihara nyawa, keselamatan dan kemaslahatan masyarakat. Ketiga, umat Islam hendaklah mengambil tindakan yang wajar terhadap haiwan yang mendatangkan kemudaratan dengan mengutamakan kaedah yang paling berhikmah dan tidak melampaui batas, serta menyerahkan pengurusan haiwan liar yang berbahaya kepada pihak berkuasa dan agensi yang bertanggungjawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون.
2: Dan tidak seekor binatang pun yang melata di bumi dan burung-burung yang berterbangan dengan kedua-dua sayapnya, melainkan semuanya umat seperti kamu. Tidaklah kami tinggalkan sesuatu pun dalam kitab Al-Quran ini, kemudian mereka semua akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka untuk dihisab dan menerima balasan. Surah Al-An'am ayat 38. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor Gombak, Petaling, Rulangat dan Sepang 727. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 729. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 727.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: Di tepi jalan, di sebuah pekan.
1: Amboi, Kak Chah. Bukan main belenggang lagi. Beg tangan pun pegang di hujung-hujung jari je. Tak takut kena ragut ke?
2: Alah, bukannya ada apa dalam beg tangan ni. Ada RM2 je. Nak pergi beli gula di kedai Meon tu, ha?
1: Peragut tu bukan tahu dalam beg tangan Kak Chah tu ada duit ke tidak. Bahaya, Kak Chah. Tak dengar ke? Macam-macam cerita masa ragut dan suat khabar sekarang ni. Peragut ni tak boleh jangka. Jadi lebih baik kita sendiri yang lebih berhati-hati.
0: Tahu tak apa? Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia Selangor FM.
3: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

memang sangat-sangat meriah, okay, sebab kita terima tetamu dari seluruh negara, dari Brunei pun ada juga kan. Jadi kepada semua atlet, jurulatih dan juga pegawai-pegawai tu yang dah sampai, selamat datang ke Selangor, okay? Selamat bertanding dan jangan lupa jalan-jalan kalau ada masa, boleh rasa makanan di sini dan juga banyak tempat yang menarik di Selangor. Dan hari ini pun kita dah boleh tengok kemeriahan aksi atlet Selangor, antaranya dalam acara polo air dan bola tampar pantai hari ini. Okey. Okey, baiklah, sekarang ini kita dah pun berada di jam terakhir. Okey, sekarang 7.03 minit malam, dalam PM Lokal bersama saya Cempaka Temankan. Layan dahulu Selangorkan Ada Bunga, Selangor FM.

Itu dia Ahli Fikir, baru saja berlalu fikir-fikir. Sekarang 7.11 minit malam bersama saya Cumpa ketemakan anda, okey? Dan kalau anda pengguna LRT laluan di Shah Alam, okey, bermula esok 15 Ogos, perjalanan LRT3 akan mula dikenakan tambang selepas tamat tempoh percuma selama 6 minggu, okey? Bukan LRT saja, tambang lain juga turut dikenakan untuk bas perantara dan kemudahan park and ride di sepanjang laluan berkenaan. Jadi kalau nak gunakan perkhidmatan ini esok, okey, pastikan kaedah pembayaran anda dah siap dah, okey? Supaya perjalanan anda lebih lancar, okey? Itu dah info tentang LRT3, laluan Shah Alam mula dikenakan tambang.

0: Kami hiasi hidup anda dengan irama nasyid di sesi pilihan tepat.
1: Air pasang dalam surut pukul 7.
2: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
1: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
2: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Hari ini, teknologi berada sangat dekat dengan kita. Telefon sentiasa di tangan, maklumat sentiasa di hadapan mata dan dunia seolah-olah berada di hujung jari kita sahaja. Namun, dalam kemudahan itu, pernahkah kita tertanya kepada diri sendiri, adakah kita benar-benar semakin dekat atau sebenarnya hati kita semakin jauh? Hari ini kita boleh menghantar mesej dalam beberapa saat sahaja. Kita boleh berkongsi cerita melalui media sosial. Tetapi, kadang-kadang kita terlupa untuk benar-benar memberi perhatian kepada orang yang berada di hadapan kita. Ada ketika kita duduk bersama keluarga, tetapi masing-masing tenggelam dengan telefon mas sendiri. Perbualan semakin sedikit dan masa bersama berlalu begitu sahaja. Hakikatnya, teknologi hanyalah alat. Ia memudahkan kehidupan kita, tetapi ia tidak mampu menggantikan kehangatan hubungan manusia. Kadang-kadang, satu senyuman yang kita berikan secara berhadapan lebih bermakna daripada 1,000 mesej di telefon. Maka dalam dunia yang semakin digital ini, marilah kita menggunakan teknologi dengan bijaksana. Gunakan ia untuk mendekatkan, bukan menjauhkan. Kerana teknologi mungkin berada di hujung jari kita, tetapi hubungan yang sebenar sentiasa bermula dari hati kita.
2: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, Pesara Jabatan Pengajian Pendidikan UPSI. Di suatu

Ni hari Jumaat, jangan lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beritahu kat kita, hari Jumaat ada satu waktu doa makbul. Siapa yang minta dekat Allah, Allah akan perkenankan. Eh, rugi sangat-sangat siapa yang tak cari waktu ni. Weh, waktu mana tu Ustaz? Oh, sebelum tu, tekanlah dulu butang share, butang repost, copy link masuk dalam grup. Sebarkan video ni sebanyak yang mungkin. Tak mau pentingkan diri sendiri. Jujur, orang yang amalkan seorang-seorang sengaja tak mau bagi tahu dekat orang lain tentang apa yang Nabi suruh kita cari. Dia ni manusia yang terpaling pentingkan diri sendiri. Wish, kenapa kata macam tu? Tak kisah, nak marah saya kah? Nak kata apakah? Katalah. Yang penting, apa yang Rasulullah suruh cari ni, pesanan Nabi ni, waktu doa makbul ni, sampai dekat semua umat Rasulullah yang ada dekat luar sana. Tak mau simpan seorang-seorang. Orang lain dekat luar sana pun, tercari-cari waktu doa makbul. Nak doa untuk ibu bapa dia, untuk anak dia, isteri dia, suami dia, keluarga dia. Bukan kita aja. Okey, dah share dah. Dah repost dah. Mantap, okey. Okey, macam ni. Hadis tu dia panjang. Dia mula dengan, hari Jumaat ada 12 jam. Lepas tu Nabi ceritalah, siapa yang minta dekat Allah, Allah akan mustajabkan. Allah akan bagi. Sampailah dekat bawah sekali tu, Nabi beritahu, dengan elok-elok, carilah waktu tersebut pada akhir waktu selepas asar. Maknanya, lepas kita sembahyang asar, waktu tu sampailah sebelum masuk waktu maghrib, Nabi suruh kita cari waktu tu. Berdoa lah tuan-tuan sepanjang waktu tu. Tak kisahlah, tengah bawa kereta kah, naik motor kah, tengah kerja kah, duduk kat rumah kah, dekat pejabat kah, kat mana-mana saja. Berdoa lah. Nak doa apa Ustaz? Doa lah, nak doa apa pun. Nak doa bagi sihat ke? Minta kesihatan ke? Doa untuk ibu bapa kita sihat ke? Minta Allah pandang keluarga kita, sayang keluarga kita, jamin rezeki kita. Minta Allah bimbing hidup kita sampai masuk dalam syurga ke? Jauhkan diri daripada neraka ke? Minta Allah lansaikan hutang kita ke? Minta nak jadi kaya ke? Cemerlang dalam pelajaran ke? Minta lah, nak minta apa pun. Semoga Allah Ta'ala perkenankan, mustajabkan, makbulkan hajat-hajat orang yang tengah tengok video ni, yang share video ni, yang sebarkan video ni, dan semua orang Islam. Ya Allah, ampunkanlah dosa semua orang yang tengah tengok video ni dan semua orang Islam. Dan kumpulkan kami semua. Jangan pisahkan kami dengan keluarga kami. Kumpulkan kami dengan keluarga kami, dengan orang yang kami sayang, di dalam syurga firdausmu. Amin ya rabbal alamin. Komen amin ke bawah.

Percayalah Indah Ruhaila baru saja berlalu. Okey. Jadi setakat ini saja untuk PM Lokal untuk hari ini dan terima kasih temankan Cempaka dari jam 3 petang tadi sampailah sekarang. Terima kasih diucapkan untuk anda. Okey. Dan selepas ini macam biasa tepat jam 8 malam nanti kita akan ikuti buletin Selangor FM 8 malam dan selepas itu N pula akan temankan anda sampailah pukul 12 malam nanti dalam segmen yang terakhir MH 812. Okey. Jadi cepat kembali dulu. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Eh, Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Eh, kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu, kau tengoklah. Tak padan betul, eh.
1: Eh, tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejar, aku sejar.
0: Eh, Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu, tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah atas Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Hapuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: MH812 bersama Kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.
5: Hidup ikat untuk bahagia. Hidup anda akan bersama On Point dan lebih energetik dengan sekutu kami di Facebook dengan kata carian Selangor FM 100.9 Selangor FM, pilihan tepat.
6: Sepanjang persidangan Dewan Negeri Selangor dan Sukma Selangor 2026, program Semangat Pagi yang kebiasaannya menemui anda pada setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 10 pagi, kini akan bersiaran pada pukul 10.30 pagi. Jangan risau, Dato' Dr. Budiman akan tetap berkongsi dengan kita ulasan buku-buku terpilih. Cuma waktunya sahaja berubah buat sementara waktu. Jadi jangan lupa Semangat Pagi akan bersiaran pada 11 dan 18 Ogos 2026 pukul 10.30 pagi dalam segmen Hello Selangor hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026, Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

dah tua nanti kita tak larat. Rumah wang-wang tua pun dah tak muat. Anak-anak kitalah tempat bergantung. Bukan kera-kera tu yang hendak tolong.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tempat Ilohaya. Assalamualaikum dan selamat malam semuanya. Kembali bersama dengan saya and temankan anda. Hari ini hari Jumaat. Kalau untuk weekday, biasanya hari ini hari yang terakhir lah . Ramai yang dah mula berehat dah. Maklum dah selesai tugasan, dah balik rumah, dah sampai rumah, dah boleh rehat-rehat dah. Luangkan masa dengan keluarga. Tapi saya kerja belum selesai lagi, baru je nak mula. Jadi harapkan anda ada 4 jam untuk temankan saya hingga 12.30 malam. Dan saudara, jangan lupa juga di jam kedua nanti kita ada tetamu kita untuk topik kita yang akan kita bawakan untuk hari ini. Okey, jadi apa khabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik, sihat-sihat hendaknya. Hari ini tanggal 14 Ogos 2026, 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okey, dan pasti juga untuk anda yang meraihkan hari yang istimewa, tak terlambat kan untuk saya ucapkan. Orang kata okeylah dari tak ada kan. Sebab kadang-kadang mungkin ada hari-hari istimewa yang kita raihkan dilupakan, tidak diingati, tidak diucapkan pun dengan apa-apa kata-kata. Jadi saya mewakili orang-orang yang sayangkan anda, ingin mengucapkan kalau anda raikan hari yang istimewa untuk hari ini, selamat ulang tahun saya ucapkan, okey? Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Apa pun, jom nak teruskan lagi. Waktu ini, layan dahulu, ini dia. Lagu daripada The Lima. Hai, Burunan Cinta. Nak buru kat mana, eh? Saya pun nak memburu cinta lah. Love Hunter, orang kata.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Ya, cari yang benar, melainkan yang benar-benar berlaku. Ya, okey, bersama dengan saya yang temankan anda. Saudara, jangan lupa tahu jam kedua nanti kita ada tetamu kita untuk curahan nanti kita. Nampak okey tapi, jadi sebab di sebalik kadang-kadang keadaan yang kita nampak baik-baik saja, percayalah eh. Setiap orang ada dugaan cabaran yang dilalui. Kadang-kadang kita nampak bahagia saja, derita tidak kita lihat. Tetapi sebenarnya, percayalah eh, ramai-ramai orang yang menyembunyikan kesedihan. Mereka nak nampak mereka ni dalam keadaan baik-baik saja. Okey, jadi itu juga yang kadang-kadang kita mungkin jadi cemburu bila kita tengok kan, padahal kita tak tahu orang tu menangis bercukur katil tau. Depan tu nampak seronok je hidup dia kan. Okey saudara, maksudnya solat fardu isyak untuk hari ni iaitu pada pukul 8.38 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat, Sabah, Bernam dan Kuala Selangor 8.41 minit malam. Bermula esok juga jangan lupa, banyak nak kongsikan dengan anda sebenarnya sebab kita akan bawakan kepada anda sukma kita yang orang kata akan bermula, sebenarnya dah bermula dah pun, dan tetapi untuk siaran yang kita akan bawakan secara saya kira banyak sebenarnya program-program yang akan kami sajikan untuk anda dari awal pagi hingga tengah malam berkenaan dengan sukma yang boleh anda ikuti bermula hari esok eh, 15 Ogos. Okey, jadi kepada anda terus kekal setia bersama dengan Selangor FM sebab kita nak tahu juga kan macam mana dengan kontinjen Negeri Selangor, berjayakah mendapat 80 pingat emas yang diharapkan okey untuk tahun ini. Teruskan kesetiaan anda dengan Selangor FM. Ada lagu daripada Safura, Dulu Sayang Kini Benci, tapi sebelum tu layan dahulu ini dia, Mengintai dari Tirai Kama. Terus dengar Radio No. 1 Orang Selangor. Anda sedang dengarkan Selangor FM bersama dengan saya, nama saya Anne Mokhtar, temankan anda hingga 12 malam.

Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan kukuh sebanyak 60% pada suku kedua tahun ini, meningkat daripada 5.4% yang direkodkan pada suku sebelumnya. Prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal Jabatan Perangkaan sebanyak 5.8%. Ketua Perangkaan Siti Asiah Ahmad berkata, pertumbuhan itu dipacu terutamanya oleh prestasi ekspor yang lebih kukuh.
1: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini sebagai perkembangan memperangsangkan. Pertumbuhan itu mengatasi jangkaan pasaran sekaligus mencatat prestasi suku kedua paling kukuh di luar tempoh pandemik sejak 2014. Jelas beliau, pencapaian itu dimungkinkan oleh ikhtiar kerajaan madani dalam memastikan kehidupan rakyat tidak terjejas oleh tempias inflasi dunia rentetan krisis di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata prestasi memberangsangkan KDNK negara pada suku kedua itu membuktikan momentum pertumbuhan ekonomi negara masih baik meskipun berdepan persekitaran global yang mencabar.
2: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 akan dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
2: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Keyakinan pendeposit menjadi nadi penting untuk terus mengukuhkan kedudukan tabung haji sebagai institusi pilihan umat Islam, bukan sahaja untuk menyimpan malah sebagai persiapan menunaikan ibadah haji. Bagi mereka, kepercayaan itu perlu dipelihara menerusi pengurusan yang telus, cekap dan berintegriti. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Abdul Razak, Syahidah Azizan dan Sajid Majid.
3: Harapan saya ni, kita kalau sebagai orang Islam ni, yang ni salah satu kita punya aset jugalah. Tak kisahlah kita ni sebagai rakyat Malaysia, pendeposit ataupun daripada segi pihak pengurusan, kita cuba buat yang terbaik lah. Sebab ni salah satu aset orang Islam yang mana dapat menjana kita, khususnya daripada niat kita nak buat ibadah haji tu sendiri lah.
4: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kira dah umur 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, everything dah okay je. Dan sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan lah.
5: Saya ada terbaca mengenai isu tabung haji, so saya harap tabung haji ni boleh mempertingkatkan, memperbaiki dia punya sistem dia sebagai penabung di tabung haji. So kita menyimpan duit untuk masa depan untuk anak-anak kita.
0: Malaysia beri jaminan aspek keselamatan pelarian Myanmar yang akan dihantar pulang diberikan keutamaan bagi memastikan kebajikan dan nyawa mereka terpelihara. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Malaysia tidak mahu dilihat sebagai negara yang tidak berperi kemanusiaan kerana menghantar pulang pelarian sekiranya nyawa dan keselamatan mereka terancam di negara asal. Beliau turut bercadang untuk berunding dengan kerajaan Myanmar supaya mewujudkan kawasan khas di Rakhine untuk mereka tinggal di situ. Agenda pemerkasaan industri perfilman negara menjadi antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi Belanjawan 2027. Menurut Timbalan Menterinya, Tony Ching, beberapa perbincangan tidak rasmi telah dilakukan bersama Kementerian Kewangan berhubung perkara itu. Jelas beliau, keutamaan Kementerian ialah untuk memastikan pengenalan pelbagai dasar yang berkesan bagi menyokong pertumbuhan ekosistem industri berkenaan. Berita seterusnya. Perkembangan situasi jerebu, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU paling tinggi iaitu 177, diikuti Samarahan 168, Kuching 167, Sri Aman 159, Sarike 156, Bintulu 153, Mukah 152 dan Sibu 113. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam pada itu, di Sarawak, operasi pembenihan awan siri 3 akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Empas berkata, langkah mitigasi itu diambil bagi mendepani fenomena cuaca panas dan kering berpanjangan yang berpotensi menjejaskan sumber bekalan air serta memburukkan situasi jerebu di beberapa kawasan. Pelaksanaan operasi itu bagaimanapun tertakluk pada ketersediaan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera dan faktor meteorologi yang mengizinkan. Perkembangan luar negara, penduduk di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia bersiap menghadapi keadaan jerebu yang semakin buruk susulan kebakaran hutan di Borneo yang kini menghampiri kawasan penempatan. Indonesia berdepan musim kering lebih panjang dan teruk tahun ini susulan pengaruh El Nino yang semakin kuat sekaligus meningkatkan risiko kemarau, kebakaran hutan dan pencemaran udara. Menurut data Kementerian Perhutanan Indonesia, lebih 100,000 hektar tanah terbakar antara Januari hingga Jun tahun ini, meningkat 110 berbanding tempoh sama pada 2023 ketika Indonesia turut terjejas akibat El Nino. Dalam perkembangan lain, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan Belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada 8 program utama termasuk mencapai tahap sara diri dalam makanan dan tenaga, membangunkan sektor perindustrian domestik serta memperkukuh pendidikan. Dalam ucapan tahunan pembentangan Belanjawan di Parlimen, Prabowo turut mencadangkan penubuhan bursa komoditi bagi komoditi strategi Indonesia yang disasarkan mula beroperasi pada 1 Januari 2027. Cadangan itu susulan rancangan kerajaan memantau ekspor komoditi melalui Syarikat Danantara Sumber Daya Indonesia. Sukan, beberapa jalan utama di daerah Sepang akan ditutup dan dilencongkan secara berperingkat bermula Ahad ini hingga 19 Ogos bagi memberi laluan acara berbasikal lebuh raya sempena Sukma Selangor 2026. Ketua Polis Daerah Sepang, Penolong Pesuruhjaya Polis ACP Nur Hizam Bahaman memaklumkan, penutupan jalan dilaksanakan bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari melibatkan laluan pertandingan yang disertai seramai 142 peserta. Orang ramai khususnya penduduk sekitar dan pengguna jalan raya dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal selain menggunakan laluan alternatif bagi mengelak kesesakan. Akhir sekali, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang berada dalam perancangan Majlis Sukan Negara MSN dan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM menjelang Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, MSN dan PKBM bersetuju memasukkan pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu dalam Olimpik Pathway sebagai antara atlet yang diberi tumpuan dalam persiapan menuju temasya sukan berprestij berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena jerebu, 10 lokasi catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Nur FM, pilihan tepat.
3: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
4: Di tepi jalan, di sebuah pekan.
5: Amboi, Kak Chah. Bukan main belenggang lagi. Beg tangan pun pegang di hujung-hujung jari je. Tak takut kena ragut ke?
6: Alah, bukannya ada apa dalam beg tangan ni. Ada seringgit dua je. Nak pergi beli gula di kedai Meon tu, ha?
5: Peragut tu bukan tahu dalam beg tangan Kak Chah tu ada duit ke tidak. Bahaya, Kak Chah. Tak dengar ke? Macam-macam cerita masa ragut dan suat khabar sekarang ni. Peragut ni tak boleh jangka. Jadi lebih baik kita sendiri yang lebih berhati-hati.
4: Tahu tak apa? Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia Selangor FM.
7: Radio Malaysia Selangor FM, okay, bersama dengan tetamu kita seperti biasa di jam yang kedua kami bawakan untuk anda. Dan untuk hari ini dalam curahan hati nampak okay, tapi kita bersama dengan Puan Hajah Seli Sarina Isamat yang merupakan kaunselor Hub Sihat Selangor untuk kita berkongsi berkenaan topik kita, lancuran hati kita, iaitu 3K, kunci keharmonian rumah tangga. Apapun kan, kita nak ucapkan dahulu selamat. Orang kata kalau hadir tu mungkin hari ini tak dapat hadirkan diri, tapi orang kata selamat malam. Kan? Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan Selangor FM untuk malam ni, Puan Hajah.
8: Assalamualaikum Anne dan semua pendengar Selangor FM. Apa khabar?
7: Ya, khabar baik. Okey Puan, hari ni kita akan bercakap berkenaan dengan 3K lah, kunci keharmonian rumah tangga. Okey, dan bila cakap berkenaan dengan rumah tangga, bukan setiap hari tentang bahagia dan ketawa saja. Ada masa kita mungkin berbeza pendapat. Ada ketika kita terasa hati kan. Betul. Malah ada waktunya kita memilih untuk diam kerana tidak tahu bagaimana mahu meluahkan perasaan. Dan kadang-kadang yang membuat sebuah rumah tangga mula renggang bukan kerana sudah tiada cinta, tetapi kerana terlalu banyak perkara yang tidak diluahkan, terlalu banyak yang disimpan dan terlalu banyak andaian yang dibuat. Dan sebab itu di sebalik topik kita pada malam ini, kita bercakap berkenaan 3K, komunikasi, kepercayaan dan kerjasama. Dan dalam curahan hati kita lah bersama dengan tetamu kita, iaitu Puan Hajah Seli Sarina Isamat yang merupakan seorang kaunselor Hub Sihat Selangor untuk topik kita pada malam ini kan. Tapi lebih mesra nak dipanggil apa ni agaknya? Hajah, biasa kalau di kalangan kawan-kawan kan, apa gelaran yang biasa yang digunakan?
8: Kalau yang rapat dengan saya, dia panggil Sally sajalah.
7: Hajah Sally lah.
8: Kalau yang macam secara orang apa, panggilan orang yang mungkin tak berapa rapat, dia panggil saya Hajah Sally lah. Tanda hormat. Tanda kan? Tapi kalau kawan, dia panggil Sally je.
7: Okeylah Hajah Sally. Untuk topik kita pada malam ini kan Hajah, kan bila kita sebut berkenaan rumah tangga, memang dekat lah sebab kita tahu kan rumah tangga ni bagi mereka yang sudah pun mendirikan rumah tangga, sudah berada dalam alam rumah tangga bertahun-tahun lamanya, ataupun mereka yang bakal mendirikan rumah tangga, pasti ingin tahu juga bagaimana agak rumah tangga itu dapat terbina, terjaga dengan baik. Okey. Dan bila disebut berkenaan rumah tangga yang harmoni, apa sebenarnya ciri-ciri hubungan yang boleh dikatakan sihat dan juga bahagia aja?
8: Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Selangor FM. Okey. Yeah. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada Anne. Boleh panggil Anne ke?
7: Boleh, boleh panggil Anne, boleh.
8: Nampak Anne lagi muda dari saya ni.
7: Alhamdulillah masih muda.
8: Terima kasihlah kepada Puan Anne, Selangor FM kerana sudi beri ruang kepada kami, Kaunselor Hub Sihat Selangor ni untuk kita berbual tentang suatu perkara yang sangat dekatlah dengan kehidupan kita ni iaitu rumah tangga.
7: Betul.
8: Puan N, Puan N ke Cik N ni?
7: Oh, panggil Puan, dia tengok bergantung pada keadaan lah. Tapi saya bukan topiknya.
8: Okey, maksud saya tu Puan N dah berumah tangga ke belum? Kalau dia dah berumah tangga, dekatlah di hati kita semua.
7: Betul.
8: Maksudnya macam saya sendiri pun dah 24 tahun saya berkahwin.
7: Alhamdulillah kan. Berapa orang cahaya mata tu Puan Ajar?
8: Sekarang ni dah 3 orang. Alhamdulillah. 30 Ogos ni ulang tahun yang ke-24.
7: Wah, masih raikan lagi tak? Kalau orang kata dah 24 tahun mendirikan rumah tangga kan, saya tertanya-tanya juga. Masih meraikan lagi ke ulang tahun perkahwinan tu?
8: Masih, mestilah. Sebab saya rasa itu hari yang paling bermakna, di mana saya menukarkan status single ke married.
7: Oh, boy. Cik ke puan katanya. Okey, dan pastinya kan, yelah kalau kita nak cakap berkenaan keharmonian, kebahagiaan rumah tangga kan, mereka yang telah mendirikan rumah tangga yang lama macam yelah Haja Sili sendiri, mungkin antara yang selalu diminta pendapat kan daripada mereka yang bakal mendirikan rumah tangga kan, dan, untuk dapat rumah tangga yang bahagia. Tapi mana mungkin ada satu rumah tangga yang tak ada langsung orang kata kecil hati, salah faham, terasa dan sebagainya kan. Jadi mungkin apa yang sebenarnya perlu ada yang dan perlu dipupuk dalam sebuah rumah tangga tu Puan?
8: Okey. Apa tadi? Sorry, saya terlepas dengan ulang balik.
7: Okey,
8: sorry. Apa yang perlu kita ada?
7: Okey, tak apa-apa. Kita ini kita tanyakan berkenaan dengan ialah dalam satu hubungan rumah tangga tu kan. Mengapa komunikasi, kepercayaan dan kerjasama dipilih sebagai 3 perkara penting dalam membina keharmonian rumah tangga? Kenapa tak ada kesetiaan? Setia itu kan perlu dalam rumah tangga. Kenapa mesti komunikasi, kepercayaan dan kerjasama?
8: Okey, sebab apa saya memilih 3K tu? Pertama, komunikasi. Yelah, okey, saya nak okey, dia macam ni. Dalam rumah tangga ataupun dalam mana-mana pun perhubungan, adalah penting untuk kita berkomunikasi dulu.
7: Betul?
8: Betul tak?
7: Setuju.
8: Kalau tak ada komunikasi, tak adalah seterusnya kepercayaan dan kerjasama. Nak bekerjasama pun, nak dapat kepercayaan pun kena bercakap.
7: Betul?
8: Kan? Begitulah. Maksudnya beginilah. Maksud saya komunikasi tu penting dalam rumah tangga kerana sebagai kaunselor rumah tangga yang dah beberapa tahun menguruskan beratus-ratus dalam sedikit rumah
7: pasangan
8: tangga.
7: Pasangan kan?
8: Pasangan yang berkahwin ni, saya nampak kebanyakannya isu rumah tangga ni adalah disebabkan komunikasi. Kadang-kadang pasangan tu tidak pandai meluahkan secara sihat, tidak pandai untuk memberi pendapat, teguran tu secara, orang kata apa, secara, saya nak cakap secara yang tidak menyakiti hati pasangan lah, begitu. Jadi itu saya kata komunikasi tu sangat penting. Itu saya pilih pertama, komunikasi. Apa pun komunikasi, even kalau orang baru berkahwin pun saya selalu cakap, tolong pastikan jaga perkomunikasi antara suami dan isteri. Kalau perlukan apa-apa, cakap. Bagi tahu. Sebab sebab kita ni kan, manusia ni dia tidak boleh nak, orang kata apa, tak boleh nak faham kita kalau kita tak bagi tahu apa yang kita nak, apa yang kita rasakan. Begitulah sedikit tentang komunikasi tu.
7: Jadi bagaimana pula dengan kepercayaan tu yang datang selepas komunikasi tu Puan?
8: Okey, tips, tajuk kita pun tips keharmonian rumah tangga.
7: Betul.
8: Okey, jadi sebelum kita nak cerita pasal keharmonian, kita mestilah ada kepercayaan.
7: Betul.
8: Kebanyakannya isu rumah tangga jadi haru, apa? Jadi haru biru
7: jadi masalah lah orang kata.
8: Bermasalah. Jadi bermasalah kebanyakannya adalah disebabkan hilang kepercayaan. Pernah dengar tak isu trust?
7: Trust issue katanya.
8: Trust issue lah.
7: Yes, yes.
8: Trust issue. Kan selalu sebut ada trust issue.
7: Betul,
8: kan?
7: Betul, dah tak percaya dah.
8: Ya, even saya pun kalau baru-baru kahwin dengan suami, pertama saya cakap, tolong jaga kepercayaan saya.
7: Jangan awak kan? Cuba orang kata berdolak-dalih di belakang saya. Gitu.
8: Dia macam ni, Anne. Sebab saya tanya Anne sendirilah, Anne. Kalau kita berkawan ke, dalam pekerjaan ke, dengan suami ke, dengan pasangan ke, sesiapa pun, penting tak kepercayaan ni untuk
7: penting?
8: Kita rasa selesa di dalam hubungan tu?
7: Betul, penting, sangat penting sebenarnya. Bukan dalam rumah tangga saja.
8: Ya, jadi kalau kita tak percaya, kita rasa tak selamat untuk bercerita, untuk berkongsi, untuk buat apa sajalah sebab tak percaya.
7: Betul.
8: Kan? Ha, jadi kepercayaan tu sangat penting. Sebenarnya 3K ni bukan sekadar untuk rumah tangga yang harmoni, tapi untuk perhubungan kita dengan sesiapa saja sebenarnya. Tapi saya gunakan juga untuk keharmonian rumah tangga lah. Sebab kalau kita dah tak apa, kalau orang kata rumah tangga apa, kalau hubungan kita dengan suami tak harmoni, macam mana nak harmoni rumah tangga tu?
7: Betul.
8: Kan?
7: Betul.
8: Okey, gitulah lebih kurang. Apa lagi tu?
7: Selain itu juga kita bercakap berkenaan dengan kerjasama itulah dalam rumah tangga ni. Tadi kalau komunikasi perlu, kepercayaan perlu, kerjasama pun perlu. Sama-sama saling bantu-membantulah eh.
8: Betul.
7: Ini antara yang perlu dalam memupuk sebuah keluarga yang lebih harmoni dan rumah tangga yang lebih sejahtera lah saya kira. Okey. Dan antara 3K ini kan, kita ada 3K lah. Mungkin kalau kita tanya pada pendengar kita, dia kalau senaraikan 3K ni banyak pula KK lain yang dia bagi. Contoh kaya. Itu kita masuk
8: betul,
7: topik
8: lagi. Betul. Sebenarnya kalau nak cakap 3K ni ramai. Saya sendiri pun saya kata kalau betul-betul 3K tak cukup. 3,000 kan. Kalau boleh nak 10K.
7: Betul
8: tak? Tapi kalau dulu-dulu kita selalu dengar orang kata nak berjaya dalam hidup ni kena ada 7K dulu-dululah kan. Itu nak berjaya dalam hidup. Tapi saya untuk kaunselor rumah tangga ni saya pilih 3K dululah. Buat dulu yang 3K ni baru K-K yang lain akan ada.
7: Agak-agak kalau betul K tak? K3K ni kita dah lakukan sama-sama suami isteri, memang dah buat dah 3K ni tapi masih lagi tak jumpa keharmonian tu, maknanya kita tak cukup dengan 3K, kita akan tambah KK yang lain lah selepas
8: dia
7: itu.
8: Betul, maksudnya basic dia 3K.
7: Alright.
8: Kalau nak dapatkan K yang lain, orang kata apa, kekayaan apa kebahagiaan itu, sempurnakan dulu yang 3K ni.
7: Yang awal ni yang orang kata lah kan, dia punya pembuka ni untuk keharmonian rumah tangga.
8: Basic
7: dia lah. Dan antara 3K ni kan, yang mana biasanya yang paling mudah terjejas apabila pasangan berdepan dengan masalah rumah tangga, yang mana agaknya bila berlaku mungkin perselisihan dan sebagainya kan, yang first kali akan terjejas yang mana? Komunikasi, kepercayaan ataupun mungkin kerjasama?
8: Kalau Anne tanya saya, komunikasilah yang paling terjejas. Sebab macam saya pernah apa, dalam orang kata apa, sebab saya pernah jumpa pasangan ni, kadang-kadang dia ada isu dengan pasangan isteri ataupun suami, tetapi selepas beberapa sesi saya tengok sebenarnya lebih kepada isu komunikasi, bukanlah isu-isu yang dinyatakan tu. Kadang-kadang boleh dengar ke
7: Ya, saya dengar ni. Silakan.
8: Okey, sorry. Sebab saya dengar macam bunyi sangkut-sangkut. Itulah hari ni kita special sikit live kita.
7: Betul,
8: kan?
7: Betul, biasa. Ini orang kata kalau dalam rumah tangga, inilah cabaran, inilah dugaan. Tapi ini kehidupan kan. Kita sedang
8: mulai. Ada masalah komunikasi hari ni kan.
7: Betul-betul. Tapi harap hubungan ini tidak terjejas keharmoniannya. Amboi.
8: Allahuakbar. Masya Allah. Okey, dia macam ni. Antara ketiga-tiga tadi yang saya nampak, komunikasi yang banyak terjejas yang menyebabkan rumah tangga tu ada masalah. Dia macam suami isteri ni kadang-kadang tak kisahlah suami atau isteri, dia ada sesuatu nak bagi tahu tapi kadang-kadang dia rasa tak berani nak bagi tahu. Macam baru ni saya pernah jumpa klien, dia kata bukan dia tak nak bagi tahu, dia penat apa semua, tapi dia takut suami kata dia tak bersyukur lah, dia macam dia rasa macam suami kata dia ni berkira lah bab kerja kan. Jadi dia tidak meluahkan dengan baik. Itu salah contoh-contoh lah, dia tak berkomunikasi dengan baik kan.
7: Itu dia. Okey. Seketika nanti kita akan sambung lagi. Kita akan buka soalan dari pendengar kita. Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika dahulu. Kita nak layan dahulu lagu ini. Ini dia lagu nyanyian daripada suami Mio Hassan, Era Fazira dan juga Dania Hasbullah. Katanya dalam rumah tangga. Selangor FM.

0: Ya, dalam rumah tangga katanya. Kita bercakap berkenaan dengan keharmonian rumah tangga. Pastinya untuk topik kita pada malam ini, ada tiga kunci yang sebenarnya kita kena jaga dalam keharmonian rumah tangga supaya ianya berjalan dengan baik-baik saja. Kita ada tetamu kita iaitu Puan Haja Sally Sarina Isamat yang merupakan kaunselor Hub Sihat Selangor ataupun lebih mesra dipanggil Haja Sally lah. Okey, dan pastinya bila bercakap berkenaan dengan keharmonian rumah tangga, ada yang telah kita kupas tadi kan, untuk keharmonian ni banyak yang perlu kita jaga. Komunikasinya kena tip-top, okey, jangan terjejas. Dan apa sih, kita nak buka juga soalan dari tetamu kita dari pendengar kita. Okey, peninglah kalau tetamu yang tanya soalan, takkan saya nak jawab. Okey, Puan Haja Sally, ada soalan daripada Faiz ni, 31 tahun dari Puchong. Dia kata, saya pernah berbohong kepada pasangan mengenai satu perkara kecil. Walaupun saya sudah mengaku dan minta maaf, dia masih sering mengungkit perkara itu. Saya faham kepercayaan mengambil masa untuk dibina semula, tetapi sampai bila saya perlu membuktikan bahawa saya sudah berubah? Bagaimana seseorang boleh mendapatkan semula kepercayaan selepas melakukan kesilapan? Mungkin dia dah sesal lah tu. Orang kata, boleh kategorikan, dia kata, abang ni bohong sunat katanya. Tapi orang rumah dah tak percaya dah. Orang rumah pula memang tak boleh, kata ada orang perempuan ni, ada yang dia boleh terima, ada yang memang dia akan ungkit. Awak tunggu dia ungkit lagi 30 tahun lagi ke depan pun dia akan ungkit lagi. Okey, jadi macam mana ni Haja Sally?
1: Okey, terima kasih. Siapa Faiz ni daripada?
0: Puchong.
1: Okey, Cik Faiz. Macam ni, okey, ini pun antara sama je kes suami isteri ni.
0: Betul.
1: Isu kepercayaan. Okey, by the way, Anne boleh dengar saya dengan jelas ke?
0: Okey, saya dengar dengan jelas. By the way, saya dengar dengan jelas.
1: Okey, bagus. Okay, saya takut tak jelas, jadi nanti penat je bercakap tapi orang tak dengar kan?
0: Betul.
1: Kena pastikan, itu pun memastikan komunikasi berkesan.
0: Betul.
1: Okey, begini Anne, untuk Faiz ni, kalau Faiz dengar malam ni, mestilah dia dengarkan orang tanya soalan.
0: Betul.
1: Okey, saya rasa macam saya cakap awal-awal tadi lah, Faiz, kalau kepercayaan tu dah hilang, bukan senang nak dapatkan balik. Faiz, okey, kalau dalam keadaan sekarang ni, saya tak ada dia punya solution A ke B ke C, tapi perkara ni, Faiz kena berkomunikasi dengan isteri. Okey, bila kepercayaan tu dah hilang, saya kebanyakannya isteri ni, and dia nak dapatkan balik, dia nak, dipanggil apa, dia nak percaya balik suami tu, dia nak kena rasa secure. Jadi kita, Faiz kena bertanya dengan isteri. Mana apa yang Faiz boleh buat untuk dapatkan balik kepercayaan tu. Sebab saya tak boleh katalah kena buat macam-macam ni. Sebab dalam kehidupan kita, Anne, baju kita tak sama saiz. Baju Anne dengan saya berbeza.
0: Betul.
1: Cara saya mendapatkan balik kepercayaan dengan suami ataupun cara Anne atau orang lain akan berbeza. Kan, ada orang sampai sumpah Quran lah, abang janji tak buat lagi dah. Kan? Tapi dalam kes Faiz, Faiz kena tunjuk satu lah. Mungkin sedikit lah boleh saya share berdasarkan pengalaman. Mungkin boleh, kalau contoh, kalau kita tengok apa isu. Dia tak cakap tadi isu dia kan.
0: Betul.
1: Cuma dia kita kalau ikut pada isu Faiz tadi, kalau kepercayaan tu hilang disebabkan contoh apa yang nak bagi. Contoh masalah, contoh kalau suami tu kata pernah curang.
0: Dia atau mungkin tak adalah sampai curang yang ni, cuma terlayan tanpa sengaja, dia kata.
1: Saya sukanya ayat tu, baru pertama kali saya.
0: dia tak niat katanya.
1: Melayan tanpa niat, Masya Allah. Okey, bila melayan tanpa niat ni, ialah mungkin dia pun bukan berniat tapi tak sengaja, samalah tu. Okey, bila Faiz dia dapat tangkap kantoi macam tu, jadi perkara pertama Faiz kena buat, kena buktikan yang Faiz tak buat lagi benda tu. Mungkin kalau sebelum ni telefon log, bukalah, biarlah dia baca. Kalau dia sanggup baca hari-hari, contoh kan. Lepas tu tanya lagi Faiz, isteri Faiz tu apa lagi yang boleh untuk dia dapatkan balik kepercayaan tu, kan? Isteri dia susah, dia sebenarnya nak rasa secure je. Dia tak nak ada orang lain. Dia tak suka sayang orang lain. Dia nak suami dia bagi sepenuh masa, apa, fokus pada dia, kan?
0: Betul.
1: Jadi saya rasa Faiz tahu, Faiz kena berkomunikasi. Again, nampak 3K penting, ya. Berkomunikasi, bertanya, apa lagi buat, dan sekiranya dia bagi peluang, dia kata sekian-sekian, Faiz kena buat dengan
0: bersungguh-sungguh.
1: Buktikan. yang memang Faiz nak berubah dan betul sungguh berus kan. Antaranya lah yang mungkin boleh Faiz lakukan. Sebab kalau saya nak bagi tips tu, dia tu beza. Ikut-ikut
0: individu itulah. Kena kenal pasangan kita tu kan. Okey, dan bila berlaku konflik kan, ada pasangan memilih untuk diam. Bilakah diam itu memberi ruang, dan bilakah ia sebenarnya boleh merosakkan hubungan? Kadang-kadang memang ada situasi lah. Kadang-kadang mungkin bukan dalam hubungan je, dalam kita berkawan dan sebagainya kan. Kadang-kadang kita mungkin terasa hati, berkecil hati, kita perlu untuk ruang seketika untuk kita bersendiri dan memikirkan balik lah sesuatu tu kan. Tetapi sejauh mana diam itu sebenarnya boleh diambil kira sebagai proses untuk memulihkan balik hubungan, ataupun mungkin diam itu akhirnya akan menjadi sesuatu yang mungkin sampai ke tahap mati rasa kerana selalu dibiarkan diam tu kan. Lama-lama dia pun rasa macam dah tak ada spark lah. Oh, kelas dalam rumah tangga tu. Silakan ajar Sally.
1: Dia tu lah, diam ni satulah masalahnya. Diam tu dia dah berlawan dengan komunikasi lah. Dah masalah kan.
0: Dah terjejas kat situ.
1: Itu okey. Kalau tanya saya kan, apa-apa pun kita ikut situasi. Macam ada diam tu boleh untuk bagi ruang, untuk bagi orang kata apa, peluang isteri atau suami untuk menenangkan diri. Tapi jangan lama. Sebab saya ada juga jumpa kes yang suami bila dia tak puas hati dengan isteri. Ada satu kes lah, saya nak ditipu, saya dah lupa kes tu. Tapi dia kes dia macam isteri ni dia rasa cemburu dengan suami dia dengan wanita tempat kerja. Jadi suami ni pula jenis yang dah bosan explain pada isteri kan. Jadi dia malas. Jadi dia buat apa tau, bila isteri dia marah, baby dia diam je. Itu yang isteri mengadu dengan kami kaunselor. Dia cakap saya nak buat, dia lagi sakit hati bila suami diam. Sedangkan suami tu diam sebab dia dah letih nak bercakap yang isteri tak faham-faham. Contoh kan. Saya kata kadang-kadang kita wanita ke lelaki ke, kita kena bagi ruang. Maksudnya bagi ruang untuk dia bertenang dulu. Lepas tu jangan didesak-desak, jangan ditekan-tekan.
0: Jangan menekan eh.
1: Istilah sekarang kan, jangan menekan-tekan. Sebab ada serta-serta individu ni, dia bila kita tekan-tekan lagi dia senyap.
0: Lagi dia menjauh lah.
1: Lagi dia menjauh. Jadi pasti dia ruang. Sebab kadang-kadang dia perlukan masa. Mungkin masa tu ada luka di hatinya kan. Perlukan orang ketiga untuk bercakap. Ada yang orang kita percayai, mungkin boleh gunakan orang ketiga.
0: Tapi kadang-kadang risau kalau, yelah, mungkin dia minta waktu untuk ruang seketika untuk dia berfikir kan, untuk dia bertenang seketika. Kadang-kadang waktu-waktu sebegitulah, orang kata waktu-waktu kecemasan itulah tiba-tiba hadirnya yang lain. Itu yang kita tak nak tu. Itu yang kalau boleh kita nak cepat settle kan. Tak nak. Jadi sejauh mana kita nak tahu waktu diam itu sebenarnya berada dalam konteks selamat lagi sebelum ia mungkin dah jadi sangat teruk lah. Jadi berapa lama sebenarnya tempoh sepatutnya kita biarkan ataupun memberikan ruang dalam satu hubungan tu untuk diam seketika tu?
1: Okey. Soalan keempat ni
0: kan? Keempat ni saya pun tak sedar lah soalan keberapa. Tanya je.
1: Saya cakap soalan kebat.
0: Berfikiran aras tinggi, faham? Saya ingat keempat tadi.
1: Dia tempoh masa ni depends juga lah kepada ni. Tapi macam selalu saya cakap, jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama, mungkin 2-3 hari. Even kita pun dalam Islam pun tak digalakkan tak bersapa 3 hari.
0: Betul.
1: Di situ ada kemahnya jugalah. Kenapa 3 hari kena bercakap? Kau tidak berdosa kan?
0: Maknanya 3 hari je lah eh.
1: Jadi saya rasa 3 hari cukup lah untuk tenangkan diri kan.
0: Itu mana kita tahulah kalau mungkin dalam hubungan tu, kalau memang dia perlukan 3 hari, memang dia perlu bertenang seketika lah. Tapi kalau dia sampai 30 hari dia macam tu, memang dia ada sesuatu yang perlu kita curigakan lah eh. 30 hari dah diam aja tak nak bercakap. Okey, sejauh mana andaian seperti dia sepatutnya faham saya boleh menjadi punca salah faham dalam rumah tangga? Kadang-kadang dalam rumah tangga ni, kadang-kadang kita terlalu mengharapkan pasangan kita faham kita. Seolah-olah macam kalau berlakulah konflik apa-apa, kita beranggapan, oh dia tak faham saya, dia gini-gini. Jadi kita akan membuatkan ialah sesuatu tu akan jadi lebih teruk lagi, betul tak? Kerana kita hanya mengharapkan orang faham kita. Jadi ni nak kena nasihatkan jugalah. Mungkin ada di luar sana yang selalu bersikap begitu kan. Setiap kali berlaku pertengkaran, kita selalu harap, eh, dia patut faham saya, dia tahu saya macam mana, kenapa dia buat juga. Jadi macam mana ni nak nasihatkan mereka ni yang selalu cuma mengharapkan orang kata tindakan daripada sebelah pihak saja. Macam tu.
1: Okey, bagus soalan ni.
0: Aras tinggi ni. Kebat. Kebat.
1: Kebat.
0: Silakan.
1: Itulah, dia dalam rumah tangga ni, bila berlaku, selalunya kita ni selalu mengharap orang dulu buat. Inilah dia, isu dia. Kadang-kadang kita sepatutnya yang mulakan. Macam contoh, kita nak orang faham kita. Adakah kita faham orang? Okay, kita nak orang menghargai kita. Adakah kita juga menghargai orang? Kan? Jadi dalam perhubungan suami isteri atau tak kisahlah dalam mana-mana perhubungan, sebelum kita nak faham, orang nak faham kita, kita kena belajar memahami orang. Tapi yang paling penting, kita kena belajar faham juga diri sendiri, kenal diri sendiri. Sebab kadang-kadang kita sendiri bermasalah, itu yang menyebabkan sukar orang nak faham kita dan sukar kita nak memahami orang lain lah.
0: Okey, ada lagi satu soalan. Adakah keterbukaan dalam rumah tangga bermaksud pasangan perlu berkongsi segala-galanya atau masih ada ruang peribadi? Sebab saya, okey, ini mungkin ada sedikit lah. Kadang-kadang bila kita ialah berkawan dan sebagainya kan. Kadang-kadang ada kawan-kawan kita ni yang dia memang kata, oh, dia berkongsi semuanya dengan suaminya. Ada yang memang dia kata, ada benda memang dia tak akan cerita. Jadi sebenarnya, yang terbaik dalam sebuah rumah tangga, perlu atau tidak bercerita, atau memang perlu ada untuk simpanan kita sendiri, yang mana cerita-cerita yang hanya perlu kita tahu. Contohnya, berapa banyak saving yang kita ada? Tak ada. Tergurau-gurau. Silakan. Ajar Sally.
1: Okay. Faham. Ini saya suka soalan ni sebab ramai juga bertanya apa beza privacy dengan orang kata apa? Rahsia. Ini privacy dengan rahsia tu berbeza sebenarnya. Ini adalah ruang pribadi kita lah. Rahsia tu yang kita tak nak orang tahu, kan? Jadi dalam rumah tangga, okay, ini kalau cerita dengan pasal suami isteri lah. Antara suami dan isteri, saya tak pastilah apa ruang privasi yang mereka perlukan. Sebab sebagai suami isteri, mereka mungkin, okay, sorry, saya nak cakap pasal rahsia sebenarnya. Okay, untuk suami isteri, sepatutnya tidak perlu ada rahsia antara kita. Sebab macam saya kata, bila ada rahsia, akanlah berlakunya K yang kedua tu, kepercayaan. Jadi bila banyak berahsia, lama-lama membuka rasa curiga kan. Bila rasa curiga tu ada, maka berlakulah hilang percaya.
0: Betul tak? Betul.
1: Nah, jadi dalam rumah tangga ni memanglah ada yang cakap, takkanlah semua benda saya nak bagi tahu suami, isteri kan. Ya, mungkin macam baru ni ada isu orang kata payslip. Saya tanya, payslip ni sensitif kan? Saya masa mula kahwin pun suami tak bagi tengok payslip. Tapi itu saya kata, kalau dia rasa benda dia macam ni, kalau tak bagi tengok payslip, as long as cukup customer, saya rasa isteri tak bising pun nak tengok payslip kan.
0: Nak tahu juga, kita nak tengok bukan apa, kita nak tahulah, takut dia nanti terbeban kan. Kita kalau boleh nak duduk rumah 3 tingkat. Jadi nak tahulah, tu yang nak tengok payslip tu.
1: dia manjang, tak ada duit, pergi mana duit dia?
0: Betul, kita nak kena tahu kan. Nak tahu juga, kadang-kadang ada yang dia kata tak cukup, tapi tengok payslip, wow, kemain lagi gaji dia, CEO punya gaji.
1: Jadi pergi ke mana duit tu,
0: betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Kadang-kadang isteri marah bila tak bagi tengok payslip. Tapi tu sebenarnya pada saya tak salah pun kita nak show kan. Tapi itulah, kita sebagai isteri, wanita pula kenal. Orang cakap apa, janganlah bila nampak suami punya duit tu banyak, macam-macam demand je kan.
0: Betul.
1: Itu sebab saya kata perlunya kerjasama kan. Walaupun nampak duit tu suami tu banyak, tapi kita gunakan perbelanjaan tu dengan berhemah kan.
0: Betul.
1: Okay. Dia banyak terus nak minta belt apa LV.
0: Amboi, kemain lagi dia kata, oh, tak nak yang biasa-biasa abang. Dia kata, malu dengan kau pejabat. Aduhai. Okey, Haja Sally, kita berehat seketika dahulu. Sebentar lagi kita akan sambung lagi untuk topik kita. Okey, kita layan dahulu lagu ini. Ini dia, Kekanda Adinda, Selangor FM.

0: Selangor FM, pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, bersama dengan tetamu kita yang berada di talian sekarang ini. Kita bersama dengan Hajah Sally kita. Okey, dan pastinya untuk topik kita pada hari ini berkenaan dengan keharmonian rumah tangga. Ada 3K yang perlu kita jaga untuk pastikan rumah tangga kita dalam keadaan baik-baik sahaja. Bahagia hendaknya. Kita tengok hati dia lembut rasanya. Bahagianya, sayangnya saya kat awak. Dia penting tau. Bila tengok tu rasa sayangnya saya kat awak. Kadang-kadang ada waktu tu bila tengok, geramnya. Tak payah balik lah. Oh, pula macam tu pula. Marah katanya. Okey, Hajah Sally.
1: Ya, saya.
0: Okey, kita nak tanya lagi ni soalan daripada pendengar kita, Hafiz daripada Kelang ni. Dia kata, saya mengaku saya ni terlalu leka dengan telefon. Balik kerja, saya terus tengok telefon. Media sosial kan, layan video kan. Jadi, isteri ni pernahlah tegur berapa kali dan saya anggap perkara itu kecil. Sampailah satu malam, dia berkata, saya rasa telefon awak lagi penting daripada saya dan masa tu baru saya tersedar. Jadi, sejauh mana sebenarnya kadang-kadang kan, tanpa kita sedar telefon bimbit ataupun penggunaan media sosial ni, bila kita layari media sosial ni boleh merosakkan orang kata hubungan rumah tangga ni. Tapi itulah dah jadi satu kelaziman kan. Sebab yelah sekarang memang telefon memang tak dapat dipisahkan kan. Apa-apa saja melalui telefon daripada segi kerja dan sebagainya. Tapi kadang-kadang mungkin berlebihan sangat sampai yang dekat terasa jauh. Macam mana tu Hajah Siling?
1: Saya suka ayat tu, yang dekat terasa jauh, sedangkan dulu kita telefon tu lah yang menghubungkan yang jauh menjadi dekat.
0: Ya, bila dia jauh tu kita nak ajak dia dekat-dekat kan. Bila dah dekat lah kita buat macam tu pula. Macam manalah kan.
1: Itulah macam, siapa tadi, Hafiz dia namanya.
0: Hafiz. Kita kat Selangor FM pun ada Hafiz juga. Tapi rasa bukan Hafiz kita lah. Kita ada DJ Hafiz waktu pagi tu, rasa bukan dia, orang lain. Ni orang lain.
1: Malam ni ramai pemanggil lelaki . Manakah pemanggil perempuannya?
0: Itulah orang lelaki suka dengar malam-malam.
1: Okay, Hafiz. Okay, sekarang ni alhamdulillah. First, saya nak ucapkan tahniah pada Hafiz sebab dia dah sedar. Dia dah sedar dia punya, kata apa,
0: kesilapan dia lah.
1: Kesilapan dia. Dia nampak sampai isteri dah meluar rasa.
0: Betul.
1: Info lagi penting. Cerita pasal info ni, saya teringat satu kisah seorang anak dengan ibu. Bila anak tu handphone, anak tu cakap, saya rasa nak jadi handphone lah bu, supaya ibu pegang saya hari-hari.
0: Oh lah, yang itu sedih.
1: Sedih dengar kan. Isteri tak cakap macam tu dekat suami dia.
0: Kan.
1: Tapi macam inilah bila bercakap tentang handphone ni, saya rasa memang sekarang ni, kalau kita tengok suasana hari ni di mana-mana orang pegang handphone kan.
0: Betul.
1: Saya pun, yalah, saya sendiri pun kadang pegang handphone kan, tu kita nak cakap orang pun susah kan. Sebab macam kami mungkin kena pegang handphone sebab atas urusan kerja. Tapi kalau rumah tu, kita kena hardkan lah. Walau macam mana pun dengan kerja, tapi kita kena hardkan lah. Mungkin after office hour tu, kita cubalah letak telefon tepi dan pandanglah wajah isteri, anak tu kan.
0: Betul.
1: Kan, ini pesanan untuk diri saya juga sebenarnya. Kan, telefon ni dia memang melekakan. Lepas tu contoh kita kalau nak nak kata apa, dalam rumah, dalam isu handphone ni, kita yang kena kawal dia sebelum handphone tu kawal kita. Itu ayat dia. Maksudnya suami tu rasa benda tu lah yang menyebabkan hubungan isteri menjadi bermasalah. Jadi kita tengok balik apa keperluan dia nak pegang handphone waktu selepas kerja. Okay, kalau mungkin terpaksa juga, dia kena berkomunikasi lah dengan isteri. Kan, untuk isteri tu faham. Macam, okay, maaf ya yang abang ada ni. Ataupun isteri, maaf ya bang, saya terpaksa pegang handphone, saya terpaksa ada sedikit urusan meeting yang urgent ataupun ada benda yang saya kena reply, yang kalau tak reply nanti ada pula bermasalah contoh. Tak apa-apalah. Boleh pegang, tapi kita explain lah. Tak adalah kita pegang tu asyik sampai kita lupa pasangan sebelah tu kan. Jadi maksud saya sini komunikasi. Maksudnya dia bukan nak kata tak boleh langsung, tapi ikut lah, kalau dah kerjanya memang kena handphone tu. Macam kami kan, kaunselor ni, saya memang kadang-kadang terpaksa 24 jam juga. Sebab kami kadang-kadang tengah malam pun dapat panggilan yang emergency kan. Kalau orang nak bunuh, takkanlah kita nak tinggal nantilah, tunggu besok. Takkan nak macam tu kan.
0: Betul.
1: Ikut keperluan. Tapi kalau rasanya tak ada apa-apa keperluan, letaklah telefon tu di tepi dan bagi bagi masa untuk isteri. Sebab isteri ni kan, and dia wanita, dia bukannya perlukan masa yang lama. Dia hanya perlukan masa yang berkualiti saja untuk berbual dengan suami dia, ya, deep talk, melihatkan, untuk didengari, difahami, kurang.
0: Itu dia. Okey, ini lagi nak tanyakan juga ini. Dalam keadaan kan mungkin masing-masing ni penat bekerja dengan anak, tanggungjawab pastinya harian kan. Bagaimana pasangan boleh memastikan hubungan tidak sekadar rakan serumah? Kadang-kadang tapi kita sedar banyak sebenarnya rumah tangga yang berlaku sebegitu kan. Hubungan antara suami dan isteri hanya sekadar rakan serumah sahaja. Kan dulu kita rasakan dia apa ni, my soul. Tapi dia dah jadi soulmate rupanya. Housemate dah. Dia bukan dah jadi, sepatutnya soulmate, dia jadi housemate. Macam mana tu?
1: Okay, betul tu lah masalah dia. Orang kata apa, realiti hari ni. Memang boleh nak elak lah. Memang realiti hari ni di mana kita ni pagi kan nak urus anak, pergi kerja, balik kerja, urus rumah. Itu semua lah macam-macam kan. Itu belum suami tengok telefon, isteri tengok telefon kan. Jadi kadang-kadang kita rasa kita ni hanya menguruskan benda-benda yang berkaitan fizikal. Kita contoh suami balik rumah eh. Sekejap saya bayangkan suami balik rumah.
0: Saya pun kena bayangkan ni.
1: Okay. Macam-macam ni real kan. Yang kata berdasarkan pengalaman sendiri, pengalaman klien, pengalaman orang keliling yang kita nampak. Buat kerja balik rumah, kita basuh baju, pinggan apa semua, uruskan anak. Kita tak nak berkomunikasi. Again, saya tak berkomunikasi dengan orang pasangan ke, dengan anak-anak. Tanya, okay, ini, how are you today? Ada apa-apa nak sharing? Kita tidak bercakap. Itu masa kita jadi rakan serumah ni, kita tak ada kisah. Kita buat hal kita sendiri ataupun kita jalankan tanggungjawab yang basic-basic tu, dah, that's it. Jadi, kita perlukan macam yang cakap tadi apa, soulmate.
0: Betul. Kan?
1: Maksudnya kalau kita duduk rumah tapi buat hal masing-masing, dia tak buat hal masing-masing, dia buat kerja masing-masing.
0: Tapi seolah-olah merasakan pasangan tu macam tak wujud, ada pun tak apa, tak ada pun tak apa.
1: Kan? Jadi dia kena, orang kata ada dalam masa tu kenalah duduk. Bila suami tu asyik tengok telefon atau isteri tu asyik tengok TV, pergilah kacau dia sekejap.
0: Kita kena kacau, bermanja seketika katanya.
1: Yelah, kacau bang, tolonglah bang, kaki ni lengur, tolonglah. Kita kena bercakap sebab suami ni kadang-kadang dia boleh faham kalau kita tak cakap. Ini tak nak pasal ni pada wanita-wanita di luar sana, lelaki ni tak lagi hint-hint sini apa, sini-sini, tak ada dia faham je.
0: Orang kata direct je lah ya.
1: Kalau bukan direct tu, bukan cakap direct lah. Dia kena macam cakap apa kita nak tapi dengan nada yang bersesuaian. Kalau nak makan, kalau suami tu suka isteri yang manja. Kalau biasa-biasa-biasalah kan. Tengok situasi. Saya tak bercakap pukul rata semua eh.
0: Tengok pada suami juga. Kalau suami tu jenis memang cepat barang, janganlah awak. Orang kata menekan-nekan kan.
1: Itu sebab saya kan nak cakap kan. Sebab itu, sebab kalau ada masalah, saya tak boleh, saya nak bagi satu punya package perubatan tu untuk seorang, untuk semua orang.
0: Betul.
1: Itulah bezanya tu, sebab macam kami, kaunselor hak sihat ni. Kami ada tempat untuk buat kaunseling percuma di apa, 11 adun yang kami ada ni kan. Kita datang berjumpa dengan kaunselor, di situ kami akan beri bantuan rawatan kaunseling dengan cara yang bersesuaian dengan masalah mereka. Saya tak boleh kena buat benda yang sama. Setiap orang berbeza. Walaupun dia sama, tetapi bagaimana cara rawatannya berbeza.
0: Iya, itu dia. Okey, dan dalam rumah tangga kan kita sering bertanya mungkin siapa yang salah. Tetapi mungkin soalan yang lebih penting ialah apa yang boleh kita lakukan untuk memperbaiki hubungan ini. Jadi bagaimana 3K ini boleh mengubah cara pasangan melihat dan menyelesaikan setiap konflik yang berlaku antara mereka.
1: Okey, bagaimana 3K ni boleh
0: Orang kata dapat menyelesaikan konflik lah kan, apabila mungkin dalam rumah tangga ni terlalu banyak tuduh-menuduh, you salah kan. Sedangkan yang sepatutnya kita lakukan dalam sebuah rumah tangga adalah bagaimana kita nak fix balik perkara ini. Tapi yalah, kita kan manusia, mungkin caranya tak sama. Ada yang mungkin memang cari orang kata penyelesaian bagaimana untuk selesaikan, tapi ada yang lebih kepada ini semua salah awak. Jadi macam mana tu?
1: Dia, saya bila N sebut ini semua salah awak.
0: Awak yang salah, saya tak ada salah apa-apa. Dia selalu orang lelaki cakap macam tu lah. Orang perempuan mana pernah salah, dia kata. Salah, kadang-kadang kita salah pilih lelaki. Okey, macam mana tu?
1: Okey, dia sebenarnya dalam rumah tangga ni kan, macam mana kita nak harmoni kalau kita saling menyalahkan?
0: Betul. Eh?
1: Sebab dalam rumah tangga ni sebenarnya yang perlu kita yang perlu kita ada adalah contoh kalau ada masalah, itu yang kena berkomunikasi tu, maksudnya berbincang kan. Kita tahu apa kita nak, apa kita rasa kan. Dengan macam saya cakap tadi lah, lelaki ni dia kena cakap dan perempuan pun dia memang banyak cakap. Apa beza itu? Sebab lelaki, Allah jadikan wanita dan lelakinya berbeza untuk mereka saling melengkapi, bukan saling bersatu. Sebab lelaki sifatnya memang susah dia nak meluah. Dia ada dia punya kata boundaries lah, sebab dia rasa bila meluahkan masalah tu dia rasa lemah kan.
0: Oh, faham.
1: Ini pula selagi boleh bercakap dia nak cerita semua kan. Tapi hakikatnya begitulah. Okey. Macam maksudnya bila ada masalah cuba bercerita. Baik baik lelaki atau baik suami atau isteri, berbincanglah masalah apa benda apa bagi apa yang perlu dilakukan instead of kita saling menyalahkan. Sebab saya ingin nak orang kata apa, dalam rumah tangga ni kita bukan cari siapa yang betul, siapa yang salah. Tapi pernah dengar tak kata-kata yang cakap bukan kita nak cari siapa yang paling betul tapi siapa yang paling memahami.
0: Betul tu kan. Okey. Jadi semoga apa yang dikongsikan ni dapatlah sedikit sebanyak orang kata ilmunya di situ dan dapat kita aplikasi dalam kehidupan kita, apalagi dalam rumah tangga, supaya rumah tangga lebih harmoni. Okey, ingat jaga 3K itu dahulu dan insyaAllah KK yang lain akan datang selepas itulah. Kan. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita. Kita baru selesai bersama dengan Puan Hajah Seli Sarina Isamat yang merupakan kaunselor Hub Sihat Selangor. Kan, mungkin juga nak kongsikan juga kepada mereka di luar sana yang mungkin nak dapatkan nasihat dan juga sesi kaunseling bersama dengan Hub Sihat Selangor, bagaimana Puan?
1: Okey. Untuk yang nak okey, macam saya pesan apa saya cakap tadi, kita sebenarnya di bawah program Counseling Hub Sihat ni kita ada ada pelbagai perkhidmatan sokongan lah, antara talian sihat, talian sihat di mana talian ni akan bantu kita untuk beri sokongan psikososial yang dia akan dikendalikan oleh kaunselor berdaftar lah daripada Pusat Kaunseling Selangor secara atas talian Dan yang kedua yang saya sedang pakai baju ni lah, Hub Sihat ni.
0: Oh, itulah kalau tengok di Facebook kita nampak lah kan. Bajunya tu macam best kan, tak silap saya, betul eh?
1: Macam
0: best lah, betul. Okay.
1: So, yang kedua kami ada ni Hub Kaunselor Sihat ni lah. Di sini kami menyediakan pelbagai sediakan sesi kaunseling secara bersemuka, cuma oleh pendaftar daripada Perkhidmatan International yang berada di 11 lokasi hub di seluruh negara. Okey, antara kita ada di daerah Petaling, iaitu khidmat masyarakat di Bandar Utama dan Kampung Tungku. Kita juga ada di daerah Hulu Langat, Bandar Intan dan Lembah Jaya. Kita Sungai Tua. Saya kalau saya nak jumpa saya berada di Adun, daerah Gombak Sungai Tua.
0: Dekat dengan saya lah.
1: Boleh jumpa saya ataupun bolehlah wawarkan nanti kalau nak berjumpa Hajah Sally. Saya berada di daerah Gombak Sungai Tua. Selain itu kita ada juga di daerah Kelang, Pandan Maran, daerah Kuala Selangor, Ijok, daerah Sabah, kita ada dekat Sungai Air Tawar, daerah Adun Sungai Pelik, daerah Kuala Langat di Adun Morib, dan last kali yang ke-11 ni daerah Hulu Selangor kat Kuala Kubu Baru. Okey, untuk sesi ni setiap hari Sabtu sahaja pukul 9 hingga 1 tengah hari.
0: Itu dia. Okey, apapun terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Hajah Seli. Okey, di atas perkongsian cukup menarik berkenaan dengan topik kita pada malam ini, iaitu kita bercakap berkenaan dengan kunci keharmonian rumah tangga. Yang perlu ada adalah komunikasi, kepercayaan dan juga kerjasama ataupun 3K juga bagi pihak penerbit kita Puan Azmira Diana Musa. Okey, dan pastinya juga akhir sekali kan nak kongsikan juga kepada anda, di mana rumah tangga yang harmoni bukan bermaksud tiada salah faham ya, tiada perbezaan ataupun tiada konflik, tetapi yang paling penting ialah bagaimana pasangan memilih untuk menghadapinya bersama. Dan dalam rumah tangga, jangan terlalu cepat bertanya siapa yang salah, dan kadang-kadang yang lebih penting ialah bertanya apa yang boleh kita lakukan supaya hubungan ini kembali baik. Komunikasi untuk saling mendengar, kepercayaan untuk terus berpaut, dan kesefahaman untuk menerima kekurangan masing-masing. Okey, semoga jelas dengan apa yang kita kongsikan pada malam ini, dan sampai kita bersua lagi minggu hadapan untuk topik-topik yang lain. lain. Apapun sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada tetamu kita iaitu Puan Hajah Seli Sarina Esamat yang merupakan kaunselor Hub Sihat Selangor. Okey, untuk anda yang nak dengarkan lagu selepas ini, anda boleh hantarkan melalui nombor WhatsApp kami 0193304425. Okey, tapi di penghujung ni saya nak orang kata kan, tadi kita dah cerita berkenaan dengan rumah tangga dan sebagainya kan. Ini lagu ini untuk semua yang ada isteri katanya. Kopratasa Permata untuk isteri. Selangor FM.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temubual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Selangor FM pilihan tepat. Itu dia Dato' Awi dengan Di Penjara Janji. Okey, 10.48 minit malam. Selamat malam untuk anda. Pukul 11 malam, ada utama 11 malam. Dan selepas itu kembali lagi bersama saya untuk jam yang berikutnya, jam yang terakhir pastinya untuk hari ini, hari Jumaat, bersama dengan 14 Ogos 2026. Okey, yang nak dengarkan lagu boleh je hantarkan ke 19330 4425. Akan saya bacakan kiriman yang anda hantarkan seketika nanti. Layan dahulu.

0: Pemulihan kewangan serta pengurusan institusi lebih berkhemah terus menjadi tumpuan Lembaga Tabung Haji TH menurut Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Mustaqim Muhammad. Langkah itu bertujuan meningkatkan kemampanan pengurusan dana serta memastikan kepentingan jangka panjang pendeposit terus terpelihara.
1: Ini adalah satu institusi yang amat penting kepada negara bagi menunaikan atau merealisasikan impian jutaan umat Islam di negara kita untuk menunaikan haji. Walaubagaimanapun, pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang tetapi generasi akan datang.
0: Menurut Mustaqim, pengukuhan turut merangkumi aspek tadbir urus dengan menghalang penglibatan ahli politik dalam lembaga pengarah atau pengurusan TH bagi mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Pengurusan risiko pula diperkasa menerusi kawalan dalaman, audit dalaman dan pengawasan syariah selain penerapan disiplin pelaburan yang lebih ketat. Tambah Mustaqim lagi, dalam aspek pelaburan, TH kini memberi penekanan lebih besar kepada instrumen berisiko sederhana dan rendah berbanding pendedahan lebih tinggi kepada equity sebelum ini.
1: Kalau dahulunya banyak ataupun alokasi asetnya lebih kepada equity yang mana berbentuk lebih berisiko tinggi. Sekarang ini penghususannya ataupun alokasi lebih kepada pelaburan yang berisiko sederhana ataupun berisiko rendah. Contohnya fixed income ataupun sukuk.
0: Sebelum ini, RCI Tabung Haji mengesyorkan beberapa pembaharuan termasuk melarang ahli politik aktif menganggotai lembaga TH serta memastikan pengurusan dana dan pelaburan dilaksanakan secara profesional tanpa campur tangan politik. Dalam perkembangan berkaitan, Mustaqim berkata Lembaga Tabung Haji memasuki fasa kedua pelaksanaan misi reformasi dan pemerkasaan semula dengan fokus memperkukuh kedudukan kewangan, membudayakan simpanan terancang serta memperluas pendigitalan perkhidmatan. Ujar beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan pendeposit lebih bersedia dari segi kewangan apabila tiba giliran menunaikan haji.
1: Daripada kajian kami mendapati ramai yang mendaftar haji dengan tabung haji hanya menyimpan 1,300 kemudian menunggu untuk dipanggil, dan apabila menunggu untuk dipanggil mereka tidak bersedia, dan apabila dipanggil mereka mengambil masa untuk mengumpulkan simpanan bagi membayar bayaran haji tersebut atau kos haji.
0: Dalam usaha membantu pendeposit merancang simpanan tabung haji, turut memperluas penggunaan kemudahan digital termasuk kalkulator simpanan haji melalui laman sesawang rasmi dan aplikasi T-Jari.
1: Dengan kalkulator ini, mereka boleh merancang berapakah simpanan bulanan mereka perlu simpan di tabung haji untuk tempoh yang mereka rasa sebagai satu tempoh yang munasabah. Contohnya untuk tempoh 10 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun. Berapakah simpanan mereka? Mereka boleh letakkan berapakah simpanan sekarang dan berikan tempoh berapakah lama mereka perlu menyimpan secara bulanan, dan kalkulator akan berikan berapakah simpanan yang perlu diletakkan di tabung haji baki untuk mencukupkan.
0: Mustaqim Muhammad berkata demikian ketika ditemubual dalam rancangan Bicara Naratif di TV1. Beralih ke perkembangan lain, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT bersedia membantu pelajar yang menerima tawaran melanjutkan pengajian ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA tetapi berdepan masalah termasuk kewangan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pelajar terbabit diminta tetap mendaftar seperti dijadualkan dan meneruskan pengajian, pada masa sama berhubung dengan KPT atau IPTA berkenaan untuk mendapatkan bantuan. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Zamri memaklumkan seramai 82,092 calon lepasan STPM atau setaraf menerima tawaran mengikuti pengajian ijazah sarjana muda di 20 universiti awam. Kerjasama erat antara polis Perlis dan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman akan dipertingkatkan bagi menguatkan kawalan keselamatan di sempadan Malaysia, Thailand. Pemangku Ketua Polis Perlis Senior Assistant Commissioner Zahirul Idrus berkata, usaha itu dilihat mampu menimbulkan kadar jenayah rentas sempadan di Perlis dengan lebih signifikan.
2: Kota Jabalis berharap negeri yang bersepadan dengan negara jiran. So, saya akan bekerjasama dengan pihak KDNKA Bukit Aman, especially Datuk Muhammad, mantan Ketua Polis-Polis, untuk menguat, memperkukuhkan lagi penugasan di sepadan.
0: Zai Hairul Itros. Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Datuk Seri Fadilah Yusof menunjukkan perkembangan positif selepas menjalani pembedahan pintasan arteri koronari di Institut Jantung Negara IJN Rabu lalu. Menurut kenyataan IJN, Datuk Seri Fadilah sebelum ini dimasukkan ke IJN pada 28 Julai untuk menjalani prosedur angiogram koronari. Menerusi kenyataan Pejabat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Fadilah menzahirkan setinggi tinggi penghargaan kepada pasukan perubatan IJN atas komitmen, kepakaran dan layanan profesional mereka sepanjang proses rawatan. Pemandu dan penumpang sebuah kereta maut selepas dihempap sebuah lori tangki minyak sebelum terbakar di kilometer 9 Jalan Temerloh Triang petang tadi. Ketua Polis Daerah Temerloh, Asisten Komisioner Muhammad Nashim Baharun berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 4.30 petang ketika lori tangki yang membawa 32,000 liter petrol dan diesel itu dalam perjalanan dari Seremban ke Temerloh. Menurutnya, jumlah serta butiran mangsa masih belum dapat disahkan berikut ikutan keadaan kenderaan yang remuk dan proses pemadaman muatan petrol serta diesel mengambil masa. Luar negara, China bertegas untuk terus mempertahankan hak dan penguatkuasaan undang-undang bagi menghalang sebarang pelanggaran atau tindakan provokasi di perairan berhampiran Ren Ai Chiao. Jurucakap Kementerian Pertahanan China, Chen Shi, berkata demikian dalam satu taklimat media ketika mengulas laporan mengenai pertemuan menteri-menteri pertahanan Filipina dan Australia serta kenyataan bersama yang menyatakan kebimbangan serius terhadap tindakan terbaru pegawai pantai China di perairan tersebut. Chen menegaskan Ren Ai Chiao merupakan sebahagian daripada Kepulauan Nasha China dan wilayah yang tidak terpisah daripada negara itu. Serangan terhadap fasiliti kesihatan, petugas dan pesakit di zon konflik termasuk Ukraine dan Gaza terus meningkat dengan purata lebih 4 serangan direkodkan setiap hari. Data Pertubuhan Kesihatan Sedunia menunjukkan lebih 900 serangan direkodkan pada Januari hingga Ogos tahun ini mengakibatkan sekurang-kurangnya 900 kematian dan lebih 1,400 kecederaan. Sekurang-kurangnya 8 pekerja maut susulan kebocoran gas toksik di sebuah limbungan pelerayan kapal di daerah Chattogram, Tenggara Bangladesh. Menurut pegawai polis Alamgir Hussein, sejurus lepas kebocoran itu, beberapa pekerja tidak sedarkan diri dan dikejarkan ke hospital tempatan. Namun, 6 daripada 7 pekerja yang dibawa ke hospital disahkan meninggal dunia, manakala mayat 2 lagi pekerja ditemukan di limbungan berkenaan. Industri pelerayan kapal di Bangladesh sudah sekian lama berdepan kritikan masyarakat antarabangsa berikutan amalan yang tidak selamat dan menjejaskan alam sekitar. Sukan, Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Lassim dilantik sebagai pengerusi Negeri Sembilan Football Club NSFC berkuat kuasa hari ini. Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan PBNS, Tunku Besar Tampin Tunku Said Razman Tunku Said Idrus Al-Qadri berkata pelantikan itu dibuat susulan peletakan jawatan bekas Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun daripada jawatan berkenaan. Dato' Ismail pernah berkhidmat sebagai pengurus pasukan negeri pada era 90-an dan awal 2000, selain pernah memegang jawatan Naib Presiden PBNS pada 2010. Akhir sekali, penjaga gol Aston Villa yang membantu pasukan itu menjuarai Division Pertama England pada 1981, Jimmy Rimmer, meninggal dunia pada usia 78 tahun. Rimmer merupakan antara penjaga gol terbaik generasinya. Selain kejuaraan tempatan, Rimmer turut memenangi 2 kejuaraan Piala Eropah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tabung haji perkukuh pemulihan kewangan dan pengurusan. KPT bantu pelajar berdepan masalah kewangan, teruskan pengajian. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Selangor FM, bilang tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama kami di jam yang terakhir. Saya temankan anda. Ya, nak bacakan kiriman ni, sabar San. Okey, boleh saya nak request lagu Takkan Menyerah, Mirnash? Boleh-boleh. Nama awak siapa? Okey. Juga ada kiriman yang seterusnya ni, Isyarat dari Taman Raja Musa ni, nak dengarkan lagu You Kiss, Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Alah, kan? Tidak, saya baru je main lagu You Kiss kan. Boleh tak tukar lagu bulan lain pula? Alah sayang kan. Okey, juga Cikgu Noli juga hantarkan kiriman, kata hujan lebat tadi setelah jerebu berapa hari membuatkan cuaca berbahang panas. Syukur Alhamdulillah sejuk malam ni. Harap cuaca baik menjelang esok. Waktu-waktu begini kalau lain Hindustan best. Betul, memang Hindustan orang kata waktu-waktu macam ni memang orang kata kena lah eh. Kena dengan jiwa katanya. Okey, apa pun untuk anda, sebelum kita nak dengar lagu Hindustan, yang tadi nak dengar lagu UK, boleh tukar lagu lain tak? Cepat. Saya tinggal 30 minit je untuk bersama dengan anda untuk malam ni. Layan dahulu, ini dia Datuk Sri Siti Nurhaliza, Demi Kasih Sayang. Selamat malam.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, dan sampai ke hujung dah saya temankan anda. Terima kasih untuk anda yang dengarkan dari awal 8 malam tadi saya ikut udara. Dan pastinya dari awal 6 pagi tadi kan bersama dengan Selangor FM. Kita ke udara 18 jam sehari. Okey, dan pastinya siaran untuk MH812 akan berakhir pada pukul 12 malam nanti. Dan apa pun untuk anda, terima kasih. Esok jangan lupa seawal 6 pagi bersama dengan Selangor FM juga. Tapi untuk hari Sabtu dan Ahad berbeza sedikit. Kalau untuk hari Isnin hingga Jumaat kita ada 4 segmen. Tapi hari Sabtu dan Ahad cuma ada 3 segmen saja. Okey, yang dah lama dengar pasti tahu. Yang mungkin baru je dengar, mungkin takut terpimpin esok. Dia kata kenapa je lain pula kan? Kenapa lama sangat dengan suara DJ ni? Asyik dia je bercakap. Okey, memang satu segmen tu 6 jam. Okey, terima kasih untuk Kak Zazurani dari Temelo Pahang ni. Setia on temankan Anne, dia kata. Selamat bersiaran dan selamat malam Anne. Terus layan nak dengarkan lagu daripada Kumpulan Dilot. Nasib. Apapun sempat ke tak kan? Oh, dia tanya. Kalau sempat insyaAllah saya siarkan. Saya cubalah. Kalau tak pun mungkin dapat dengar juga. CP lah orang kata. Okey, tapi nak tanya juga Kak Zai, dengarkan Selangor FM ni melalui frekuensi ke ataupun melalui RTM Klik? Sebab dia juga kadang-kadang di sepanjang negeri Selangor dapat dengarkan melalui frekuensi kita kan? Tapi yang kalau jauh tu sampai ke Perlis tu memang tak dapat lah. Itu awak memang kena dengar melalui RTM Klik. Apapun, selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah. Okey. Jangan lupa luangkan masa bersama dengan keluarga tersayang. Terima kasih saya ucapkan. Kita jumpa lagi hari Isnin. Nanti saya kembali lagi temankan anda. Semoga mimpi yang best-best je tau malam ni tau. Mimpi saya. Bye-bye dan selamat malam semua. Lagu ini dari Annie Zakri, Gunda. Terus dengar Selangor FM. Akak lagu akak tu mungkin CP tau. Bye-bye.

puro hantu. Nasional FM. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk waktu ini hari baru bersama dengan saya Aizat Azam untuk temankan anda. Edisi 15 Ogos 2026, bersama dengan hari Sabtu 2 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan untuk anda yang berada di mana sahaja, yang berada di rumah, yang juga berada di dalam kereta, di pejabat, melangsungkan tugas yang masih belum selesai, selamat bertugas semestinya mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Saya akan terus temankan anda dengan pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang akan saya berikan kepada anda daripada masa ke semasa. Dan untuk anda juga di mana sahaja yang memandu, berhati-hati waktu sekarang ni, musim hujan juga di beberapa kawasan ya. Saya lihat berita tadi dilanda banjir dan sebagainya. Pastikan anda hubungi pusat keselamatan yang terdekat jika berlaku sesuatu yang tidak diingini, dan jaga kesihatan, juga jaga diri anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana, sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan saya, Aizat Azam, untuk temankan anda. Geng Burung Hantu, jangan tidur, terus layan lagu-lagu yang terbaik semestinya khas untuk anda. Bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 100.5. Manakala yang berada di balik pulau, Pulau Pinang, frekuensinya 93.9. Di Balin Kedah, 89.7. Dan juga di Besut Terengganu, 94.3. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM di Semenanjung Malaysia. Dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda, dan juga menerusi portal radio RTM. Dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Ini dia lagu daripada Salimah Ibrahim, Kini Kau Tiada, khas untuk anda, Nasional FM.

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Di mana saja anda berada waktu ini sambil mendengarkan radio National FM, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda terus ceria pada waktu ini kan. Ada yang masih belum tidur kan, mendengarkan National FM. Mungkin juga ada yang sedang bersantai bersama dengan keluarga. Dan ada yang baru memulakan kerja kan, kerja shift malam, kerja shift pagi. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Lakukan tugasan anda dengan sebaiknya. Pastikan kerja lakukan elok-elok. Jangan kata nak cepat je kan, nanti hasilnya tak ke mana kan. Jadi lakukan dengan sempurna, insyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan untuk anda yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Pastikan ikut peraturan lalu lintas. Pada waktu ini ramai, tak banyak kereta di jalan, tapi pastikan memandu dalam keadaan yang cermat. Dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda pada waktu ini mengenai keadaan jerebu yang begitu yang tahap yang membimbangkan, dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menyarankan ya agar kita mengambil langkah berwaspada demi menjaga kesihatan yang diri kita dan juga keluarga. Antaranya, kita perlulah mengambil maklum dan juga mematuhi langkah-langkah keselamatan yang di musim jerebu ini. Antaranya, perlu kurangkan aktiviti luar ataupun riadah yang tidak berkeperluan pada waktu ini, dan juga gunakan pelitup muka sekiranya perlu berada di luar bangunan, dan juga pastikan anda memakai pelitup muka yang sesuai dan juga betul, dan pelihara kualiti udara dalaman, dan juga pastikan ruang dalam rumah sentiasa bersih dan bebas dari sebarang punca pencemaran terutamanya asap rokok, dan juga tingkatkan pengambilan air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari bagi mengekalkan tahap kesihatan tubuh. Dan yang paling penting, basuh muka dan juga tangan menggunakan air bersih dengan kadar segera setiap kali anda selesai melakukan aktiviti luar. Itu antara langkah-langkah keselamatan yang harus kita ikuti di musim jerebu ini di mana saja anda berada, dan semoga kita terhindarlah dan juga kesihatan kita terjaga. Utamakan kesihatan, elakkan risiko yang tidak sepatutnya. Saling memperingati antara satu sama lain, pesan kepada keluarga dan juga pesan juga rakan-rakan kita supaya sentiasa menjaga kesihatan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Klub Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Club menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati bersama dengan saya Aizad Azam untuk temankan anda. Juga terima kasih rakan-rakan kita yang berada di TikTok sekarang ini. Saya bersiaran langsung di TikTok Nasional FM bersama dengan sahabat kita. Ada di Pertengganu, ada Magna, ada sahabat kita juga Kak Nor Azila, ada Kak Lavender tadi, ada Bob N30 yang berada di Kelantan tak silap saya. Juga bersama dengan sahabat kita ada H, ada juga Muhammad Rizal kat sini, juga ada Kak Nor Isa, juga ramai lagi lah bersama dengan kita di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak boleh berbual, juga boleh berkongsi mungkin ada luahan perasaan dan sebagainya. Kita sama-sama lah ya memberikan pendapat di TikTok. Dan untuk anda di mana saja anda berada, semoga dipermudahkan. Dan bagi mereka yang berada di Cameron Highland Pahang, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.1, di Dungun Terengganu 96.9, yang berada di Grid Perak 95.4, dan juga di Ipoh Perak 90.9. itu di antara frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Baik, jom kita hibur bersama dengan lagu Stacy. Tajuknya Bosan, tapi saya tak nak anda bosan. Dengarkan Nasional FM sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Sufian Zuhaimi, Harus Aku, lagu yang mengimbau juga kenangan kita. Mungkin ya, mendengarkan lagu ini teringatkan kepada seseorang, juga teringatkan kepada kekasih lama, ataupun teringatkan kepada mereka yang pernah kita cintai, ataupun mereka yang pernah kita kenali. Jadi apapun cabaran, apapun mungkin ada perpisahan juga, mungkin ada pertautan semula kasih sayang selama ini kan, jadi itu semua adalah sebagai satu perjalanan kehidupan, sebagai satu panduan ataupun sebagai salah satu orang kata pelajaran lah bagi kita kan. Setiap yang ada dalam hidup kita tidak semestinya kekal untuk selamanya. Jadi kita harus gunakan masa ini dan gunakan masa yang ada untuk kita bersama dengan orang yang kita cintai. Dan untuk anda juga, terima kasih banyak-banyak rakan yang berada di TikTok Live Nasir FM pada waktu ini. Terima kasih yang bagi dan yang kata gift juga, yang berkongsi rasa, yang bertanya khabar dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. Anda semua memang terbaik. Dan untuk anda, ini lagu daripada Salma Mento, Aku Permata. Untuk anda, Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan di mana sahaja anda berada, Nasional FM sentiasa di hati. Di sini saya nak kongsikan info terbaru menerusi Met Malaysia, iaitu amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di negeri Johor, di kawasan Muar, Batu Pahat, Pontian, Keluang, Kulai dan juga di Johor Bahru sehingga jam 5 pagi ini Sabtu 15 Ogos 2026. Ini dikeluarkan, amaran ini dikeluarkan apabila ribut petir tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran, dan dinasihatkan untuk yang mereka berada di kawasan khususnya di sekitar negeri Johor yang saya sebutkan, sentiasa berhati-hati dan juga pastikan anda sentiasa bersedia dengan sebarang keadaan, dan boleh ikuti juga di Facebook dan juga Instagram Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Baik, jom kita dengarkan lagu ini daripada kumpulan Sofas, Janjiku. Janjiku pada siapa? Janjiku harus ditepati. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda di mana saja anda berada, di rumah, di pejabat, di apa sajalah yang anda lakukan, terima kasih kan terus mendengarkan National FM. Yang sedang bersantai, juga mungkin ramai yang sedang bermain telefon bimbit waktu ini kan, mendengarkan radio, bermain permainan video dan sebagainya. Pastikan anda tidak menjadi mangsa scam dalam talian, khususnya mereka yang menjadi warga emas ni. Scammer sedia menyasarkan warga emas dengan taktik seperti panggilan palsu, mesej kecemasan, tawaran pelaburan yang tidak wujud dan juga pautan mencurigakan yang bertujuan mencuri wang dan juga maklumat peribadi. Ya, nasihatkan kepada ibu bapa kita, datuk dan nenek, supaya berhati-hati agar tidak menjadi mangsa scam dalam talian. Ya, lindungi mereka dengan langkah mudah ni, antaranya beritahu mereka jangan kongsi TAC, OTP ataupun maklumat perbankan kepada sesiapa, semak kesahihan panggilan, mesej ataupun pautan sebelum bertindak. Elakkan membuat pembayaran kerana terdesak atau dipaksa, dan bincang dengan ahli keluarga jika menerima tawaran ataupun arahan yang meragukan. Dan yang paling penting, gunakan saluran rasmi untuk pengesahan apa sahaja yang dilakukan. Jadi kesedaran yang penting supaya dapat mengelakkan kita daripada menjadi jenayah cyber, khususnya buat warga emas yang perlu kita lindungi. Jadi lindungi masa kita untuk mendidik dan juga membantu mereka mengenali tanda-tanda scam. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan dan berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Nazrul Alam sentiasa di hati Nur Sheila Amin. Aku sudah jatuh hati menghiburkan anda pada waktu ini di Nazrul Alam bersama dengan saya Aizat Azam. Dan jangan lupa saksikan esok siaran langsung, bukan esok, pagi nanti ya, siaran langsung program Silang Budaya yang dibawakan khas oleh stesen Nazrul Alam dan juga bersama dengan Sibu FM untuk Silang Budaya stesen berkembar bersama dengan DJ Dia dan juga DJ Sazia pada Sabtu 12 Ogos 2026 jam 10:30 pagi. Dan ia bertemakan ataupun topiknya adalah Silang Budaya Menyulang Bahasa Memelihara Warisan. Ini bertujuan untuk menyatukan pelbagai warisan dan budaya di bawah satu suara dan juga satu jiwa. Jadi dengarkan secara langsung dan juga boleh tonton menerusi Facebook Live Nasional FM bersama dengan penerbitnya Kakak Ungu kita. Jadi dengarkan esok pagi nanti bersama-sama dengan rakan-rakan juga bersama dengan ahli keluarga. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Aizar Azam di GBH Gang Burung Hantu. Dan tugasan saya berakhir di sini sehingga pukul 3 pagi. Dan selepas ini kita akan bersama dengan sahabat saya dan juga bersama dengan DJ Mira. Mira yang akan bersama dengan anda temankan sehingga jam 6 pagi nanti. Semestinya pelbagai informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik akan diberikan oleh beliau. Dan untuk anda terus kekal bersama dengan National FM, saya ucapkan dan juga terima kasih kepada semua rakan-rakan yang memberikan hadiah, yang juga memberikan ucapan sebagainya di TikTok Live National FM dan juga di Facebook. Semoga anda dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan. Semoga semuanya baik-baik sahaja, sentiasa berfikiran positif, dan jangan lupa seperti biasa nasihat saya, berbuat baik sesama manusia, insyaAllah nanti akan berbalik kepada kita juga. Kita jumpa lagi di lain masa, di segmen yang sama dan juga mungkin di segmen yang berlainan, bersama dengan saya Aizat Azam dan di National FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
3: Orang-orang

0: puro hantu. Nasional
1: FM. Assalamualaikum dan selamat pagi geng burung hantu. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pergi ke pasar membeli selasih. Aizah Azam, terima kasih. Ya, sebentar tadi rakan penyampai saya Aizah Azam telah menemani anda geng burung hantu dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi, Mira manja manis akan bersama anda. Okay, jadi untuk 3 jam berikutnya, ke sana sini langkah berseri, Mira di sini menceriakan hari. Jangan risau, untuk 3 jam berikutnya saya akan sama-sama bersama anda, sama-sama berjaga, sama-sama dengarkan lagu. Tapi pastikan anda setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: abang kira dek? Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijau. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Nasional FM sentiasa di hati. Pernah tak, saya nak tanya soalan ni, pernah tak anda berniat nak tengok telefon 5 minit sebelum tidur, tapi tengok-tengok jam, dah pukul 3 dah kan? Dari satu video pergi ke satu video, lepas tu tiba-tiba tanya diri sendiri, kenapa saya ni tak mengantuk lagi, kenapa tak tidur lagi ni kan? Kalau anda salah seorang yang sedang melakukannya sekarang, mungkin ini masanya untuk anda letak telefon tu di tepi sebentar, pejamkan mata dan rehat, okey? Tapi mungkin ada juga yang memang perlu berjaga, yang mungkin sedang bekerja untuk shift malam, memang betul-betul perlu berjaga, jangan risau. Ada Mira untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan mungkin jika anda memerlukan peneman untuk sembang santai, boleh join TikTok Live Nasional FM sekarang. Okey? Sekarang ni kalau saya boleh sebut beberapa nama yang sudah menemani saya di TikTok Nasional FM, kita ada Tasha Amira 1315, kita ada Enorma Isa, Lukman, Lavender Girl, Nick Manran, siapa lagi ni, Khairul Anwar, ada, kejap saya cuba check lagi ya, kita ada Jun Junior, kita ada MZ777, Lil 182, Ara77, Moknor, Farid Abdullah, Dahara, Anwar, Aurora Inara, Leon, Chickenpop.com, Zalina Kamas dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin sembang santai, topik kita dalam TikTok Nasional FM ni, kita sembang santai saja. Jadi jika perlu peneman, boleh join TikTok Live Nasional FM. Dan seterusnya, lagu yang akan saya mainkan, Tangisan Marhenis, Dato' Hatan dan Dia Fadilah.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira menemani geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Sekarang pukul 3.49 minit pagi, waktu-waktu ini kebanyakannya orang sedang lena, tapi mungkin ada juga yang sedang bertugas. Jadi buat anda yang bekerja shift malam di hospital, kilang, kaunter, menjaga keselamatan atau di mana sahaja, terima kasih kerana terus menjalankan tanggungjawab. Dan ketika orang lain sedang berehat, anda masih meneruskan tanggungjawab anda. Terima kasih. Kalau dah mula penat tu, curi sedikit masa untuk regangkan badan dan minum air. Jangan risau, Mira masih di sini. Ayo kita temankan satu sama lain menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang akan saya mainkan daripada kumpulan Jimbara, Kasihnya Laila.

Nasional FM sentiasa di hati anda. Masih bersama Mira di Nasional FM. Kalau awal pagi ni semangat masih belum sampai 100%, saya cuba naikkan sikit, okey? Tak kira anda sedang memandu, bekerja shift, malam ataupun baru nak mulakan rutin pagi anda, tak apa, jangan risau. Kita akan bagi semangat. Apa-apa yang anda perlu lakukan, saya doakan semoga berjalan dengan lancar. Saya nak cuba bagi semangat dengan lagu yang saya rasa memang ada auranya. Mentera, Mentera Semerah Padi.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukang Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh!

Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Kini kita dah masuk jam 5 pagi. Selamat pagi buat anda yang baru saja memulakan hari. Waktu macam ni suasana lebih tenang. Masih tenang. Jadi bolehlah kita ambil sedikit masa untuk kumpul semangat dan mulakan pagi dengan fikiran yang positif. Tak perlu fikir terlalu jauh tentang apa yang akan menanti anda hari ini. Kita lalui satu persatu. Yang penting, mulakan hari anda dengan mood yang baik. Jadi anda masih bersama Mira di National FM. Teruskan bersama saya sehingga jam 6 pagi nanti. Dan kepada yang telah menemani saya di TikTok National FM, terima kasih kerana setia menemani dari jam 3 pagi tadi. Teruskan bersama saya. Kita akan sembang santai lagi. Dan di siaran radio juga, teruskan bersama National FM sentiasa di hati.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Panduan penjimatan air. Jangan biarkan air mengalir ketika mencuci muka, menggosok gigi ataupun bercukur.
3: Sentiasa melakukan pemeriksaan untuk mengenal pasti sebarang kebocoran dan baiki paip air rosak di rumah pada kadar yang segera.
2: Penuhkan muatan mesin basuh setiap kali cucian.
3: Gunakan baldi ketika membasuh kereta.
2: Siram tanaman pada awal pagi atau lewat petang kerana ini akan mengurangkan penyedapan air dari tanah.
3: Elakkan menyiram halaman rumah menggunakan pancuran hose.
4: Sama-sama kita berjimat cermat ketika menggunakan

ikhtiar kita doalah, doa baca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa sami'a alim. Siapa dah hafal dah angkat tangan? Alhamdulillah. Siapa tak hafal lagi angkat tangan? Yang dua-dua tak angkat ni siapa? Saya faham. Tawaddu. Tawaddu ni yang cerita kat orang. Ataupun memang tak hafal lah. Hafal lah. Ni doa penting ni. Percaya ni Nabi SAW sebut ni. Kalau percaya kena buat lah. Salih Nabi Muhammad. Tuan-tuan, Salih Nabi Muhammad. Dan waktu nak naik kenderaan. Waktu nak naik kenderaan, baca 7 kali. Baca 7 kali dalam keadaan jangan ada interruption. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fi ardi wala fis sama'i wa sami'a alim. Bismillahilladzi. Elok baca yang kedua tiba-tiba, "Mak, mak, beg ni letak kat mana?" Ah ha, tu interrupt. Interrupt tu pi settle dulu, sekali sambung balik, refresh balik bagi jadi 7. Faham tu? Ha. Insya-Allah bi iznillah Allah akan selamatkan kita dalam perjalanan. Kita baca semua complete dah. On the way pun pi kerja, tiba-tiba oh tayar pancit tepi jalan. Oh kita kata apa? Oh tadi baru baca doa. Kan? Oh gitu. Saya pernah sekali tuan-tuan, saya ingat Soleh Syed Muhammad. Waktu tu on the way nak balik ada ceramah kat KL, nak balik Penang waktu tu. Ada kuliah pula kat Penang tu. Sampai separuh jalan, tiba-tiba saya tengok kereta berhenti banyak tepi jalan. Berderet kereta berhenti tepi jalan. Saya kata, "Pasal apa kereta ni semua berhenti tepi jalan ni?" Rombongan apa duduk tepi-tepi highway.

Imam Sa'id Ismail Ahmad ni. Tadi rasa macam baca doa dah. Apa sih macam tu? Tuan-tuan yakin tak? Dengan Allah tahan kita yang tu, mungkin ada benda yang besar kat depan tu yang Allah nak selamat kita. Dia bagi musibah kecil berbanding musibah besar. Faham tuan-tuan? Sekali lagi jadi kat saya hari tu. Bawa anak, bawa baby tu. Duduk atas kita duduk rushing nak pergi kuliah ni. Tiba-tiba seolah baby. Buang air dalam. Lepas tu, bocor pula. Pampers dia tu. Aduh, berdengung satu kereta. Kalau tak bocor, tak apa lagi boleh agak lajak kan. Bocor pula. Berhenti tepi jalan. Berhenti kat R&R. Oh, cakap kat isteri saya. Turun cepat-cepat ni, lambat dah ni. Isteri saya pun tak sempat berhenti lagi buka pintu tu. Macam tu lah. Nak beritahu kata laju tu. Cepat-cepat. Oh, saya ingat lebih kurang 4-5 minit macam tu lah. Dia pun masuk balik kereta jalan. Subhanallah. Tuan-tuan, elok sampai dekat gua tempurung. Tahu gua tempurung kan? Dekat Perak tu kan? Tempat tu kan selalu accident kan? Hujan lebat. Hujan sangat lebat. Tuan-tuan, Ustaz Ismail Ahmad. Tiba-tiba jam. Ustaz Ismail Ahmad. Stop. Rupanya depan saya, beberapa minit depan saya tu, berlaku kemalangan. Ada kereta terbabas. Kemudian hujan lebat, kereta gang ada. Dekat berapa biji kereta yang terbabas. Waktu tu, saya cakap melanggar kereta yang terbabas tadi ni. Rupanya, ya Allah, baru pasal. Kalau aku terawal sikit, mungkin kita timbul. Benda ni kadang-kadang jadi kat kita. Banyak kali jadi yang kita tak perasan. Seorang raja dalam kisah. Dia tuan-tuan, Allah SWT, dia keluar berburu. Dia keluar berburu. Dengan dia punya ulu balang dia pun semua. Lalu dalam tempoh pemburuan itu dia kena penyakit kat telinga dia. Sampai macam bernanah-nanah kat telinga dia tu. Dia pun macam irritated lah. Rasa macam pasal apa lah ni, waktu ni lah nak sakit pun, waktu ni lah waktu aku nak pergi buat ni lah nak jadi macam-macam pun. Dia duduk bising-bising tu tak puas hati. Lalu subhanallah tuan Ustaz Syed Muhammad makin teruk kat jadi kat telinga dia tu. Tiba-tiba takdir cerita, kelompok daripada tu ditangkap oleh Salih Allah Syed Muhammad, orang-orang yang duduk dalam hutan yang jenis makan orang. Diceritakan ulama kisah ni. Lalu subhanallah tuan Salih Syed Muhammad, lalu tuan-tuan Allah Salih Syed Muhammad, dan waktu tu semua orang ditangkap untuk dimakan kecuali dia. Kenapa? Sebab hanya orang yang perfect, yang sempurna saja tu yang akan dikorbankan. Orang yang ada penyakit, orang tak korban. Rupanya Allah nak selamatkan. Baru dia nampak tu. Sama juga dengan kes. Seorang ni dia jual tahu. Orang utara cakap, tokwa. Ada orang utara sini. Tahu. Dia masak tahu ni tuan-tuan. Dia masak tahu ni dia untuk kira macam, kaya pagi makan pagi, kaya petang makan petang, tak kaya tak makan lah. Orang baik. Masak tahu bagi-bagi. Kemudian sekejap lagi nak pergi meniaga tahu ni nak kena lintas highway. Nak kena lintas bendang. Kemudian lagi tunggu van pula tepi jalan. Lepas tu Ustaz Ismail, dia punya Allahumma salli Ismail Ahmad, tempat meniaga itu pasar tu di sebalik sana bukit tu. Kena naik bukit pasal naik van tu. Satu hari waktu dia siap-siap untuk meniaga tu, dia berjalan. Sampai-sampai kat tengah kawasan bendang tu tergelincir. Jatuh prum. Habis rosak dia punya tahu dia. Sedih macam kita lah. Sedih. Apalah aku buat hari ni. Kenapalah ujian macam ni. Waktu macam-macam ni lah nak uji. Aku perlukan kepada duit. Kenapa Allah buat aku macam ni. Balik dia sedih. Sedih duduk kat tangga. Tiba-tiba kawan dia datang. Kamu tak berniaga hari ni? Dia tak. Tak berniaga. Alhamdulillah. Pasal apa? Pasal apa kata Alhamdulillah tak berniaga? Dia kata, tahu tak? Van yang sepatutnya kamu naik tu. Van yang sepatutnya kamu naik tu. Terbabas. Jatuh. Berapa ramai orang yang cedera tu. Alhamdulillah kamu tak pergi. Waktu tu baru dia nampak, ya Allah, rupa-rupanya apa yang berlaku kat dia tu Allah nak selamat. Tapi apa yang dia rasa mula-mula tadi ni? Kenapalah sedih. Kita pun selalu macam tu tuan-tuan. Kita banyak benda yang jadilah hidup kita yang selalu kita komplain. Kenapa Allah uji aku macam ni? Kenapa Allah buat macam ni? Kenapa jadi macam ni kat aku? Salih Azim Muhammad. Salih Azim Muhammad. Kenapa lah aku posting jauh sangat ni? Kenapa? Macam-macam kita question apa yang Allah buat kat kita. Tapi Allah tahu yang tu yang baik untuk kamu. Di situ ada kebaikan untuk kamu yang kita tak tahu. Tapi kita, sifat kita ni selalu question. Question Allah. Salih Allah Syamad. Maka tuan-tuan, lepas pada tu, kawan dia, dia duduk dengan kawan, tiba-tiba ada seorang mai. Dia kata, tuan ni kah yang meniaga tahu tu? Saya yang meniaga tahu tu.
Salih Syamad.

0: Dia kata, nak, saya nak beli tahu. Minta maaf lah tuan-tuan, tahu pun tak ada, dah rosak apa semua. Eh tak, memang nak beli tahu rosak. Sebab apa? Sebab ni ada itik-itik orang dia hantar, sebab saya tak ada makan lagi, saya nak beli benda, beli benda-benda makan untuk itik-itik yang baru sampai tu. Nak cerita kalau rezeki Allah, Allah jaga, Allah kata kat kita, rezeki tu ada, jangan risau. Tuan-tuan, Allah Muslimin. Macam, cuma, macam mana nak didik hati kini supaya sentiasa bersangka baik dengan Allah. Pos saya hidup, macam mana nak didik hati ni, ya Allah, itulah yang terbaik untuk aku. Macam mana kita nak didik hati kita ni, ya Allah, mesti ada hikmah yang terkandung di sebaliknya. Sebab tu Nabi SAW sebut apa? Nabi kata, sabar. Sabar. Sabar ni, dia nak tahu iman kita dengan sabar. Sabar kita ni hasil iman, ialah waktu pertama-tama kali kita diuji tu kita sabar. Seorang perempuan menangis dekat kubur anak dia. Meratap. Menangis. Salih Alasih Muhammad. Tuan-tuan, Salih Alasih Muhammad, waktu tu, menangis dia kat kubur. Salih Alasih Muhammad. Tuan-tuan. Pasal apa? Kehilangan anak. Nabi SAW. Nabi kata, sabar. Lebih kurang macam itulah bahasa kita ni. Sabar. Dia tak pandang pun, dia tak tengok siapa yang cakap tu. Dia kata apa? Pergi kamu pada sini. Berambus kamu pada sini. Kamu tak rasa apa yang aku rasa. Pandailah cakap. Halau dia. Nabi pun pergi ya. Lepas tu ada orang yang beritahu kat dia. Tahu tak siapa yang sebut dia? Tahu tak siapa yang cakap kamu ni? Siapa? Itu Rasul SAW. Ya Allah, Rasul ke? Tak tahu. Dia bangun, dia lari-lari pergi kat Nabi SAW. Dia pergi kat depan rumah Nabi SAW. Jumpa orang yang jaga rumah Nabi SAW. Saya nak jumpa Rasul, saya nak jumpa Rasul. Saya dah sabar dah. Nabi SAW kata apa? Sabar tu waktu pertama-tama kali kami diuji. Yang tu lah sabar. Itulah redha.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Geng burung hantu, selamat minggu buat anda semua. Kalau sepanjang minggu jadual anda sudah penuh dengan macam-macam urusan, mungkin hujung minggu ini ialah waktu yang paling tepat untuk anda perlahan sedikit, nak keluar berjalan, cari sarapan sedap, kemas rumah ataupun duduk santai pun tak salah juga ya. Yang penting gunakan hujung minggu ini untuk buat perkara yang anda suka. Pagi anda masih ditemani Mira, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia, dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Nak ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing, kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak dah kacau. Jadi kita pun ambil lah handphone ni. Kamu tengoklah. Anak pun tengok berjam-jam, tuan-tuan perempuan. Saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita, kan. Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan, kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua, diletakkan handphone di depannya. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengatakan haram, tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age, kan? Golden age ni adalah waktu umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa, melunturi buluh, dialah dari rebungnya, kan. Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik, bonding masa, berikan kasih sayang, peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat, kan? Mereka akan ingat waktu besar, kan? Dia tak sedar, kan? Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil, kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cumanya maknanya kita ni sebagai bapa ni, kan, kita ni kena ingat sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong, free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia, kan? Dia belajar apa kat sekolah? Dia makan apa? Kamu bagi dia gadget tu, dia tengok apa, kan? Jadi mujur lah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, macam mana? Menjawablah kita, kan? Jadi anak kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya. Tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang ataupun orang lain tanam. Jadi kita, anak kita, tanah kita ni, kan, kalau kita tak jaga, dia jadi lain lah. Jadi kita kena tengok, tuan-tuan dan puan-puan, jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya. Memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan dan puan-puan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak, kan? Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5, sehat-sehat pula tu. Tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka, kan? Nak mudah bagi gadget, kan? Jadi jangan, tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali sebagai manusiawi. Manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi, dan berikan mereka dengan terbiah-terbiah ruhiyah dan ilahiyah, kan? Berikan, tunjukkan contoh, kan? Tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja, tuan-tuan dan puan, kita boleh jadi beberapa yang baik, insyaAllah. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim.

para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid, dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Mulakan pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, biasa di hati.

0: atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Hai, hari ini saya menemani anda di Weekend Wake Up edisi 15 Ogos 2026 bersama dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okey, baiklah. Jadi kita mulakan pagi kita dengan semangat, dengan positif, dengan perkara-perkara yang baik, yang baik, yang baik kita harus lakukan. Tak rugi menjadi orang baik, tak rugi menjadi orang yang ceria. Jom kita mulakan hidup kita pagi ini dengan rahmat-rahmat-rahmat. Kita terima rahmat daripada Allah dengan sebaik-baik mungkin. Senyum walaupun kita dalam keadaan yang apa sahaja Allah sedang uji, kita haruslah bersabar dan senyum. Mungkin itu yang akan menaikkan martabat kita sebagai manusia yang baik di sisi Allah SWT. Baiklah, jom kita terus. Tombo Hati, Opik Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
1: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temubual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Sepanjang persidangan Dewan Negeri Selangor dan Sukma Selangor 2026, program Semangat Pagi yang kebiasaannya menemui anda pada setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 10 pagi, kini akan bersiaran pada pukul 10.30 pagi. Jangan risau, Dato' Dr. Budiman akan tetap berkongsi dengan kita ulasan buku-buku terpilih. Cuma waktunya sahaja berubah buat sementara waktu. Jadi jangan lupa Semangat Pagi akan bersiaran pada 11 dan 18 Ogos 2026 pukul 10.30 pagi dalam segmen Hello Selangor hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
3: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
2: Patutlah hidup aku jadi kelam kabut, tak patut. Apa kita buatlah hidup kita?
3: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Refleksi.
5: Perubahan bermula dengan perancangan. Jelas matlamat yang akan dicapai. Boleh diukur, relevan dan mempunyai tempoh masa untuk dicapai. Matlamat ini menggunakan konsep SMART, iaitu kriteria pembinaan matlamat yang membantu anda meningkatkan peluang mencapai sasaran. Pendengar yang dikasihi, bulatkan tekad, bina keyakinan diri bahawa anda tidak lagi terikat dengan rantaian kegagalan lama, tetapi adalah pencipta masa depan sendiri. Setiap peluh dan air mata tahun 2026 adalah pelaburan di masa hadapan. Bisikan di hati kita, aku percaya pada kebolehan yang ada pada diriku. Tuhan tidak mencipta aku tanpa tujuan. Aku memiliki kekuatan yang belum diteroka, bakat yang belum diasah dan ketabahan yang mampu meruntuhkan tembok halangan. Para pendengar yang dikasihi, mari sama-sama kita lafazkan. Aku yakin, aku boleh. Aku percaya, aku mampu berjaya. Aku bersedia sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan.
4: Profesor Dr. Nordin bin Mohamad, Pengarah Pusat Penyelidikan dan Inovasi Pedagogi, UPSI.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Anda bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up pagi ini. Sekarang jam menunjukkan 6.50 pagi. Nanti sebentar saja lagi jam 7 pagi kita akan dengarkan utama 7 dari Bilik Berita RTM. Bagaimana hari ini? Hey warga Selangor, sedar tak sedar, hari ini adalah hari pembukaan Sukma Sukan Malaysia di Selangor. Kita Selangor sebagai tuan rumah. Jadi nanti kita akan update sentiasa perkembangan terkini atlet-atlet Selangor di Sukma kali ini. Baiklah, macam mana hari ini, macam mana pagi ini? Kita mulakan dengan positif. Ibu-ibu, mak-mak, mama-mama dah masuk dalam dapur tu. Dah masuk dapur, dah mula dah. Dia dah fikir sarapan apa. Nak berkata, nak bertanya, nak bercakap tentang sarapan. Ni ada pendengar Selangor FM ni. Akak ni, siapa dah punya? Kak Noh Hidayah. Okey, Kak Hidayah. Dia cakap, Ad ni orang jauh ke? Dia kata, siji loro telu papat, sarapan pagi dah dapat. Oi, dia bagi kita pantun dua kerat. Kita jawab, kita ni memang orang jauh tapi tak pernah cakap jauh sangat. Jadi, kita jawab dua kerat boleh. Lima, enam, pitu, walu. Sarapan pagi nanti dulu. Okey, boleh lah eh? Okey, baiklah, jom kita terus berhibur sebelum kita dengarkan berita utama jam 7 dari Bilik Berita RTM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selamat FM, pilihan tepat.

KDNK 6% pacu aktiviti ekonomi negara. TH perkukuh tabir urus pelihara kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan terbaru mengenai kehilangan dua pelajar maktab rendah Sains Mara Alor Gajah yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu. Kedua-dua pelajar berkenaan, Siti Nur Aira ID dan Nur Aish Humaira Muhammad Saad, akhirnya ditemukan selamat di sekitar Pasar Seni Kuala Lumpur malam tadi. Pengerusi Mara Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menerusi hantaran di Facebooknya memaklumkan kedua-duanya ditemukan polis Bukit Aman pada pukul 10.31 malam, sekaligus menamatkan usaha mengesan kedua-dua pelajar berkenaan. Beralih ke perkembangan ekonomi, langkah proaktif terus diperkukuh bagi menangani kesan krisis Asia Barat, termasuk bantuan pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana yang terjejas, subsidi bahan api bersasar serta usaha mengekalkan perbelanjaan isi rumah dan kegiatan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, langkah berkenaan membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi pada suku kedua 2026. Beliau yang juga Menteri Kewangan memaklumkan, reformasi bawah kerangka ekonomi madani turut membantu mengurangkan kesan gangguan bekalan global dengan inflasi Malaysia kekal terkawal pada 1.9% bagi suku kedua 2026. Bantuan seperti sumbangan tunai ramah, sumbangan asas rahmah serta subsidi bersasar menerusi budi madani terus disalurkan bagi meringankan beban rakyat. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, prestasi memberangsangkan KDNK pada suku kedua berkembang 6.0% berbanding 5.4% pada suku pertama meskipun berdepan cabaran global.
1: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut menjelaskan penstrukturan ekonomi menerusi Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 akan terus dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
1: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sementara itu, Ketua Perangkawan Siti Asiah Ahmad memaklumkan prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal Jabatan Perangkaan sebanyak 5.8% dan pertumbuhan ekonomi itu dipacu khususnya prestasi ekspor yang lebih kukuh.
2: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Asiah Ahmad. Beralih ke perkembangan tabung haji TH, pemulihan kewangan serta pengurusan lebih berhemah terus menjadi fokus utama. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mustaki Muhammad memberitahu, langkah itu bagi memastikan pengurusan dana lebih mampan dan kepentingan jangka panjang pendeposit terus terpelihara, selari syur pada membaikkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCITH.
3: Ini adalah satu institusi yang amat penting kepada negara bagi menunaikan atau merealisasikan impian jutaan umat Islam di negara kita untuk menunaikan haji. Walau bagaimanapun, pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang tetapi generasi akan datang.
0: Menurut Mustaqim, strategi pelaburan TH kini lebih menumpukan kepada instrumen berisiko rendah dan sederhana berbanding equity yang lebih berisiko sebelumnya.
3: Kalau dahulunya banyak ataupun alokasi asetnya lebih kepada equity yang mana berbentuk lebih berisiko tinggi. Sekarang ni penghususannya ataupun alokasi lebih kepada pelaburan yang berisiko sederhana ataupun berisiko rendah. Contohnya fixed income ataupun sukuk.
0: RCITH turut mengesyorkan agihan keuntungan atau hibah dibuat berdasarkan penyata keuangan tahunan yang telah diaudit. Dalam hal sama, Mustaqim memaklumkan TH memasuki fasa kedua pelaksanaan misi reformasi dan pemerkasaan semula dengan fokus memperkukuh kedudukan kewangan, membudayakan simpanan terancang serta memperluas pendigitalan perkhidmatan. Pendekatan itu penting bagi memastikan pendeposit lebih bersedia apabila tiba giliran menunaikan haji.
3: Daripada kajian kami mendapati ramai yang mendaftar haji dengan tabung haji hanya menyimpan 1,300 kemudian menunggu untuk dipanggil, dan apabila menunggu untuk dipanggil mereka tidak bersedia, dan apabila dipanggil mereka mengambil masa untuk mengumpulkan simpanan bagi membayar bayaran haji tersebut atau kos haji.
0: Jelas beliau, dalam usaha membantu pendeposit merancang simpanan, TH turut memperluas penggunaan kemudahan digital termasuk kalkulator simpanan haji menerusi laman sesawang rasmi dan aplikasi T-Jari.
3: Dengan kalkulator ini, mereka boleh merancang berapakah simpanan bulanan mereka perlu simpan di tabung haji untuk tempoh yang mereka rasa sebagai satu tempoh yang munasabah. Contohnya untuk tempoh 10 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun. Berapakah simpanan mereka? Mereka boleh letakkan berapakah simpanan sekarang dan berikan tempoh berapakah lama mereka perlu menyimpan secara bulanan, dan kalkulator akan berikan berapakah simpanan yang perlu diletakkan di tabung haji baki untuk mencukupkan.
0: Mustaqim Muhammad. Berita seterusnya, perkembangan kualiti udara. Sebanyak 8 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tidak sihat setakat 3.30 pagi tadi. Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 169, diikuti Samarahan dan Kuching. Turut terjejas Sri Aman, Sarike, Pintulu, Mukah dan Samalaju. Terdahulu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan operasi pemenihan awan akan dilaksanakan di Sarawak dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, khususnya di kawasan empangan kritikal dan tadahan air. Beralih keluar negara, Kazakhstan, Uzbekistan dan Tajikistan melaporkan gangguan bekalan elektrik serentak semalam susulan gangguan pada sistem tenaga Asia Tengah. Kementerian Tenaga Kazakhstan memaklumkan lonjakan kuasa akibat perubahan mendadak aliran tenaga mencetuskan sistem kawalan kecemasan menyebabkan bekalan terputus di beberapa wilayah. Di Uzbekistan, gangguan turut berlaku di beberapa kawasan, manakala Tajikistan mengaktifkan langkah kecemasan bagi memulihkan sistem tenaga. Pihak berkuasa ketiga-tiga negara kini menyiasat punca kejadian dan berusaha memastikan bekalan kembali normal. Majlis Perlembagaan Perancis membatalkan undang-undang yang melarang individu bawah 15 tahun mengakses media sosial kerana disifatkan mencabuli kebebasan bersuara secara tidak seimbang. Badan itu berkata, larangan menyeluruh gagal mengambil kira usia, keadaan keluarga dan tahap kematangan kanak-kanak. Susulan keputusan itu, Presiden Emmanuel Macron mengarahkan Perdana Menteri Sebastian Lugano merangka pindaan undang-undang yang lebih kukuh selaras peraturan Eropah. Piala Dunia Hoki 2026, skuad hoki lelaki negara disifatkan berada pada tahap persediaan terbaik untuk menghadapi Jerman pada aksi pembukaan di Wavre, Belgium hari ini. Menurut Ketua Jurulatih Brandon Carlan, peningkatan prestasi Speedy Tigers telah ditunjukkan sejak 2 bulan lalu menerusi siri perlawanan di Afrika Selatan dan kem latihan di Belgium. Malaysia yang berada di ranking ke-14 dunia diundi dalam kumpulan B bersama Belgium, Jerman dan Perancis. Kejohanan yang berlangsung hari ini hingga 30 Ogos dihoskan bersama Belgium dan Belanda. Sukma Selangor 2026, skuad berkeranjang 5 lawan 5 lelaki Selangor membuka kempen Sukma dengan kemenangan 76-72 ke atas Negeri Sembilan dalam aksi kumpulan A di Klang malam tadi. Selangor selepas ini berdepan Perak dalam aksi kumpulan A. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK 6% pacu aktiviti ekonomi negara. TH perkukuh tapi urus pelihara kepentingan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Serangoon FM Radio 21 Orang Serangoon. Jam menunjukkan pukul 7.21 minit pagi. Bagaimana apa aktiviti anda pagi ini? Teruskan. Yang penting aktiviti bersama keluarga harus diutamakan. Okey, baiklah. Untuk warga Selangor, kita tahun ini kita menjadi tuan rumah Sukma 2026. Rangkuman Sukma 2026, Selangor tambah kilawat emas, buruan pingat diteruskan. Kontingen Selangor meneruskan momentum positif pada Sukan Malaysia Sukma 2026 apabila menambah koleksi pingat menerusi judo, taekwondo dan gym rama. Selain mencatat beberapa kemenangan serta kemarahan dalam acara lain hari ini. Dua pingat emas Selangor disumbangkan oleh Nur Sufia Arisha Muhammad Rasidi dalam acara judo wanita bawah 44 kg dan Nur Aina Kristina Nur Maznina Maznizar menerusi taekwondo wanita bawah 46 kg. Tambahan dua emas itu menyaksikan Selangor kini mengumpul 4 pingat emas dan 3 perak, menjadikan keseluruhan kutipan 7 pingat setakat ini. Skuad Gym Rama turut menyumbang perak acara berpasukan, manakala wakil Selangor dalam bola sepak wanita, bola tampar, pantai dan polo air lelaki mara ke separuh akhir serta kabadi lelaki membuka kempen dengan kemenangan. Okey, baiklah. Jadi, tahniah kepada adik-adik kita kontingen Selangor yang berjaya merangkul emas. Jadi apa saja yang kita lakukan hari ini, kalau berkesempatan pergi ke venue-venue pertandingan Sukma hari ini. Bawa anak-anak, jadi kita dapat menerapkan nilai-nilai murni positif dalam sukan, berpasukan, kerja berpasukan, itu yang penting. Okey, baiklah, untuk adik-adik dan kontingen-kontingen Selangor FM, untuk kontingen Selangor Sukma 2026 kali ini, come on, bawa semangat anda, semangat juang anda dalam Sukma kali ini. Fikirkan boleh, apa saja kita boleh lakukan. Metropolitan Selangor FM, Radio nombor 1.

0: Sepanjang persidangan Dewan Negeri Selangor dan Sukma Selangor 2026, program Semangat Pagi yang kebiasaannya menemui anda pada setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 10 pagi, kini akan bersiaran pada pukul 10.30 pagi. Jangan risau, Dato' Dr. Budiman akan tetap berkongsi dengan kita ulasan buku-buku terpilih. Cuma waktunya sahaja berubah buat sementara waktu. Jadi jangan lupa Semangat Pagi akan bersiaran pada 11 dan 18 Ogos 2026. 26 pukul 10.30 pagi dalam segmen Hello Selangor hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, tinggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

0: Wal Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Masya Sukan Malaysia Sukma 2026 je lah.
2: Okey, persiapan dari segi perasmian sebenarnya kita dah bermula malam tadi. Itu dari segi apa yang kita buat untuk rehearsal lah. Kita dah bermula malam tadi dan sebenarnya dari segi persiapan, Wender pun dah masuk ke Dataran Kemerdekaan. Dah 2 minggu dah masuk untuk menyiapkan structure dan juga tujuan perasmian pada malam esok.
3: Baik, itu dia tadi. Kata-kata daripada Ketua Pegawai Eksekutif Sekretariat Sukma Selangor 2026. Okey, baiklah. Sekarang kita sudah masuk ke Sembang Sukma. Untuk musim Sukma ini, kita POV weekend kita bertukar kepada Sembang Sukma. Jadi program kita bertukar sedikit. Jadi kita dapatlah sembang-sembang dengan anda berkenaan dengan Sukma. Sembang santai je. Jadi saya ada tajuk dia, apa dia? Apa makna Sukma 2026 kepada anda sebagai warga Selangor? Jadi saya nak anda kongsikan apa saja pendapat anda tentang Sukma dan kali ini Selangor sebagai tuan rumah. Anda boleh kongsikan dengan saya di 019-330-4425 di WhatsApp Selangor FM ataupun yang nak telefon pun boleh di 032-287-3203 atau 032-287-3204. Baiklah, jom kita dengarkan lagu rasmi Sukma, rentak kita, aksi kita, Azlan and the Typewriter. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Wal Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Itu tadi sedikit sedutan aksi perlawanan peringkat kumpulan bola keranjang 5-5 antara pasukan Selangor menentang pasukan Negeri Sembilan, dengan pasukan Selangor memenangi perlawanan 76-72. Uish, nampak sengit perlawanan ini kan, terlalu sangat sengit, dah macam final lah tengok. Kata pengulas, dah nak gugur jantung ni, rasa macam game final dah. Baiklah, jadi dari tentang sembang Sukma pagi ini, apa makna Sukma 2026 kepada anda sebagai warga Selangor? Kita sebagai tuan rumah, jadi paling penting kita sambut tetamu yang datang ke rumah kita. Itu yang paling penting tau. Okey, baiklah. Aiman daripada Shah Alam, bagi saya Sukma ni kebanggaan Selangor. Kita bukan saja tengok atlet bertanding, tapi kita tunjuk Selangor boleh jadi tuan rumah yang hebat. Oh ya, betul. Saya setuju tu. Baik, Farah daripada Kelang, saya suka sebab anak-anak muda dapat tengok atlet sebaya mereka berjuang. Betul? Mana tahu nanti mereka pun terinspirasi nak masuk bidang sukan. Betul kan? Dia dapat membakar semangat tu. Membakar semangat anak-anak muda. Pasal yang bertanding, tengok, umur macam kita je 15 kan? Kan? Ada umur 15, ada umur 12 pun ada kan? Jadi biar terbakar sikit semangat mereka nak join kan, nak bersukan dengan lebih aktif tu. Azlan daripada Kajang, bagi saya Sukma ni peluang satukan orang Selangor. Tak kira bangsa atau umur, semua boleh sokong atlet Malaysia. Betul? Kan? Yang penting semua atlet adalah atlet Malaysia. Berbeza negeri je. Jadi jangan ada permusuhan. Okey. Ni bersukan ni untuk sihat, bersukan ni untuk pertandingan, bukan untuk bermusuh. Jangan sampai bermusuh kita kena sporting. Dia kena ada semangat semangat kesukanan tu, penting tu. Baiklah, anda boleh kongsikan lagi pendapat-pendapat anda di WhatsApp Selangor FM 019-330-4425 ataupun boleh juga telefon di 03-2287-3203. Kita ada pemanggil. Sebentar, kita ada pemanggil. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oi. Hello. Assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello. Tak dengar suara kak. Okey. Baiklah. Tak kira lah siapalah yang telefon tu. Terima kasih banyak kerana cuba call kita. Nanti awak cuba call balik ya. Cuba call balik. Siapa yang call ni? Hello, assalamualaikum. Hello. Tak dapatlah, tak dengarlah. Tapi tak apalah, jom kita terus. Okey, kejap kita cuba. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Saya tahu ni siapa ni. Siapa ni? Okay.
1: Kalau tahu siapa dia?
0: Abang Man lah kita. Abang Man kita lah ni.
1: Salah.
0: Bukan. Okay, ni siapa ni?
1: Tarmizi daripada Gombak.
0: Hamidi daripada Gombak.
1: Tarmizi.
0: Oh, okay. Cik Tarmizi daripada Gombak. Apa khabar tuan?
1: Alhamdulillah.
0: Pagi ni. Sehat seadanya. Alhamdulillah. Baik. Okay, tuan. Ni sembang Sukma pagi ni saya ajak bersembang. Kan, apa makna Sukma 2026 kepada anda sebagai warga Selangor? Cerita sikit.
1: Sukma ni lah dia sokong pada sukan Malaysia. Cuma pada pandangan saya, Sukma ni bagus diadakan. Diadakan di apa ni lah,
0: Selangor kali ni.
1: Setiap 2 tahun sekali. Pada tahun ni bukan
0: Selangor sebagai tuan rumah. Ya, betul.
1: Dan bagus juga sukan-sukan ni buka tertumpu di Lembah Kelang. Kita masuk ke 9 daerah apa semua sukan. Jadi daerah-daerah tu dapat juga menjayakan dan dapat memperbudayakan adat-adat di daerah-daerah tu.
0: Betul.
1: Kepada pengunjung-pengunjung kan, pasal atlet-atlet ni datang daripada
0: luar,
1: seluruh negara. Tak salah saya, ada negara jemputan Brunei kot.
0: Ya, betul. Brunei sebagai negara jemputan.
1: Maknanya kita dapat memperkenalkan negeri Selangor lah, selain daripada bersukan. Kita dapat menjadikan pelancongan,
0: menjana dalam, ekonomi
1: dalam masa yang sama dapat menaikkan ekonomi rakyat Selangor lah kan.
0: Itulah tu, ekonomi tempatan tu.
1: Contohnya macam di Gombak ni pun ada, kita ada sukan di Stadium Selayang, kan ada bola sepak, bola sepak di Stadium Selayang, macam-macam lah.
0: Jadi akan turun ke stadium tak?
1: InsyaAllah tengok macam mana peringkat permulaan ni, belum lagi habis peringkat yang dah nak akhir tu, seronok lah tengok kan.
0: Okay.
1: Cuma diingatkan kepada atlet-atlet, kerana atlet Sukma ni kebanyakannya muda, bukan kebanyakan, memang muda-muda.
0: Semuanya sekali. Muda-muda lah.
1: Jangan, yang memanglah kita bersukan ni salah satunya untuk mendapat kemenangan, dapat kampingan, apa semua. Yang penting semangat kesukanan tu kena ada.
0: Kena ada, betul.
1: Keputusan juri ataupun pengadil adalah matlamat. Jangan kita nak berbalas sampai bergaduh-gaduh. Sampai matlamat. Betul tak?
0: Dia kalau nak membantah pun ada caranya.
1: Ya, betul.
0: Jangan marah-marah.
1: Pertama sekali kita kena ada semangat kesukanan untuk mencapai matlamat sukan tu lah. Dan dalam masa yang sama, kita juga pada tahun depan kita jadi tuan rumah untuk sukan C.
0: Ya, betul.
1: Dan daripada sinilah apa ni, pihak persatuan sukan untuk melihat mana-mana atlet yang boleh diketengahkan untuk mewakili negara pula.
0: Betul.
1: Bermakna kita jangan, memanglah kita boleh berpegang kepada atlet-atlet yang dah senior.
0: Yang dah senior, atlet betul.
1: Atlet senior satu hari nanti dia akan meninggalkan bidang dia kan.
0: Ya, jadi kita kena
1: negara, mana skuad berlapis tu kena ada lah.
0: Betul, legasi, meninggalkan legasi tu.
1: Tahun depan kita jadi tuan rumah sukan C.
0: Sukan C, betul.
1: Kalau boleh, kita nak menjadi juara lah. Macam tahun 2017 tu kita
0: InsyaAllah
1: menjadi juara.
0: Okey, Abang Tamizi, terima kasih banyak Abang Tamizi kerana telefon Konti Selangor FM hari ini. Dah sarapan dah?
1: Ini tengah tunggu orang rumah, tengah baju air baru siap. Baru nak sarapan lah. Nasi lemak dah siap lah.
0: Kesian
1: DJ kita dengar je.
0: Mantap.
1: Dah sarapan belum?
0: Memang betul, belum lagi. Tapi kita dah alas perut lah, alhamdulillah lah. Okey, terima kasih banyak Cik Tamizi. Semoga keluarga diberikan kesihatan yang baik, dilindungi Allah SWT, InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak bang. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, itu dia tadi kita. Itu dia tadi Abang Tarmizi daripada Gombak. Di sana, di Stadium Selayang, jadi venue pertandingan bola sepak. Jadi anda yang berdekatan dengan Selayang pun boleh pergi menyaksikan perlawanan-perlawanan yang ada di Stadium Selayang. Ataupun anda boleh check venue-venue yang terdekat ataupun sukan-sukan yang anda suka di setiap venue di 9 daerah Selangor ni. Baiklah, jom kita terus berhibur. Nur Kasih Slam, Selangor FM, Radio 21, Orang Selangor.

0: Wal Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor. Kembali lagi bersama saya, DJ Ad, di Weekend Wake Up. Okey, kita masih dalam Sembang Sukma, 7.59 minit pagi. Jom kita bersama dengan Abang Man. Assalamualaikum, Abang Man. Ini dia Abang Man lemang kita. Apa khabar, Abang Man?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ini. So hari ni Abang Man ni peniaga lemang di Pasar Malam. Hari ni Pasar Malam mana Abang Man?
1: Tanjung Malim.
0: Okey Abang Man.
1: Ya saya.
0: Ni berkenaan dengan Sukma. Apa yang kita sebagai warga Selangor kan Sukma tahun ini Selangor menjadi tuan rumah. Abang Man tahu tak tahu ni?
1: Tahu-tahu gitulah, tapi minta-mintanya apa yang ada berjayalah dia apa Selangor pemain biar main bersungguh-sungguh.
0: Ya betul. Dia apa sajalah tak kisahlah. Kita sebagai warga Selangor kita sokong pasukan kontinjen negeri Selangor dan betul. Semoga mereka bertanding dengan sihatlah kan.
1: Sihat.
0: Dan kali ni untuk Abang Man sebagai peniaga Abang Man insya-Allah kali ni tahun ini kita tuan rumah. Ekonomi tempatan mesti baik punya.
1: Baik, kan pasal orang Selangor nak datang ke Tanjung Malim datang hari ni ada.
0: Kita lemang jagung. Kan pasal mereka berjalan di 9 daerah ni kan daripada luar betul-betul. Orang Brunei pun kali ini negara Brunei menjadi jemputan tau dalam Sukma 2026.
1: Okey insya-Allah datanglah ke.
0: Jadi kalau orang luar Selangor nak rasa lemang padu. Ini Abang Man dia ada 3 jenis lemang tau. Dia pulut hitam, pulut putih dengan jagung. Kalau hari ni Pasar Malam Tanjung Malim, esok Pasar Malam Kuala Kubu. Slim River?
1: Bukan Slim River. Pagi-pagi Slim River. Kalau Kubu dia sebulan dua kali.
0: Kalau Kubu sebulan dua kali.
1: 29 dengan
0: 29. Dia kalau boleh nak round satu Malaya Abang Man ni. Baiklah. Okey Abang Man. Semoga Sukma kali ini memberi tempias untuk ekonomi peniaga-peniaga di Selangor ini insya-Allah. Okey. Okey Baman Baman jaga diri baik, jaga kesihatan baik. Semoga dirahmati Allah selalu. Assalamualaikum Baman. Okey itu dia Abang Man kita. Itu dia Abang Man kita. Terima kasih banyak Abang Man. Abang Man ni dia antara pendengar Selangor FM. Dia kalau dia siapa kalau pergi ke gerai dia di Pasar Malam tu bagi tahu bang saya dengar kedai abang di Selangor FM dia bagi diskaun dah. Betul tau. Ramai dah terbukti. Baiklah alhamdulillah terima kasih banyak yang mendengarkan kita. Jadi tentang Sembang Sukma pagi ini. Tajuk saya tadi apa? Tajuk saya apa makna Sukma 2026 kepada anda sebagai warga Selangor? Pada yang peniaga, dia mengharapkan ramai lagi yang datang daripada luar negeri datang ke gerai-gerai mereka kan. Jadi kali ni tengok kalau perlu tambah volume makanan tu tambah. Okey. Nadia daripada Petaling Jaya, saya anggap Sukma sebagai satu bentuk promosi Selangor. Orang luar datang tengok negeri kita, makan makanan kita dan kenal tempat-tempat menarik. Betul setuju. Macam mana yang saya cakap tadi kan Nadia kan. Pandai Nadia. Baik. Hafiz daripada Hulu.